0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Eh, kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan. Kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan. Ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari. 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari. Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama.

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman pro 2 ya, masih di Spada. Selamat pagi teman pro 2 ya. Masih di film horor lagi nih kita ya. Kayaknya banyak film horor yang rilis bulan ini ya, bulan ini atau bulan datang. Karena apa? Iya betul, karena ada Halloween ya di bulan Oktober. Jadi kalian ya, kalau suka film horor tuh biasanya paling suka tuh karena adrenalinnya kan, ya kan? Adrenalinnya yang naik ya, ketegangannya gimana ya. Jadi ini ada film horor dari tanah air nih. Aktor berbakat tanah air Dimas Anggara siap kembali mencuri perhatian publik lewat proyek terbarunya di balik layar sebagai sutradara film horor berjudul Aplikasi Iblis nih. Mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan digital kita saat ini ya. Film ini menyoroti bagaimana teknologi dan gawai bisa yang biasa kita gunakan sehari-hari justru berbalik menjadi sumber teror yang mencekam. Jadi perpaduan antara cerita horor berbalut nuansa modern ini pastinya bakal memberikan pengalaman penonton yang beda nih dan bikin jantung tuh berdegup kencang di bioskop kesayangan kalian. Oke. Langsung aja kita lanjut ke lagu selanjutnya nih, ada Reality Club dengan Am I Bothering You.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Thank you.

0: kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kami.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengan cerita seram di

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Produa ya. Jadi gimana nih teman Produa nih, apakah kalian ada agenda siang hari ini, akhir pekan ini ya? Kalau di kayaknya nanti akan ada beberapa agenda sih setelah siaran ya. Jadi ya kita nikmati dulu pagi hari ini yang cerah ini ya. Jadi ngomongin soal dunia perfilman ya, atau sensasi tersendiri yang selalu bikin penasaran waktu nonton novel bestseller nih. Mungkin akhir-akhir ini tuh perfilman Indonesia lagi rame soal film Laut Bercerita ya, yang diadaptasi dari novel populer juga dengan judul yang sama dan disutradarai oleh Yosep Angginun ya, yang dibintangi oleh aktor Reza Rahadian, Dian Sastro, dan Christine Hakim. Film yang mengikuti kisah pergerakan mahasiswa di tahun 1998 dijadwalkan bahkan tayang di 20 Oktober mendatang nih. Mungkin sambil tunggu tanggal mainnya, ternyata banyak loh film Indonesia yang diadaptasi dari film juga, dari novel maksud Dewa ya, yang sukses membekas di hati penonton yang punya tempat spesial juga ya. Mungkin kalau yang dari yang agak lama tuh ada Laskar Pelangi tuh, dengan dari novel yang judulnya sama. Terus kalau yang agak romansa-romansa sejarah gitu ada Bumi Manusia ya, kalau perjuangan-perjuangan gitu yang tentunya relate banget sama Kaluna itu ada Home Sweet Loan ya. Wah, Home Sweet Loan tuh kayak mau bikin rumah aja susah gitu ya. Relate banget buat sekarang ya, nowadays in this economy ya. Sampai mungkin ini yang dulu sempat jadi apa ya, jadi orang booming untuk hiking nih, ada 5 cm ya. Jadi semuanya itu tuh udah dicetaknya tuh sukses banget ya. Penggambarannya epic, terus kalau 5 cm tuh juga real ya untuk penggambarannya, dia gimana sih di gunung, orang sifatnya keluar aslinya, terus di Home Sweet Loan tuh ada gimana sih dinamika bersama saudara-saudara lain. Ya kan? Ya udah, kita lanjut aja ke lagu selanjutnya nih, ada Prince Hussein dengan Sweetest Girl. Cheers.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru,
2: PLTH,
0: pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pensiun sekarang ramah banget buat disabilitas.
1: Harusnya memang begitu kan. Nah yang lucu itu bukan cuma yang punya tingkat tinggi, tapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja tanpa terkecuali.
0: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
1: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.
3: Cerita Cinta, ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, yaudah ayo ke perpustakaan.
2: I guess I'll try cooler again.

Berdua dari Wolangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo, teman berdua yang masih di Sabtu pagi yang cerah ini. Jadi gimana kabar kalian? Bagus dong ya, harusnya ya. Bagus-bagus terus gak sih? Jadi, apa ya? Kita tuh harus tetap waras ya di tengah banyaknya banyaknya kabut ini ya. Waras itu adalah sebagian dari kita menjaga kesehatan juga ya, teman-teman berdua ya. Kalau kalian di tempat kalian kabutnya masih tebal nggak sih, teman-teman berdua? Kalau kita sih ya di sini lumayan ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal Kalimantan Tengah nih, alias Tambun Bunga ya, daerah kita tercinta, terus yang berupaya memperkuat pondasi di zaman modern nih, pastinya Besti Taman Berdua kan ingat ya perhelatan kemeriahan Akbar Festival Isan Mulang yang sukses bikin panggung megah lewat nampilin kesenian dan olahraga tradisional khas Dayak nih, mulai dari manyipet sampai mangaruhi ya. Tapi di balik gemerlap pesta rakyat juga sukses menggerakkan roda ekonomi daerah nih. Mungkin muncul satu pertanyaan penting ya, seberapa jauh pelestarian budaya kita berada di luar panggung seremonial? Mungkin tantangan utamanya tentu adalah kontribusi dan regenerasi ya, teman-teman berdua ya. Untungnya angin segar berhembus lewat keterlibatan aktif anak-anak muda inspiratif kita nih. Seperti terpilihnya Muhammad Junata Anggara dan Putri Parawisia sebagai putra-putri budaya Kalteng nih, yang siap membawa narasi budaya lokal masuk ke ekosistem digital agar makin relevan buat Gen Z. Jadi gak cuma itu ya, penguatan literasi dan bahasa daerah juga terus digalakkan lewat Festival Sastra dan Sarasehan Budaya di Kalteng demi menyelamatkan tutur lisan dan sastra Dayak yang hampir punah gitu. Langkah keren ini juga sejalan dengan pelaksanaan ritual adat yang banyak maknanya ya, seperti tiwah, terus nange raren ya, dan yang membuktikan betapa eratnya ikatan masyarakat adat kita dengan kelestarian alam sekitar nih. Intinya merawat budaya di bumi Tambun Bunga itu butuh lebih dari sekedar selebrasi tahunan ya, butuh sinergi ya yang nyata antara pemerintah, tokoh adat, dan kita semua sebagai generasi muda. Yuk kita lanjut ke lagu selanjutnya nih, ada Ribuan Memori dari Lomba Sihir.

media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wih, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
3: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
2: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat, atau langsung memutuskan sendiri.
3: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
2: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama, nggak ada tuh dibeda-bedain.
3: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
2: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
3: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
4: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukan jam kos, jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya, buat kalian yang hari ini mau punya banyak rencana seru, mau jogging keliling kota atau siap-siap beraktivitas di luar ruangan atau mungkin nongkrong-nongkrong santai di akhir pekan ini, pastinya wajib banget ya tahu update kondisi cuaca terkini biar aktivitas kalian lancar jaya nih. Nah, untuk mengetahui secara detail bagaimana sih kondisi langit dan perakiraan cuaca di kota kita ini, Sabtu 26 September 2026 kita bakal terhubung nih dengan rekan-rekan dari BMKG Palangkaraya ya. Langsung saja kita ikuti pemaparan lengkap perakiraan cuaca bersama perakiraan Lian dari BMKG Palangkaraya. Silahkan kalian.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Sabtu 26 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah, kecuali di wilayah Kecamatan Bukit Batu, Jekan Raya, Pahandut, dan Sebangau yang berpotensi hujan intensitas ringan pada sore dan malam harinya. Kemudian menjelang tengah malam, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kecamatan Bukit Batu, Jekan Raya, Pahandut, dan Rakumpit. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak ya kalian ya dan rekan-rekan dari BMKG Palangkaraya tentunya atas informasi cuaca yang super lengkap dan jelas banget buat panduan beraktivitas kita sore hari ini. Sabtu hari ini maksudnya ya. Jadi buat teman Pro 2 ya, nah, mau jalan-jalan, olahraga atau agenda outdoor lainnya, sudah pegang info pentingnya kan. Jadi tetap sedia payung ya atau perlengkapan yang pas, dan pastinya jaga kesehatan kalian. Kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Check it out.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

0: kabut banget ya. Wah, kita kayak tinggal di negeri di atas awan.
1: Negeri di atas awan apaan? Itu asap.
0: Jangan malah bercanda, ini bisa berbahaya.
1: Hah, asap? Kirain efek dramatis biar jalanin kelihatan estetik.
0: Estetik apanya? Kalau asap semakin pekat, jarak pandang bisa terganggu. Kesehatan juga bisa berdampak.
1: Terus kita harus ngapain?
0: Kurangi aktivitas di luar. Kalau harus keluar, pakai masker. Tutup pintu dan jendela rumah. Dan jangan ikut-ikutan membakar lahan.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar mengganggu pandangan. Lindungi diri, kurangi paparan asap, dan segera laporkan jika menemukan titik api.
2: Jangan tunggu asap makin tebal untuk mulai peduli.
3: Jaga diri, jaga lingkungan, jaga karhutlah.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

0: Tesla bukan hanya mengancam hutan dan lahan. Asap yang ditimbulkan dapat mengganggu jarak pandang dan kualitas udara. Jika udara mulai dipenuhi asap, kurangi aktivitas di luar ruangan. Gunakan masker saat harus keluar rumah dan tutupi pintu serta jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam ruangan. Hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, karena api dapat cepat meluas, terutama saat kondisi kering dan berangin.
1: Nah, betul, teman Prodia, jika melihat titik api atau menemukan kebakaran hutan dan juga lahan, jangan mendekat dan jangan mencoba memadamkan api seorang diri. Segera laporkan kepada petugas dan ikuti informasi resmi. Lindungi diri kamu dan keluarga dari paparan asap. Keselamatan selalu menjadi yang utama.

Produara Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman produara ya, ada informasi musik yang tentunya seru nih ya. Ada band Anthem Patah Hati Legendaris baru aja merilis single lagu terbaru nih. Siapa coba tebak? Ya, The Massive ya, mereka merilis album baru bertajuk Till We Were Old ya, secara global pada 25 September 2026 kemarin nih. Ada yang spesial banget dari rilisan kali ini teman berdua. Kalau biasanya The Massive tuh dekat dengan lagu-lagu cintaan bernuansa balad bikin galau, di lagu Till We Were Old ini mereka justru menghadirkan aransemen yang jauh lebih upbeat dengan fondasi drum dan bass yang benar-benar energik nih. Lagu ini membawa pesan romantis tentang komitmen kuat dan keberanian dua orang untuk terus bersama menghadapi perubahan dunia hingga masa tua nanti. Jadi gak tanggung-tanggung nih, demi memberikan warna musikalitas yang terbaik, proses rekaman lagu ini bahkan diboyong langsung ke London, Inggris ya, melibatkan studio legendaris Abbey Road Studio atau RAK Studios di bawah arahan produser asal Inggris Denton Supply ya. Perilisan ini sekaligus menjadi babak baru yang super keren bagi perjalanan The Massive di era independen lewat MSV Records. Setelah hampir 2 dekade berkarir di industri musik tanah air nih, salut banget ya. Itu dia infonya ya teman berdua. Kita langsung lanjut aja ke lagu selanjutnya nih. Ada Bring Me The Horizon dengan Ludens. Check it out.

Sikap saling menghargai itu sebenarnya gak selalu didapat dari pelajaran sekolah, tapi mulainya justru dari rumah. Dan guru pertamanya siapa lagi kalau bukan ibu? Zaman sekarang informasi gampang sekali masuk ke gadget anak-anak kita. Disinilah peran penting seorang ibu buat jadi penyaring pertama, biar anak-anak tidak mudah termakan prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah dan ketemu teman-teman yang beda suku, beda agama, atau beda kebiasaan, cara mereka berteman itu tergantung dari apa yang mereka lihat di rumah. Lewat obrolan santai sehari-hari, seorang ibu bisa ngajarin anaknya untuk merespon perbedaan dengan senyuman dan rasa empati, bukan dengan rasa curiga. Mari kita tanamkan rasa kasih sayang tanpa pilih-pilih sejak mereka masih kecil. Karena dari didikan ibu yang penuh kasih, akan lahir generasi hebat yang bisa menjaga kedamaian dan membuat Indonesia jadi tempat yang makin adem untuk kita semua.

Tunggu, tunggu. Aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu. Iya, iya. Ribet amat sih. Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga. Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini. Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Pro 2 dari Walanggara ya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2 ya. Dan waktunya kita ngopi, ngobrol pagi nih. Jadi apa kabar dulu deh. Kalian hari ini mau kemana? Dewa mau ini sih kayaknya jalan-jalan aja. Jalan-jalan menikmati waktu nanti siang tuh udah mulai libur sih ya. Libur. Berangkat lagi hari Selasa. Yeay. Yes. Jadi kalian gimana nih? Kalian mau ke... Tapi kayaknya jangan keluar-keluar dulu sih ya teman Pro 2 ya. Mengurangi keluar rumah kayaknya ya. Barusan Dewa tuh tadi pagi di jalan kayaknya udah mulai berkabut asap gitu ya. Kayaknya kalaupun kalian keluar harus tetap pakai masker ya. Jadi tetap stay safe ya teman Pro 2 ya. Kita kembali lagi di ngopi ngobrol pagi nih. Pagi hari ini Dewa mau ini nih. Mau bahas UPF kali ya. Kan beberapa belakangan ini, berapa bulan belakangan, berapa tahun kebelakangan itu, ini kan banyak yang ngebahas tuh UPF itu sebenarnya apa sih. Jadi UPF itu adalah ultra processed food ya, atau makanan yang sudah di ultra proses nih ya. Jadi udah banyak banget ya perbincangan hangat di luar sana ya. Banyak narasi di luar sana yang menyebutkan kalau makin panjang rantai pengolahan suatu makanan, makin buruk pula kualitas gizinya bagi tubuh kita nih. Tapi benarkah selalu begitu ya teman Pro 2 ya? Ternyata pakar ilmu dan teknologi pangan punya pandangan yang lebih mendalam dan komprehensif terkait hal ini ya. Jadi guru besar ilmu dan teknologi pangan IPB Profesor Purwianto Haryadi

Jadi menegaskan nih bahwa tidak ada dasar ilmiah yang menyimpulkan bahwa semakin kompleks tahapan pengolahan suatu pangan, kualitasnya jadi semakin buruk nih. Jadi pengolahan pangan tuh dilakukan dengan tujuan yang mulia sebenarnya ya, meningkatkan keamanan, memperpanjang masa simpan, meningkatkan daya cerna, hingga memformulasikan nutrisi khusus yang bagi tubuh kita nih. Terus gimana sih cara kita menilai kualitas suatu makanan olahan tuh secara bijak dan proporsional gitu? Mungkin habis ini Dewa bahas lebih lanjut ya, tapi ada yang mau lewat dulu ya teman-teman berdua ya, lagu-lagu yang mau lewat dulu sebentar ya. Ada Discoria featuring Isyana Faraswati, Adrito Pramono nih, ada Yang Ter YT Hanaif, check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Yo, masih bareng Dewa ya di Ngobrol Pagi. Melanjutkan bahasan kita seputar UPF ya, Ultra Processed Food ya. Teknologi pengolahan pangan sebenarnya tuh memegang peran sangat vital nih dalam menjaga ketahanan dan keanekaragaman pangan di dunia nih, teman Pro 2 ya. Jadi menurut Profesor Purwianto Haryadi ya, dan pakar gizi masyarakat IPB Profesor Ali Husman, penilaian makanan tidak hanya bisa dilihat dari tingkat pengolahannya aja nih, tapi ada beberapa poin penting yang perlu kita pahami bersama ya. Yang pertama adalah tujuan pengolahan dan fortifikasi. Apakah itu? Jadi proses pengolahan memungkinkan hadirnya fortifikasi atau penambahan zat gizi penting yang dibutuhkan oleh kelompok rentan nih, seperti bayi, ibu hamil, atau individu dengan kondisi medis tertentu. Terus yang kedua, adanya keamanan dan ketersediaan. Jadi pengolahan seperti pasteurisasi atau teknik UHT pada susu bertujuan untuk membunuh bakteri jahat dan memperpanjang masa simpan tanpa menghilangkan manfaat nutrisi intinya, begitu. Yang ketiga nih, adanya variasi produk dan variasi produk berdasarkan fungsi. Contohnya seperti susu UHT, yogurt hasil fermentasi, maupun susu fortifikasi yang memiliki proses pengolahan yang berbeda dengan ketujuan kesehatan juga berbeda nih. Jadi memukul rata semua makanan olahan sebagai produk buruk itu sebenarnya tuh kurang tepat ya, teman berdua ya. Jadi yang terpenting tuh bukan cuma seberapa banyak tahapan yang dilakukan pabrik nih, melainkan kandungan zat gizi di dalamnya, keamanan produk, serta bagaimana sih pola konsumsinya dalam harian kita ya, teman berdua ya. Terus apa sih jurus praktis ya buat kita sebagai konsumen untuk memilih pangan yang sehat tuh gimana sih, pangan olahan yang sehat itu gimana sih? Mungkin abis ini kita bahas lagi kali ya. Sebelumnya ada lagu dulu nih, ada Slang dengan I Miss You But I Hate You. Check it out. I miss you, baby.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh, jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang

0: juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
0: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
0: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
0: Sis.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2 ya. Masih pembahasan lebih lanjut ya tentang tadi ultra processed food nih. Biar kita nggak terjebak rasa panik berlebih setelah makan makanan olahan ya. Mungkin ada panduan praktis nih buat kalian oleh BPOM untuk kita terapkan saat belanja ya. Yang pertama adalah ada kemasan ya. Jadi dari kemasan pastikan produk dalam kondisi yang utuh dan tidak rusak. Yang kedua adalah label. Labelnya bisa dibaca komposisinya, informasinya serta tabel gizi pada kemasannya. Terus yang ketiga nih, adanya izin edar ya. Jadi pastikan produk memiliki izin resmi nih dari BPOM atau PIRT ya. Yang terakhir adalah kedaluarsanya. Jadi cek nih tanggal penggunaan produk demi keamanan kalian biar nggak keracunan gitu ya teman berdua ya. Terus ada lagi untuk perhatikan keseimbangan pola makan. Jadi sesuaikan frekuensi konsumsinya nih. Pangan olahan yang tinggi gula atau garam atau lemak jenuh tentu harus dibatasi ya. Sementara makanan yang bergizi tinggi tetap bisa menjadi bagian dari diet seimbang harian kamu. Jadi pesan dari Dewa ya, makan yang lebih sedikit diproses tidak otomatis lebih sehat. Tapi makanan yang melalui banyak proses juga tidak otomatis buruk. Jadi kuncinya ada pada edukasinya, terus keseimbangan nutrisinya, dan kecermatan kita sebagai konsumen nih ya. Dan jadi gak kerasa ya teman Pro 2 ya, waktu berjalan cepat nih. Udah 5 jam penuh ya kita nemenin kalian di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan akhirnya harus sampai di penghujung acara pagi hari ini menjelang siang tentunya. Jadi terima kasih buat kalian teman Pro 2 yang udah setia gabung, kirim-kirim salam, interaksi seru, dan nemenin Dewa dari jam 5 subuh tadi sampai jam 10 ini. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap nikmati sisa hari Sabtu kalian dengan penuh semangat tentunya, dan terus sebarkan energi positif dimanapun kalian berada. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, dan jangan ganti frekuensi kalian, karena habis ini di 92,4 FM bakal terus nemenin kalian nih. Jadi acara bakal langsung dilanjutkan dan diambil alih sama rekan kita yang super asik ya. Ada Kak Amala nanti dalam program Santai Siang yang bikin siang kalian makin refreshing dan menyenangkan. Jadi Dewa pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas akhir pekan kalian. Stay safe, stay happy, and keep shining. Bye-bye.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Tuh, minjam satu, Bang.
1: Minjam-minjam kan malam haji, kami malam membayari. Ingat minjam pulang lah. Banget benar dan kami lah.
0: Mak, pulangnya Bang lawan kawan. Satu mata aja nah. Ada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Ada kayak itu, Bang Nangai. Ya, kenapa gerang bergesekan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sengin menambahin deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku mandir musakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Kata giung iya, kalah pulang. Sedang dah kadusegin macam-macam tuh gawe nang bujur gajah nang pasti-pasti aja manfaatkan waktu gasan hal nang baik wang internet gasan mencari informasi yang positif.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiho,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2 hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari film trailer yang disutradarai oleh Mark Webb ini dibintangi oleh Johnny Depp, Madeline Sline dan juga Penelope Cruz serta dijadwalkan akan tayang nantinya pada tanggal 26 Maret tahun 2027. Film mengikuti seorang bartender kepala pesiar yang bertemu tamu misterius. Keduanya kemudian terlibat dengan seorang tokoh kriminal dalam situasi yang penuh teka-teki. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Knightley kembali memerankan Helen dalam musim kedua serial thriller aksi Netflix yang terdiri dari 6 episode dan dijadwalkan tayang pada 5 November nantinya. Taman Pro 2, Helen kembali bekerja sama dengan sahabatnya Sam untuk mengungkapkan berbagai peristiwa. Keduanya harus menghadapi runtuhnya kepercayaan, konflik, kesetiaan, serta ancaman terhadap orang-orang yang mereka cintai. Kita beralih ke info Pro 2 terakhir datang dari film aplikasi Iblis yang dijadwalkan akan tayang mulai 15 Oktober 2026. Film ini disutradarai oleh Dimas Anggara dengan pemeran utama Junior Roberts dan Dosma Hazenbosch. Aplikasi Iblis yang menjadi salah satu karya Dimas Anggara yang tercatat di platform IMDb pada tahun 2026. Demikian info Pro 2 pada siang hari ini. Selamat siang dan terima kasih.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

Pro 2 teman yang terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang waktunya kita ada di program Pro 2 Hislist. Pro 2 Hislist itu apa sih? Jadi ini tuh adalah program request lagu pop Indonesia dan juga lagu pop mancanegara selama 2 jam teman Pro 2, dari sekarang pukul 10 sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Cuman amalnya live TikTok 1 jam aja ya. Jadi kalau teman Pro 2 yang ada di TikTok kita pengen request lagu, langsung aja komen judul apanya, judul lagunya apa dan penyanyinya siapa. Karena kadang ada beberapa judul yang sama, jadi yang membedakan itu

nama penyanyinya ya, teman pro 2. Terus hai Kamal, halo. Mau juga jadi penyiar? Wah, ya boleh, semuanya bisa ya jadi penyiar teman pro 2. Nanti nunggu kalau misalkan lagi ada buka kesempatan gitu. Kak, Geobus ujung seberang lintas bengkel konstruksi. Apanya tuh maksudnya? Request lagu Garam dan Madu dari Naikila. Oke, lagu-lagu yang udah dikomen sama teman-teman Pro 2 itu nantinya bakal Amal masukin ke playlist, terus langsung kita puterin. Tapi sebelum itu komen dong teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini? Hari ini hari Sabtu tanggal 26 September, udah pukul 10. Ada enggak sih yang masih muka bantal, atau mungkin aku sendiri? Karena baru memulai aktivitas di jam siang gitu ya, sampai nanti malam. Ada juga orang yang mungkin masih di rumah aja, masih beristirahat. Karena weekend itu vibesnya malas-malasan gak sih teman pro 2, bukan yang begitu sibuk. Tapi ada juga teman-teman kita yang mungkin sibuknya justru kebalik di momen weekend, dan momen weekdaysnya dia malah lebih santai. Contohnya kayak WO gitu ya, IO, terus teman-teman fotografer, dan masih banyak lagi. Tapi by the way teman pro 2, hari ini kamu harus tahu kalau ternyata tanggal 26 September itu diperingati sebagai European Day of Language atau Hari Bahasa Eropa. Jadi peringatan yang diprakarsai oleh Council of Europe ini bertujuan buat mendorong pembelajaran bahasa. Terus keberagaman bahasa dan pemahaman lintas budaya dan kemampuan menguasai bahasa asing. Karena bahasa asing itu penting banget. Ya, aku setuju. Pokoknya orang yang bisa bahasa asing, bisa public speaking, bisa matematika, itu hidupnya kayaknya selesai gitu. Maksudnya semuanya terasa lebih mudah, dan betapa tenangnya dia menjalani kehidupan. Oke, langsung aja habis ini kita puterin banyak nih requestan dari teman-teman. Nanti deh Amal masukin ke playlist. Tapi sebelum itu kita puterin dulu yuk. Ada Pada Satu Cinta dari PC Kota.

0: Bolehkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua, tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan.

ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.

Ya, Pro 2 teman terbaik kamu masih di Pro 2 His List. Ada dari Kak Jelusi. Kak Jelusi ini mengingatkan aku sama band yang kemarin lagi ramai. Tapi jangan kita bahas di sini ya, teman Pro 2. Terus katanya pengen request lagunya Delantis Bunga Maaf. Oke, lagunya udah Amala masukkan ke playlist, tapi habis lagunya Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Jadi nomor 2 mohon bersabar buat teman-teman Pro 2 yang udah join dan udah request lagu, please banget buat tap-tap layar ya teman Pro 2, bantuin biar akun TikTok Pro 2 tuh makin lama makin berkembang dan makin banyak juga gitu yang nonton. By the way, buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di Santai Siang kali ini, kamu juga bisa request di WhatsApp kita di 0811523924. Tapi kalau misalkan teman Pro 2 pengen melihat gitu ya siapa penyiarnya, terus pengen request lagu tapi sambil bisa lihat juga, kamu bisa ke official TikTok Pro 2 Palangkaraya. Jadi siang hari ini itu kita siaran didengerin di radio, terus juga live streaming di TikTok teman Pro 2. Nah, beberapa kali Amala tuh ngelihat ada orang yang mention tentang Harvest Moon. Mungkin karena kontak WhatsApp aku tuh banyak temenan sama orang-orang yang bekerja di bagian healing gitu ya. Mereka-mereka kayak terapis jiwa, psikolog apa segala macam. Jadi penasaran gitu ya, apa sih sebenarnya Harvest Moon? Jadi ternyata teman Pro 2, Harvest Moon sendiri itu adalah fenomena astronomi berupa bulan purnama yang waktunya tuh terbit paling dekat dengan equinox di September, dan puncaknya itu ternyata dapat disaksikan di Indonesia pada malam ini, tanggal 26 September 2026. Jadi arti namanya sendiri Harvest Moon secara bahasa itu adalah bulan panen, karena kalau zaman dahulu orang tuh percaya cahaya bulan ini tuh membantu petani di belahan bumi utara untuk memanen hasil ladang hingga larut malam. Oke. Terus bulan ini juga akan terlihat lebih besar atau berwarna merah darah dari purnama biasa, kecuali saat baru terbit dekat garis horizon. Berarti Kalimantan menikmati udah mataharinya merah, bulannya juga merah gitu ya. Nah, waktu puncaknya teman Pro 2 kalau di Kalimantan Tengah itu akan terjadi malam hari ini di pukul 23.49 waktu Indonesia Barat. Kayaknya aku udah tidur deh teman Pro 2. Kemudian bulan purnama ini tampaknya akan berdampingan dengan planet Saturnus di langit malam, dan cara melihatnya cukup menggunakan mata aja tanpa menggunakan apapun di tempat terbuka jika cuaca cerah, atau teleskop untuk melihat permukaan kawah bulan yang lebih jelas gitu katanya teman Pro 2. Jadi katanya bulan menyambut Harvest Moon ini juga mungkin kamu bisa meditasi gitu ya. Dan wah, udah banyak nih komentar-komentar dari teman-teman Pro 2. Palangkaraya masih berkabut kan? Masih banget ya teman Pro 2, masih pekat. Terus kita tuh kayak berubah-rubah aja. Ada kemarin warnanya kalau jadinya kuning banget, kuning butek gitu ya. Terus ada juga yang abu-abu butek. Kalau hari ini tuh kayaknya abu-abu deh, enggak ada kuning-kuning. Tapi kalau kuning-kuning tuh ada teman Pro 2 di momen-momen tertentu. Bahkan ada juga yang kayak malam gitu ya yang aku lihat. Terus ada yang warna merah juga, tergantung tempatnya di mana. Tapi kita berharap semoga turunnya hujan. Mungkin juga hari ini gak terlalu berkabut karena kemarin hujan teman Pro 2, tapi gak merata ya, cuman ada di beberapa titik-titik wilayah aja.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Roy Pro 2 teman terbaik kamu. Kita masih ada di Pro 2 His List. By the way teman-teman Pro 2 yang ada di TikTok, jangan cuma mantau aja ya, komen-komen buat request lagu juga teman Pro 2. Intinya thank you banget buat kamu yang masih stay tune. Dari tadi udah ada 80 orang. Dari tadi tetap stay tune aja. Thank you ya teman Pro 2. Happy weekend. Kalau misalkan teman-teman bingung mau ngapain, mendingan di rumah aja deh, jangan kemana-mana. Karena kalau aku lihat gitu ya, di salah satu platform nonton film yang tulisannya tuh N, teman Pro 2, itu tuh lagi pada rame film. Tadi malam malah nonton tentang Sang Jenderal. Jadi kayak wah, menarik banget buat diikuti. Terus seru, padahal itu tuh bukan film yang film seperti pada biasanya, itu tuh lebih ke dokumenter. Tapi pas ditonton kayak kita tuh enggak mau kelewat sedikit aja, karena kalau kelewatan atau kita enggak fokus nontonnya, kita bakal enggak tahu gitu alur apa ya, inti atau permasalahan apa aja. Karena kayak tiap detik, tiap scene gitu ya, itu tuh ada jawaban yang selama ini kita cari-cari, dan itu tuh dirangkum dalam dokumenter itu, skenario Sang Jenderal. Iya, betul banget. Aku penasaran deh orang seneng ini siapa ya. Kayaknya hari ini begitu resah dengan kualitas udara yang semakin mencabik-cabik mata katanya. Iya benar, mata aku perih juga teman Pro 2. Jadi awal-awal kabut asap tuh mungkin mengganggu pernapasan gitu ya. Terus makin lama mengganggu tenggorokan juga, batuk-batuk. Terus ternyata sekarang sampai mengganggu mata teman Pro 2. Jadi kayak mata kita tuh perih. Itu saking lamanya kita hidup dengan kepulan asap yang begitu tebal, pekat gitu ya. Apalagi teman Pro 2, pokoknya banyak. Ini daerah mana? Daerah Palangkaraya ya. Nah, tadi kita ngomongin tentang Harvest Moon yang ternyata fenomena alam tersebut terjadi di hari ini, tempatnya puncaknya pukul 23 di menit 47 waktu Indonesia Barat, jam 11 malam nanti teman Pro 2. Tapi kalau berdasarkan psikologi, apa sih dampaknya? Jadi dampak psikologis dan perilaku yang terkait dengan Harvest Moon ini atau bulan panen kata orang, itu tuh adalah gangguan siklus tidur, di mana cahaya malam yang jauh lebih terang dari biasanya dapat menekan produksi hormon melatonin atau hormon pemicu kantuk. Akibatnya kamu mungkin akan mengalami kesulitan untuk tertidur dan waktu tidur yang lebih singkat atau kualitas tidur yang berkurang. Aku juga baca Harvest Moon ini tuh kayak bikin waktu malam tuh jadi lebih singkat gitu loh teman Pro 2. Jadi kayak siang lebih panjang, malam lebih singkat gitu. Terus yang kedua, perubahan suasana hati atau mood swing karena kurang tidur. Jadi kita itu akan lebih mudah marah dan sensitif, terus mengalami penurunan fokus dan juga konsentrasi gitu. Cimiwiu, kalau yang aku tahu ya teman Pro 2, kalau misalkan bulan tuh lagi ada fenomena baru, itu biasanya kita tuh kayak lebih emosional, gak tahu kenapa. Terus juga secara psikologis ada mitos kuno yang mempercayai bahwa bulan purnama memicu perilaku yang lebih agresif atau sedikit cenderung jadi lebih suka bad mood katanya sih gitu. Tapi balik lagi tergantung pembawaan diri dan pikiran kita masing-masing sih teman Pro 2. Habis ini Amala bakal puterin, tadi ada teman kita di TikTok yang request lagunya Kita Usahakan Rumah Itu, sama tadi ada di WhatsApp yang request lagunya Billie Eilish.

0: Capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti. Jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat asca cita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 teman terbaik kamu. Kalian request lagu di mana? Request lagu bisa langsung komen aja di TikTok gitu ya. Terus komen-komen aja teman Pro 2. Dan by the way, kali ini ada dari film Ghost in the Shell yang menang sebagai film horor terbaik Fantastic Space di Austin teman Pro 2. Jadi film garapan Joko Anwar ini memang keren banget ya, luar biasa. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 bingung mau nonton apa, coba deh tonton film ini aja.

Roy Broadway teman yang terbaik kamu. Beberapa satu minggu terakhir deh kayaknya kita tuh di teror sama teman-teman buat masukin lagunya Nabila Takiyah dengan judul Tak Semudah Home Pimpa. Dari teman-teman terus kita udah masukin ya teman Broadway, jadi kayak lebih tenang. Jadi setiap ada yang request bisa langsung kita puterin. By the way, teman Broadway masih ada 1 jam lagi buat kamu bisa request lagu ya. Terus Amalia juga nanti 5 menit lagi bakal end live dari TikTok. Habis ini kita bakal fokus ke teman-teman yang ada di WhatsApp aja teman Pro 2. WhatsAppnya apa nih yang lewat yang ada running text di bawah sini. Nah tuh silakan langsung ke situ aja, jangan lupa save WhatsApp Pro 2. Pokoknya kita bisa request lagu setiap siang dari jam 10 sampai dengan jam 12. Terus kalau malam hari jam 9. Kalau nanya Kamal kok jarang live, sering live ya teman Pro 2, cuman kita dinasnya tuh ada momen kita live, ada momen yang gak kena waktu request time, jadi gak live gitu deh. Jadi aku tuh live setiap hari sih sebenarnya teman Pro 2, cuman gak semuanya di program request lagu. Jadi makanya follow TikTok Pro 2 kita sama follow sama save WhatsApp kita. Nanti kalau misalkan teman-teman sering komen bisa kita masukin ke grup pendengar teman Pro 2, biar kalau kita live langsung kita share streaming di sana, jadi kamu bisa ikutan juga teman Pro 2. Terakhir ada dari Kak Miss, request lagunya Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Oke, habis ini langsung kita puterin. Buat teman Pro 2 yang pengen request juga langsung aja komen, nanti bakal kita masukin semuanya ke playlist gitu ya. Terus kamu langsung aja dengerin di FM 92,4 MHz atau teman Pro 2 bisa unduh aplikasi RRI Digital, itu gratis ya. Bisa download di App Store ataupun di Play Store kamu. Terus kamu bisa mendengarkan dimanapun berada. Jadi kamu mau di luar negeri, mau di luar planet, selama kamu masih terhubung dengan internet, kamu masih bisa dengerin Pro 2. Oke, langsung aja kita puterin Samuel Cipta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Roy, Bro juga temu yang terbaik kamu. Kak, jangan senyum-senyum, Kak, pipinya kemana-mana. Iya ya, nomor 2. Pokoknya semenjak aku kerja di RRI, aku tuh naik 10 kg. Mungkin saking bahagianya kali ya. Nah, by the way, temen Pro 2, buat kamu yang tanya, Kak, request lagu bayar nggak? Enggak ya, ini tuh gratis. Jadi memang kita tuh memberikan fasilitas kepada semua temen Pro 2 buat request lagu. Caranya gimana? Caranya langsung aja komen di TikTok temen Pro 2, mumpung Amala belum end live, nanti aku bakal end live kok. Jadi bandel tap-tap layar. Terus tulis aja judulnya siapa, terus judulnya siapa, judulnya apa, dan penyanyinya siapa gitu. Ada yang nanya, Kak, ini RRI gak? Iya, ya ini RRI nih, udah jelas-jelas tulisannya di belakang. Terus teman Pro 2, tadi ada yang request sampai ditulis berkali-kali, Kak, request lagunya Derby Romero, Tuhan Tolong. Oke, lagunya udah kita siapin. Mau Kak request lagunya Anything You Want, penyanyinya siapa ya? Kasih Putih, kayaknya aku tahu deh, karena judulnya Kasih Putih itu cuma satu aja dari siapa ya, lupa nih teman Pro 2, pokoknya aku tahu dari Reality Club, Kak, Anything You Want. Oke, habis ini kita puterin.

Sebagai prodi gue itu yang terbaik kamu. Memang ya teman prodi gue ini paling bisa buat kita para penyiar menunda untuk end live, karena biasanya pas kita mau end live itu malah penontonnya tambah banyak teman prodi gue. Tadi ada yang request lagunya Reality Club, udah kita puterin dengan judul Anything You Want. Terus juga habis ini ada lagu Kasih Putih dari Glenn Fredly. Masih ada gak sih teman prodi gue yang request lagu Kasih Putih? Kalau gak ada, kita singkirkan dari playlist. Semoga masih ada ya. Terus habis berikutnya ada lagu Adam Pamungkas yang request lagu. Terus juga ada Mesa Hira. Di ujung minggu masih ada gak sih guys? Komen dong, cepet ya komennya. Terus ada juga Selana dari For Events dan Tanpa Cinta dari Yofi dan Nuno. Masih kah? Masih, oke. Kalau masih kita puterin. Masih ada dong yang request Kasih Putih tadi, oke. Kalau yang di ujung minggu masih ada gak teman bro dua sama Selana For Events? Masih ada kak di ujung minggu, oke. Thank you banget teman pro 2. Pokoknya yang nonton jangan lupa sambil tap-tap layar. Terus kalau misalkan malah end live, karena sekarang udah encok banget teman pro 2 ya, meskipun kita Gen Z tapi Z-nya tuh jompo ya. Jadi teman pro 2 kalau misalkan pengen dengerin, langsung aja beralih ke aplikasi RRI Digital. Ditunggu For Revenge-nya kak, oke. For Revenge itu ada di urutan keempat ya. Habis ini Kasih Putih sama Adam Pamungkas. Pokoknya semua teman-teman pro 2 yang udah tap-tap layar, yang udah request lagu, yang udah komen-komen lucu-lucu tadi, terima kasih banyak. Happy weekend dan jangan lupa buat bahagia. Habis ini langsung kita puterin Kasih Putih dari Glenn Fredly.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat polusi udara di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta mencapai level yang mengkhawatirkan dalam sebulan. Terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan juga 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak. Polusi udara memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat, terutama pada ibu hamil dan balita. Dampaknya sangat terasa. Beberapa masalah kesehatan yang terkait dengan polusi udara meliputi kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, stunting, asma, dan infeksi saluran pernapasan akut, keterlambatan perkembangan kognitif pada anak, stroke, kanker paru-paru, hipertensi, serangan jantung, Alzheimer, dan juga demensia. Beberapa penelitian ilmiah telah mengungkapkan fakta mengenai dampak polusi udara di Indonesia. Studi-studi dari Institut Polusi Udara dan juga Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan bahwa polusi udara secara signifikan meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan juga kardiovaskular.

0: Ya bro, dua teman terbaik kamu. Amal baru aja end live dari TikTok. Thank you banget udah ada 29 pendengar yang join tadi. Itu angka yang begitu banyak ya teman Pro 2. Dulu ingat banget awal-awal live TikTok, yang join TikTok Pro 2 itu cuma 5, 6, 3 gitu ya. Terus ternyata alhamdulillah sekarang makin berkembang akunnya. By the way teman Pro 2, seperti biasa di Santai Siang kita bakal hadirkan ada esensi buku dengan judul Mahab Tuhan Aku Hampir Menyerah, karya Alfi Al-Ghazali yang dibawakan sama Kak Riani. Habis itu kita bakal langsung lanjut puterin lagu-lagu requestan teman Pro 2. Ada Di Ujung Minggu dari Mesahira, ada Serana dari For Revenge, Tanpa Cinta dari Tiara, dan juga Yofi and Nuno, sama ada Titik Nadir dari Kahitna. Wah panjang banget ya, jadi pas banget nanti jam 12 udah selesai semuanya. Intinya teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu. Selamat mendengarkan esensi buku.
1: Esensi buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfi Al-Ghazali. Dalam hidup, setiap manusia akan melewati suatu fase di mana ia akan merasa sendirian, gagal, kemudian kesepian. Emosi ini akan muncul secara alami dikarenakan oleh banyaknya hal yang terjadi dalam hidup. Sederhananya, selalu ada lika-liku dalam perjalanannya, tak ada yang sempurna. Kutipan ini mencerminkan tentang arti kehidupan, berdamai dengan takdir, rasa takut akan masa depan, ibadah yang bermakna, ketaatan dalam kesabaran, dan sehingga surga yang menjadi akhir di kehidupan yang terdapat dalam cerita Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfi Al-Ghazali, menggambarkan bagaimana kita memaknai arti kata sabar dalam hidup. Rasa sedih dan kesepian di tengah keramaian dunia pada dasarnya adalah salah satu fase hidup yang pernah dirasakan oleh setiap manusia. Perasaan emosi ini biasanya muncul secara alamiah, terutama saat manusia merasa ada hal-hal yang terjadi di luar ekspektasinya selama ini. Dalam kehidupan, akan selalu ada lika-liku yang harus dihadapi. Ada banyak kegagalan yang tidak bisa dihindari. Untuk membuatnya menjadi lebih ringan, kita harus mencoba untuk terus menikmati setiap proses yang ada, walau rasanya sangat melelahkan secara fisik maupun mental. Sayangnya, tidak sedikit orang yang merasa kecewa dan putus asa di tengah prosesnya. Walau hal ini sebenarnya biasa dialami manusia apabila ada hal-hal yang terjadi di luar kendalinya. Tapi, kembali lagi, kita tidak boleh terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang kuat dan akan selalu berusaha bangkit melewati rintangan apapun yang ada dalam kehidupannya. Melalui buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfi Al-Ghazali ini juga mengajak kita untuk bisa memeluk setiap kesedihan yang kita rasakan, sebelum nantinya kita berhasil menatap dunia dengan lebih berani. Kita diajak untuk menjalani proses kehidupan, mulai dari jatuh sampai kembali bangkit dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Perlu disadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya merupakan sebuah ujian yang sedang dipersiapkan untuk kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain kebahagiaan, kesedihan juga bisa datang tanpa apa-apa, kemudian menorehkan luka dan menguras pikiran kita. Disinilah kita akan merasa kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Tetapi sebagai manusia, kita harus selalu ingat bahwa sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah, karena ada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai setiap langkah kita. Perjuangan kita di dunia ini tidak boleh berhenti selama kita masih bisa bernafas. Jadi setiap kita merasakan kekecewaan, kita hanya perlu bersabar dan terus berdoa sebelum nantinya kebahagiaan menghampiri kita. Saat kita merasakan luka yang teramat dalam, kita juga tidak boleh langsung berasumsi buruk kepada Tuhan, karena pada dasarnya Ia adalah sebaik-baiknya penolong. Badai kehidupan akan segera berlalu, pelangi akan segera datang. Tapi keimanan dalam diri kita harus selalu dijaga setiap waktu sampai kapanpun. Keberadaan buku ini sangat mampu menguatkan siapa saja yang sedang merasakan kesedihan dan membutuhkan kekuatan untuk kemudian bisa kembali bangkit dan memperbaiki diri. Buku ini sejatinya bersifat universal, bisa dibaca oleh siapa saja, terutama bagi Anda yang sedang membutuhkan motivasi untuk bisa menggapai ridhonya. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Bersama saya, Supriani. Sampai jumpa.

Masih di Santai Siang, teman Pro 2. Sebuah daratan baru seluas 30,3 hektar muncul di kawasan Gunung Anak Krakatau pasca erupsi. Banyak yang bilang pantas kemarin mulai aktif gitu ya. Ternyata ada melahirkan cucu baru. Karena kan namanya Anak Krakatau, terus dilihat ada gunung baru, berarti itu namanya cucu. Lucu banget ya, teman Pro 2. Jadi sebuah tanah baru seluas 30,3 hektar muncul di dekat Gunung Anak Krakatau antara Pulau Anak Krakatau dan Pulau Sertung di Lampung Selatan. Tanah baru ini terbentuk secara perlahan dari bahan vulkanik yang ditumpukan selama aktivitas erupsi Anak Krakatau yang meningkat sejak Juli 2026 kemarin. Kalau ada petugas yang mengatakan bahwa tanah ini tuh tidak muncul tiba-tiba setelah satu erupsi saja, tapi sudah melewati berbagai banyak fase gitu. Meskipun ada spekulasi bahwa tanah ini tuh akan menjadi konik vulkanik baru atau yang disebut sebagai cucu dari Krakatau, pihak berwenang juga belum mengkonfirmasi akan hal ini, teman Pro 2. Jadi bayangin di laut tiba-tiba udah muncul permukaan tanah yang dianggap akan menjadi gunung nantinya. Aku yakin tuh udah lewat berpuluh-puluh tahun atau mungkin udah dari lama banget ya, dia tuh udah tumbuh cuman baru muncul ke permukaan saat ini gitu deh, teman Pro 2. By the way, jangan kemana-mana, habis ini kita akan puterin ada Titik Nadir yang udah di request sama teman Pro 2 kita dari WhatsApp.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Prodi 2, teman terbaik kamu. Teman Prodi 2 seperti biasa, udah pukul 12 ya artinya. Sampai di sini dulu Prodi 2 his list kita. Thank you banget siang hari ini tuh ramai yang join ya teman Prodi 2 di WhatsApp, di RL Digital, di TikTok, semuanya. Jadi kita udah puterin juga. Dan seperti biasa pukul 12 kita akan hadirkan program Muda Kreatif. Kali ini teman Prodi 2 bintang tamu kita ada Pak Ali yang punya program inspiratif namanya Rabu Ceria. Seperti apa nantinya ceritanya? Tetap stay tune aja di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Hai hai, Pro 2 teman yang terbaik kamu. Selamat siang semuanya. Dan seperti biasa di pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita bakal ada obrolan mudah kreatif. Nah, kali ini teman Pro 2 malah gak sendirian. Terus juga buat kamu yang lagi dengerin kita di FM 92.4 MHz, kamu juga bisa dengerin kita di YouTube RRI Palangkaraya Production. Juga kamu juga bisa dengerin kita di RRI Digital. By the way, kali ini kita udah kedatangan dua bintang tamu kita. Ada guru beserta siswanya, ada Bapak Ali Al-Arobi SPD, yaitu selaku Koordinator PIK R Citra Mandiri MTSN 2 Kota Palangkaraya. Selamat siang Pak Ali.
1: Ya, siang.
0: Iya, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Meskipun ini tanggal merah berarti nggak sekolah ya Pak ya?
1: Iya.
0: Iya, tapi libur, ya, tetap semangat untuk mengisi program gitu Pak Ali.
1: Iya, pastinya harus semangat ya.
0: Pak Ali, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong perkenalkan dirinya dulu ke teman-teman Pro 2, aslinya dari mana, terus kesibukannya sebagai guru sejak kapan gitu. Boleh, silahkan Pak Ali.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro 2, perkenalkan nama saya Ali Al-Arobi SPD.
0: Okay.
1: Saya guru bimbingan dan konseling di MTSN 2 Kota Palangkaraya. Dan juga sebagai koordinator PIK R Citra Mandiri MTSN 2 Kota Palangkaraya.
0: Berarti sejak kapan nih Pak jadi guru di MTSN?
1: Kalau di MTSN itu sejak tahun 2019.
0: Dari sebelum COVID-19 malahan ya?
1: Iya benar.
0: Berarti udah berapa nih? 6 tahun ya Pak ya?
1: 6 tahun kalau di MTSN 2.
0: Iya, kenapa lama berjenjang karir di MTS Pak?
1: Awalnya mungkin kalau diceritakan kan sebelumnya saya ngajar di Man Kota Palangkaraya dulu. Itu sekitar 5 tahun baru ketika ada penerimaan PNS guru ya. Nah, PNS guru itu alhamdulillah berkesempatan lolos, kemudian ditempatkan di MTSN 2 Kota Palangkaraya sampai sekarang.
0: Keren. Jadi

0: Kinya sekarang di MTS gitu Pak ya.
1: Iya benar.
0: Iya berarti Pak Ali asli Palangkaraya memang.
1: Iya, lahir dan besar di Kota Palangkaraya.
0: Iya, enak banget ya tahun periode 2 PNS dapat home base juga.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Kan jauh-jauh ya Pak Ali ya.
1: Benar.
0: Kita beralih ke sebuah Pak Ali. Ternyata ada kejutan tahun periode 2 kalau di flyer. Mungkin kamu cuma ngelihatnya gambarnya gurunya aja, tapi Pak Ali bawa ya salah satu siswanya juga ya Pak Ali. Ada Alif. Hai Alif.
2: Hai Kakak.
0: Iya, namanya apa nih, nama lengkapnya Alif apa?
2: Oke, sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya ya. Ahmad Nur Alif nih Kak.
0: Ahmad Nur Alif.
2: Iya.
0: Iya, kamu berarti salah satu siswa yang juga aktif di program Pali ya?
2: Iya. Kebetulan juga saya ketua PIKR Citra Mandiri juga nih Kak.
0: Oh, pantas diajak gitu ya Kak ketuanya. Alif boleh dong perkenalkan ke teman-teman Pro 2 sejauh ini mengikuti program Pak Alif gimana perasaannya?
2: Oke, teman-teman Pro 2, sumpah ini asik banget kegiatan program kerja ini dari PIKR Citra Mandiri soal Rabu Ceria ya. Rabu Ceria ini tentunya yang dimana nanti kami akan mengedukasi kepada teman-teman semua di MTsN Kota Palangkaraya tentang materi yang sudah kami pelajari pada pertemuan rutin kami. Dan itu tentunya kami akan berbicara di depan umum ya Kak ya. Jadi kami di situ belajar cara kepercayaan diri, bagaimana cara kita meningkatkan public speaking dan lain sebagainya. Dan juga kita juga tentunya mendapatkan pembelajaran baru nih dari materi tersebut.
0: Oke, tapi public speaking kamu bagus sekali. Umur berapa sih dan kelas berapa?
2: Kalau aku dari umur 14 tahun, mau 14 tahun lah. Kebetulan besok aku ulang tahun tau.
0: Oh iya. Besok aku ulang tahun. Berarti besok udah 15 tahun ya?
2: 14.
0: Oh, 14.
2: Iya, 14.
0: Oke, happy birthday ya.
2: Thank you Kakak.
0: Iya. Pak Ali, banyak kan yang menganggap guru bimbingan konseling itu adalah yang berkaitan sama siswa-siswa bermasalah. Iya, tapi kayaknya Pak Ali pengen mengubah stereotip itu di sekolah gitu ya Pak Ali. Apa yang membuat Pak Ali berkepikiran untuk membuat program yang namanya Sore Ceria ini sampai menghantarkan Pak Ali ke jenjang nasional gitu ya?
2: Iya.
0: Iya, boleh ceritakan dulu Pak.
1: Latar belakang Pak ya, tentang Rabu Ceria tadi. Berdasarkan pengalaman saya dulu.
0: Oke.
1: Mungkin Kakak juga pernah mengalami ketika di sekolah itu banyak teman-teman dan malah saya sendiri itu malu, bahkan presentasi di kelas disuruh maju ke depan.
0: Betul.
1: Itu malu, takut gitu. Bahkan pengalaman itu karena tidak ada wadahnya sampai terbawa ketika saya masa kuliah. Di awal masa kuliah tuh masih takut presentasi ke depan tuh takut. Karena ketika di masa sekolah tuh gak ada wadah yang memberikan kita bisa tampil di depan, ngomong di depan.
0: Setuju.
1: Gitu. Hanya belajar, duduk di atas meja, kemudian untuk presentasi segala macam tuh gak ada latihannya.
0: Iya.
1: Nah, dari pengalaman saya dulu di masa sekolah, saya ingin siswa di sekolahan itu tidak mengalami hal yang sama. Nah, sehingga saya mendorong peserta didik khususnya anak-anak PIKR itu agar bisa berlatih membiasakan diri untuk berbicara di depan, tampil di depan untuk melawan rasa takutnya, tidak percaya dirinya, sehingga dari sejak MTS itu udah aku pernah coba kok. Ini bahkan luar biasa nih karena mereka tampil di depan kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, bukan hanya di dalam kelas. Nah, jadi saya harapkan ketika mereka sudah bisa tampil di depan seluruh siswa MTS, nanti di dalam kelas itu udah biasa. Jadi pembelajaran kan lebih mudah mereka nerimanya.
0: Iya,
1: ketika nanti di kehidupan sehari-hari udah pernah berpengalaman kok gitu.
0: Iya.
1: Saya harapkan itu dari pengalaman pribadi saya dulu ketika sekolah tidak ada wadah untuk melatih kepercayaan diri dan berbicara di depan umum, sehingga ketika berlanjut ke SMA bahkan kuliah itu mengalami hambatan karena malu tadi, tidak percaya diri. Nah, saya tidak ingin siswa didik di MTsN 2 Kota Banggar itu mengalami hal yang sama gitu.
0: Oke. Tapi hal sekecil itu kadang luput ya dari kita ya, Pak. Benar. Ali. Banyak juga mungkin pengalaman kita waktu sekolah, justru mereka-mereka yang pandai public speaking itu memang pada basicnya pintar, terus didukung sama gurunya, tapi paling cuman beberapa siswa aja. Benar. Gitu kan. Jadi dengan adanya program Pak Ali ini ternyata menjangkau seluruhnya gitu, Pak ya.
1: Iya.
0: Iya, ini apakah berlaku hanya untuk kelas 8 saja kah, atau mungkin semua kelas 7, 8, 9 juga bisa gitu?
1: Oke, untuk sekarang di Peak Air itu kan terdiri dari kelas 7, 8, dan 9. Okay. Kelas 9 udah lulus ya. Jadi biasanya kami rolling nih dari kelas 7, kami persiapkan materinya, kemudian mereka latihan dulu.
0: Oke.
1: Nah, kelas 7, kelas 8 biasanya yang tampil itu lebih dari 3 biasanya. Jadi itu campuran dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9.
0: Okay.
1: Mungkin kedepannya wadah Rabu Ceria ini juga saya pengennya ada perwakilan kelasnya masing-masing nanti untuk kedepannya.
0: Karena sejauh ini baru sama PR aja gitu, Pak.
1: Iya, benar.
0: Oke.
1: Nah, kedepannya bisa lebih luas lagi sehingga teman-teman tuh punya wadah buat melatih diri untuk berbicara di depan umum.
0: Iya. Kalau Alif sendiri gimana perasaannya kalau misalkan lagi bertugas kamu yang harus ngobrol gitu pada saat Rabu Ceria ke teman-teman semua?
2: Ngomong di depan umum gitu
0: ya?
2: Itu pastinya ya awal first time untuk ikut dalam program kerja itu tentunya kita deg-degan lah ya, karena
0: depan.
2: Ngomong di depan orang itu gak biasa buat kita. Tapi nanti dengan kita terus mengikuti program ini, lama-lama kita juga terbiasa kan. Dan juga kita semakin pandai dalam berbicara ke depan orang gitu.
0: Iya. Tapi Alif sejak kapan sih udah mulai kayak nyaman gitu ngomong di depan orang banyak?
2: Sebenarnya saya itu udah mulai bisa public speaking itu dari SD, dari kelas 5 dan makin dikembangkan lagi di Peak Air. Jadi lebih memadai lah, lebih bagus lah mungkin lah.
0: Siapa tuh yang duluan nge-push kamu buat kamu tuh harus bisa nih ngomong di depan orang banyak, orang tua kah?
2: Komunitas sih kak.
0: Apa komunitasnya?
2: Laskar, Taman Baca Laskar Pelangi.
0: Oh iya. Oke. Bisa ikut gabung komunitas-komunitas kayak gitu karena keinginan sendiri berarti ya?
2: Iya, keinginan sendiri.
0: Keren, keren sih. Kalau Pak Alif, Pak Ali biasanya ngajarin Alif, kebalik ya Pak? Mirip-mirip loh ya.
2: Iya. Pak Alif ya.
0: Pak, kalau misalkan Pak Ali nih ngajarin Alif dan teman-teman biasanya biar berani buat ngomong public speaking di depan orang banyak tuh gimana? Ada nggak tips, trik khusus yang mungkin kayak kamu tuh sampai sekarang ingat gitu? Oh ini kata Pak Ali harus gini gitu.
2: Gimana Alif? Gimana ya? Apa ya tips and triknya ya? Kalau dari aku sering-sering belajar aja sih kak, ya.
0: Oke. Okay.
2: Sering-sering belajar nanti lama-lama juga bakal terbiasa juga kok.
0: Oke. Okay. Kalau yang dari Pak Alinya yang kadang kamu tuh harus ngelakuin ini gitu. Tenang, jangan panik.
2: Iya pernah pas sebelum Rabu Ceria itu kan.
0: Iya.
2: Saya sempat struggle tuh, sempat juga lagi paniknya tuh.
0: Kenapa tuh panik? Demam panggung?
2: Iya. Okay. Pasti semua orang pernah demam panggung ya.
0: Apa kata Pak Ali?
2: Tenang.
0: Itu kan itu BK banget ya, tenang.
2: Iya.
0: Jangan panik. Apalagi?
2: Apalagi ya, intinya tuh yang paling ingat tuh tenang. Oke, betulan tenang sayanya gitu.
0: Karena kadang apalagi masih di usia sekolah ya Pak Ali ya, mereka tuh justru semakin gugup semakin panik gitu. Padahal harusnya gugup tuh kan dinikmati ya. Itu artinya kita peduli akan penampilan kita gitu. Nah kalau Pak Ali sendiri, namanya kan tadi aku ada baca programnya Sore Ceria,
1: Rabu Ceria.
0: Rabu Ceria. Maaf, karena Pro 2 ada Sore Ceria.
1: Mirip.
0: Apa kenapa namanya harus Rabu Ceria?
1: Ya, mungkin dari kalau hari itu kebetulan dapat jadwal hari Rabu ya.
0: Dari sekolah. Gitu.
1: Dari sekolah bisa minta satu hari yaitu hari Rabu. Nah, sedangkan ceria itu singkatan dari cerita inspiratif dari siswa. Nah, jadi siswa.
0: Oh, singkatan. Okay.
1: Siswa bercerita untuk siswa, jadi dari siswa untuk seluruh siswa MTs gitu. Dan ceritanya itu kan berbagai macam, misalnya tentang apalagi yang hype sekarang nih, misalnya ada berita tentang pergaulan, misalnya pergaulan bebas, misalnya oh yaudah angkat tema tentang pencegahan bagaimana kita menjauhi yang namanya pergaulan bebas gitu. Oh. Atau misalnya di Kalteng lagi rami tentang penangkapan bandar narkoba atau penyalahgunaan narkoba, yaudah kita angkat tentang temanya tentang narkoba, bagaimana menjauhi gitu kan, bagaimana menghindari apa-apa jenis narkoba yang berbahaya segala macam gitu. Jadi kita situasional, situasional yang mana sih yang lagi menarik nih, di yang lagi hype-nya nih, biar teman-teman tuh bisa terhindar, ataupun misalnya tentang berkaitan tentang edukasi.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana misalnya contoh deh, misalnya bagaimana komunikasi antara siswa dan guru, atau komunikasi antara teman di sekolah walaupun muda dan tua, atau dengan apa kantin gitu kan, pemilik kantin gitu, komunikasi. Nah itu juga disosialisasikan bagaimana cara berkomunikasi yang baik gitu.
0: Oke. Okay. Untuk tema-tema dan bahannya sendiri, siswa-siswa itu biasanya dipersiapkan sama Pak Ali kah? Atau mereka silakan eksplor sendiri, bikin sendiri?
1: Oke. Okay. Untuk tema biasanya saya kan emang ngasih saran, tapi kebanyakan saya tuh nggak pernah intervensi anak-anak. Saya pengennya biarkan mereka berkembang. Tapi ketika Pak Ulun mau mengajukan ini materinya, ya oke, baik silahkan gitu kan, ditunjukkan dulu ke Bapak, biasanya dikirim dulu materinya, bawa baca, kemudian mereka biasanya persiapan diri, baru presentasi dulu di hadapan Bapak nih, presentasi dulu, baru Bapak ngasih saran-saran, ini yang diperbaiki, kemudian juga ini yang dirubah segala macam gitu, sehingga mereka siap buat tampil gitu.
0: Oke. Nah teman Pro 2, nanti kita bakal kulik juga kenapa bisa program ini tuh sampai ke tingkat nasional ya Pak Ali dan juga Alip. Jadi buat kamu tetap stay tune aja di Pro 2, dan jangan lupa buat bergabung bertanya bersama kita dengan cara komen aja di YouTube Pro 2 Palangkaraya, atau langsung WhatsApp kita di 0811 523924.

0: wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Heldayani SHI, penyuluh agama Islam dan keluarga besar Radio Republik Indonesia Palangkaraya, mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muda kreatif.

0: Thank you banget buat teman Pro 2 yang masih tetap stay tune di FM 92,4 MHz dan juga di YouTube kita RRI Palangkaraya Production. Masih bareng sama Amala dan juga bintang tamu kita Pak Alif dan juga Ali. Pak, sesuai tema kita kali ini adalah cerita program kreatif guru BK yang mengantarkan ke ajang anugerah GTK tingkat nasional. Boleh ceritakan biar bisa sampai ke sana tuh gimana sih, Pak Ali?
1: Anugerah GTK ya. Nah, pada awalnya kan emang dari Kementerian Agama. Betul, MTSN 2 kan di bawah Kementerian Agama tuh mengadakan anugerah guru dan tenaga pendidikan. Nah, kemudian saya mengikuti ajang tersebut dengan membuat naskah dan inovasi yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian saya buat naskahnya, yaitu yang saya angkat mengenai tentang program Rabu Ceria ini. Nah, setelah itu yang saya ikuti adalah guru inovatif. Pada saat itu guru inovatif dengan program Rabu Ceria. Nah, dikirimkan naskah dan future dirinya ke kantor wilayah Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Nah, kemudian di situ diseleksi dari semua guru se-Kalimantan Tengah. Nah, alhamdulillah naskah saya yang terpilih menjadi perwakilan tingkat MTS untuk kategori guru inovatif. Nah, barulah kemudian naskah kemudian program ini dibawa ke nasional untuk mengikuti ajang yang lebih besar ya, tingkat nasional, untuk bersaing ke seluruh guru MTS Indonesia. Nah, kebetulan tuh hanya yang dipilih ada satu aja gurunya, gitu, satu guru inovatif tingkat MTS, gitu. Mungkin belum rezekinya ya, belum rezekinya untuk di tingkat nasional gitu.
0: Tapi udah berhasil mewakili Kalimantan Tengah aja tuh udah keren banget ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya. Terus dari program ini juga semoga bisa terus berjalan ya, Pak. Ya. Iya, tapi ada permasalahan enggak selama menjalankan program ini? Kayak mungkin tantangannya di mana gitu? Tentunya ada ya. Boleh di-spill enggak ke teman Pro 2?
1: Iya, untuk tantangannya ya, sebenarnya tuh enggak terlalu sulit sih, hanya saja mungkin kesiapan anak-anak untuk tampil, dan juga biasanya anak-anak tuh banyak event dan kegiatan juga, apalagi misalnya anak-anak persiapan mau ulangan, oh jelas kita istirahat gitu, atau anak-anak ada event dan kegiatan yang lain, mungkin Rabu Cirianya kita tunda dulu gitu.
0: Fleksibel. Oke. Tadi kita di balik mic juga sempat ngobrol ya, Pak, sama Pak Ali, kalau ternyata di program Sore Ceria ini tuh ada tadarus Qurannya juga.
1: Iya, Rabu Ceria ini dilaksanakannya jamnya itu di pagi hari. Pagi hari di MTSN 2 Kota Palangkaraya itu sebelum masuk pembelajaran, biasa kan masuk pembelajaran tuh jam 7 ya, Lid, ya?
2: Iya,
0: jam 7. Masuk sekolahnya jam?
1: Nah, masuk sekolahnya tuh jam setengah 7. Jadi ada jeda waktu setengah jam. Nah, di waktu pagi itu setengah jam dimanfaatkan untuk anak-anak tuh semuanya kumpul di lapangan. Nah, tadarus pagi dulu membaca Surah Yasin, Al-Muluk, dan Al-Waqiah. Nah, itu setiap pagi dilaksanakan. Nah, Rabu Ceria itu dilaksanakan pada hari Rabu. Anak-anak kan sudah kumpul nih di lapangan. Nah, kita ambil minta waktunya 15 menit untuk mengisi program Rabu Ceria. Itu
0: dari anak-anak pick air tadi gitu, Pak, ya?
1: Iya, benar.
0: Iya, tapi next nanti semua siswa-siswi perwakilan kelas itu diwajibkan ada.
1: Punya kesempatan, diwajibkan sih sebenarnya.
0: Tapi ada gak siswa-siswi yang kayak tanggapan responnya gitu kepada program ini, kayak Pak Ali boleh dong aku lagi gitu, jangan yang pick air terus gitu, ada gak sih?
1: Di Rabu Ceria juga kami beberapa kali sebenarnya melaksanakan kolaborasi
0: sama siswa-siswi yang lain.
1: Benar, ya? Misalnya anak-anak, kalau dulu tuh kalau di MT Madrasah kan OSIM, OSIM MPK. Nah, kalau di SMP mungkin OSIS-nya gitu lah. Di situ juga kami kolaborasi, bahkan juga terkadang kami mendatangkan istilahnya tuh bintang tamu. Kayak kemarin misalnya ada dari kepolisian ya, Liv, ya. Ada dari BNN.
0: Oh, asik banget nah,
1: ya. Dari BNN. Jadi kan bisa membawa contoh-contoh narkobanya secara langsung nih, gitu. Tentang kemarin lagi rame tentang misalnya terorisme, kemarin ada juga tentang masuknya radikalisme ke tingkat sekolah. Nah, itu dari kepolisian datang juga. Nah, kolaborasi ngisi kegiatan di pagi hari.
0: Itu
1: nah,
0: kalau yang bintang tamunya dari luar, yang jadi MC-nya teman-teman Pick Air berarti?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, teman-teman Pick Air, tapi terkadang juga makanya tadi saya bilang tuh ada kolaborasi bisa sama anak OSIM MPK. Okay. Dan juga kalau bertepatan hari Rabu ya anak-anak Pick Air biasanya gitu.
0: Iya. Mm-hmm. Kenapa waktu aku dulu enggak ada kayak gini ya, Pak? Karena aku ingat banget dulu kita kan sekolah tuh kan sebelahan sama sekolah-sekolah lainnya kan. Itu jam kosong pada saat kita nunggu untuk jam belajar isinya kadang guru ngomel, mengingatkan masalah-masalah berulang-berulang gitu. Tapi ternyata banyak program yang bisa kita lakukan di apa ya, jam-jam penting krusial di pagi hari sebelum belajar.
1: Benar.
0: Gitu. Itu kan menentukan mood anak-anak kan.
1: Nah, Pak, itu benar-benar.
0: Iya, jadi keren banget sih bisa terpilih. Tapi kalau menurut Pak Ali, kenapa bisa mewakili Kalimantan Tengah naskah dan sebagai guru inovatif terpilih gitu menurut Pak Ali sendiri dari program ini?
1: Belum tahu ya, mungkin karena kan di kantor wilayah kan ada jurinya yang penilaiannya. Nah, kalau untuk alasan terpilihnya juga saya kurang tahu gitu ya, tapi saya sebagai penggagas ide sih percaya diri. Ide saya emang ibaratnya program yang saya laksanakan itu mungkin manfaatnya cukup besar ya buat siswa-siswi saya gitu. Berdampak lah. Ibaratnya program kan dilihat tuh dampaknya positif kah enggak kah gitu, berjalan kah enggak gitu.
0: Apa dampak yang sejauh ini yang paling terlihat banget nih Pak Ali?
1: Mungkin Ali itu boleh sebagai siswa dampaknya apa yang dirasakan?
2: Dampak apa tadi?
0: Dari program sendiri ya.
1: Dampaknya dari apa coba?
2: Seperti yang sudah aku katakan tadi ya, yang pertama tadi kita udah dilatih untuk percaya diri. Nah, yang kedua kita diajarkan untuk cara public speaking dan tidak demam panggung lah anggapannya. Tapi memang tidak bisa dihindari bahwa demam panggung itu memang sering muncul. Tapi tentunya kita punya cara tersendiri ya, agar kita mungkin lebih relax, gak terlalu tegang banget gitu loh. Iya, dan juga mendapatkan materinya ya, yang itu juga berkaitan tentang keseharian kita dan apa yang perlu kita hindari dan kita lakukan gitu.
0: Oke. Tapi Alif sama teman-teman ada gak sih dari program ini yang paling disuka gitu?
2: Paling disuka
0: yang kayak ditunggu-tunggu sama teman-teman lain, kenapa sih gitu?
2: Apa ya, program kerjanya ya Rabu Ceria ini aja sih sebenarnya.
0: Iya, kenapa jadi bisa jadi favorit buat teman-teman maksudnya?
2: Karena yang pertama mereka beberapa itu kan tentunya mereka ada yang mungkin ingin mengulur waktu juga, dan juga mereka
0: malas belajar.
2: Iya. Habis itu juga selain itu mereka tentunya pengen juga dapat hal itu karena yang pertama mereka suka membahas hal tersebut karena itu tentu relate lah sebagai sesama anak remaja, dari remaja untuk remaja kan. Jadi mereka relate nih, ternyata ada juga nih yang bisa membahas tentang aku nih. Jadi mereka tentunya sangat menarik lah dalam hal tersebut, jadi mereka suka lah sama program kerja dari Rabu Ceria ini.
0: Oh, mereka pengen tampil gitu ya, pengen dikasih panggung juga,
2: karena mereka juga ada banget banyak yang ambis pengen ikut Pick Air. Tapi kata mereka ada beberapa katanya, aduh kak aku gak sempet daftar, katanya lupa buat daftar, atau enggak udah full katanya pendaftarannya.
0: Malah itu yang jadi memantik teman-teman buat ikut organisasi Pick Air gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi sejauh ini program itu udah dilaksanakan dari kapan sih Alif?
2: Dari tahunnya Kak Dea itu tahun berapa ya?
1: Dari kapan awal sih? Alif masuk ya, dari kelas 7 itu udah ada.
2: Udah awal dari kelas 7, kelas 7 berapa ya? 2000 berapa Pak? 2025 atau 2024
1: udah mulai ya.
2: Oke, 2024 berarti.
0: Oke, nah sejauh program Sore Ceria ini dilaksanakan, apa yang paling kamu ingat dan menjelaskan tentang apa?
2: Yang paling ingat ya.
0: Yang kayak kamu ini seru banget deh gitu.
2: Apa? apa ya, saya cuma ingat namanya tuh, studi dari Harvard University itu.
0: Oh.
2: Saya lupa lagi pembahasannya apa itu, saya suka. Dan juga
0: ada bintang tamunya juga?
2: Gak ada.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga yang salah satu yang paling kesukaan saya sampai sekarang tuh.
0: Apa tuh?
2: Kedatangan Densus 88, pembahasan soal radikalisme tadi itu.
0: Oh, kamu suka?
2: Iya, karena mungkin di ranah aku kan, anak-anak seperti aku kan pastinya sering di dunia digital ya.
0: Iya, iya.
2: Dan juga radikalisme ini munculnya bisa juga di digital juga. Dan itu sangat relate. Ternyata saya pernah hampir mengalami. Jadi saya tertarik dan gini ternyata ciri-ciri anak yang sudah terpapar radikalisme dan juga kira-kira bagaimana cara kita menjauhinya gitu.
0: Oke, okay. Tapi kalau teman-teman Alif paling suka apa nih kebanyakan?
2: Yang kebanyakan
0: kamu atau kayak kamu juga sama?
2: Apa ya? Materi
0: teroris.
2: Kebanyakan mereka itu suka ngebahas soal yang pacaran itu loh, Kak.
0: Oh. Iya. Oke.
2: Okay. Kemarin sempat ini kan pembahasan soal kayak
1: bahaya pacaran.
2: Iya, bahaya pacaran dan juga dampaknya,
1: dampak
2: negatifnya. Pas habis itu selama itu kan sempat tuh dikasih pertanyaan sama pematerinya kayak siapa yang pernah pacaran, hayo kata. Ah, nunjuk hayunya kamu jaya.
0: Aduh, ya. Paling relate.
2: Iya, memang di umur segitu memang udah ada cinta-cintaannya.
0: Cinta monyet.
2: Iya, mama sempat bilang katanya, "Alah, SMP masih cinta monyet," katanya.
0: Tapi memang itu enggak boleh kita tutup ya, Pak Ali ya. Justru tetap harus kita bahas, kita kasih tahu juga apa yang enggak boleh dan yang bolehnya.
2: Yeah.
0: Nah, Pak Alif, udah ada pertanyaan dari teman-teman Pro 2, Amala bacain dulu. Boleh ya, Pak Alif?
2: Ya,
0: Pak Alif lagi, Pak Alif.
2: Pak Ali.
0: Dari Sri Hartati, Pak Ali, untuk tetap bisa masuk ke dunia remaja yang trennya tuh cepat banget berubah, apa sih rahasia Bapak supaya bisa nyambung terus kalau diajak ngobrol sama siswa atau anak-anak zaman sekarang?
1: Oke, biar nyambung terus ya sama-sama remaja anak-anak sekarang. Nah, sebagai posisinya sebagai guru ya, Kak ya. Nah, kalau sebagai guru itu terus tetap juga ngikutin tuh, ibaratnya tahu lah paling enggak tren anak-anak tuh yang sekarang ini, yang lagi rame ini apa. Walaupun ibaratnya sebagai guru kita enggak mendimrung di dalam, paling enggak kita tahu. Jadi ketika anak-anak tuh, "Pak, ulun lagi rame nih TikTok nih." "Oh, tahu kok TikTok tuh gimana?" gitu kan. "Pak, di Instagram tahu Jane Malik enggak?" Ibaratnya, "Oh, kita tahu kok Jane Malik tuh siapa," gitu. BTS segala macam, paling enggak kita tahu lah gitu. Jangan ibaratnya menutup diri dengan informasi yang baru gitu, sehingga kita tetap nyambung dengan anak-anak. Anak-anak juga tetap bisa diberi perhatian dan arahan yang pasti. Ibaratnya kalau BTS contohnya ya, misalnya K-pop, drama, film segala macam tuh, kalau kita lihat dampak positifnya ya pasti ada, dampak negatifnya pun juga ada. Tapi bagaimana kita bisa mengedukasi anak-anak dan teman-teman bisa memilah gitu. Karena kita kan sulit kayak untuk menutup informasi, apalagi melarang anak. Gak boleh, gak susah gitu ya. Palingnya kita bisa dampingi lah yang pasti. Mengarahkan.
0: Kalau dilarang makin mereka lakukan. Ma, ya.
1: Bener, penasaran kan.
0: Iya, ada lagi nih pertanyaan dari Haidir. Pali, banyak guru mungkin yang pengen meniru cara Bapak tapi bingung memulainya seperti apa. Kalau ada rekan guru lain yang ingin membuat program serupa, langkah pertama apa yang paling krusial untuk dilakukan agar programnya bisa diterima secara baik oleh siswa?
1: Iya. Untuk bisa melaksanakan program yang pasti ya, yang pertama tuh mendapatkan dukungan ya, dukungan pimpinan dulu, kepala sekolah gitu ya. Alhamdulillahnya dalam kegiatan ini guru kesiswaan gitu ya, wakamat dan kepala sekolah tuh memberikan dukungan penuh gitu, karena dukungan penuh untuk kepentingan anak-anak gitu. Nah, untuk memulai pertama kali yang harus dilakukan jadi seorang guru adalah yang pasti mengetahui nih tujuannya dalam membuat program nih apa, kemudian dampaknya buat anak-anak nih bagaimana. Nah, sehingga hal tersebut tuh kita maju tuh sudah dengan kesiapan yang matang gitu, bekal yang matang, kemudian baru kita sampaikan ke pimpinan. Nah, insya Allah kalau ibaratnya kita mempersiapkan dengan baik, apapun programnya kayak misalnya mau bikin eskul yang berbeda kah atau hal yang lain, kita persiapkan dulu secara baik, kemudian presentasikan juga dengan baik. Insya Allah kalau ibaratnya tujuan baik, kan di sekolah kan bukan hanya tentang pintar-pintar ilmu pengetahuan terus gitu kan, ya, tapi kita life skill juga tuh penting. Nah, sehingga kalau ibaratnya itu semua sudah siap dengan baik, insya Allah tuh jalannya juga pasti ada gitu.
0: Iya, apalagi life skill public speaking itu penting banget ya, Pak.
1: Bener, zaman sekarang gak ya?
0: Iya. Itu Pak Ali waktu pertama kali menjalankan programnya, presentasi dulu kah ke teman-teman siswa, ngasih tahu dulu ke teman-teman PIKR khususnya, terus mereka dibimbing dulu juga ngomong buat public speakingnya, atau mungkin Pak Ali cukup kayak ngasih tahu guide-nya gimana, mereka udah bisa explore sendiri?
1: Iya. Kalau di awal saya kan ditunjuk jadi koordinator PIKR, kemudian saya berpikir kegiatan apa nih yang bisa PIKR nih terlihat di sekolah nih aktif gitu kan, kemudian bisa menunjukkan diri, perkembangan dirinya dengan ikut PIKR bisa ada perubahan dalam dirinya. Kemudian saya terpikir pengen membuat kegiatan yang bisa presentasi anak-anak gitu kan. Kalau di awal saya menawarkan ke siswa, mereka ya gugup dan takut gitu ya. Karena hal ini kan emang hal yang baru. Di sekolahan gak pernah mungkin ada ya beda eventnya gitu ya.
0: Tapi paling sesekali aja.
1: Iya, sesekali, gak rutin. Nah, kemudian saya tawarkan ke peserta didik, ya mereka di awal tuh gugup dan takut, jangan aku, jangan aku yang dipilih gitu ya. Tapi karena di PIKR tuh pasti ada ya kayak si peserta didik yang udah terbentuk percaya dirinya.
0: Salah satunya
1: Alif. Jadi di awal ya pasti kita yang udah mampu dulu manajemen dirinya untuk presentasi dan public speakingnya bagus, udah nih dikasih contoh. Nah, barulah biasa di awal Alif dulu, kemudian bareng dengan teman-temannya. Kemudian minggu depannya Alif lagi nih dengan teman-temannya. Jadi kan yang nyala ini membiasakan dulu. Nah, baru dilepas lah, akhirnya bisa rolling gantian, semuanya dapat giliran buat tampil gitu.
0: Perlu berapa lama, Pak, sampai akhirnya bisa kayak bolehnya dilepas aja tanpa Alif gitu?
1: Enggak lama kok, Kak, karena mereka juga ada pembimbingnya. Kemudian saya juga selalu mendampingi ketika mereka presentasi. Karena tingkatannya SMP kayak biasanya tuh mereka mungkin misalnya ada berlima nih yang maju. Dikit-dikit kok, biasanya satu paragraf tuh satu orang, satu paragraf satu orang gitu.
0: Textbook gitu berarti ya.
1: Tapi diingat. Nah, kalau yang enggak bisa menyampaikan tanpa textbook, saya persilahkan juga dengan membaca teks yang dia bawa. Enggak memaksakan, Mbak. Makanya saya bilang tadi, Kak, saya tidak intervensi yang terlalu harus perfect, enggak. Karena tujuannya bukan mereka mau menerima tanggung jawab untuk presentasi walaupun enggak siap, tapi udah berani, itu udah luar biasa bagi saya gitu. Karena waktu pertama tampil mungkin seperti itu, ya untuk selanjutnya lagi gitu pasti akan berubah gitu.
0: Iya. Pak Ali dapat salam nih dari Syarif, katanya ini guru waktu saya Aliyah dulu katanya.
1: Iya.
0: Sekarang beliau udah jadi PNS di Kemenak, Pak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Syarif Adi Permana namanya. Tapi dari tadi sama tuh apa ya, mengawang-awang gimana sih programnya gitu. Aku kira tuh kayak satu siswa ngomong ke semua siswa, ternyata bareng-bareng.
1: Bener.
0: Dihafalin satu alinea gitu ya, baru disampaikan ke teman-teman.
1: Benar.
0: Keren. Kalau gitu sih aku pengen ikut lagi, pengen sekolah juga gitu. Tapi kalau Pak Ali sendiri sebagai guru BK, itu kan pasti menerima banyak curhatan-curhatan. Kira-kira masih kayak zaman aku dulu waktu sekolah gak sih, Pak Ali? Kalau dulu tuh kan orang segan gitu ya ke guru BK, karena guru BK-nya kayak suka marahin atau apa gitu.
1: Benar-benar.
0: Kalau sekarang apakah udah banyak siswa-siswi yang juga curhat ke guru BK?
1: Iya, mungkin sama kayak pengalaman saya dulu juga sekolah, takut sama guru BK-nya.
0: Betul.
1: Guru BK lewat udah pasti ngacir lari gitu.
0: Kayak kita banyak dosa gitu.
1: Benar, aduh guru BK biasanya buat salah nih gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang gitu ya, mungkin karena guru BK itu udah emang viewer kebanyakan tuh kuliahnya bimbingan dan konseling gitu. Oh, okay. Jadi kalau zaman dulu, kalau saya lihat flashback zaman dulu tuh kebanyakan guru BK tuh bukan basicnya sebagai pendidikan bimbingan dan konseling, Kak. Kalau kalau sekarang nih udah banyak guru BK itu emang basicnya guru bimbingan konseling.
0: Sesuai jurusannya.
1: Benar. Oh, jadi ketika anak-anak tuh nggak lagi melihat guru BK itu sebagai polisi sekolah. Nah, tapi perubahan paradigma itu sebagai sahabatnya siswa.
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu dia.
1: Jadi bukan hanya anak yang bermasalah, tapi juga ketika misalnya bingung di sekolah, Kak, misalnya ada permasalahan keluarga, boleh curhat gitu ya, bagaimana agar tetap sekolah tuh tetap semangat gitu. Jadi kalau belakangan ini sebagai guru BK, alhamdulillahnya anak-anak tuh mungkin kalau segan dan takut tuh ya pasti ada masih gitu ya, tapi udah nggak kayak dulu banget gitu loh. Ibaratnya udah banyak kok yang berani buat, "Pak, boleh ngomong nggak? Pak, boleh cerita nggak?" gitu. Alhamdulillahnya udah yang berubah lah, Mbak, paradigmanya, Kak.
0: Iya. Kalau menurut Alif nih, Pak Ali ini terkenal di sekolah sebagai guru yang kayak gimana sih?
2: Mereka itu lebih banyak kenal sama Pak Ali itu karena cukup tegas dalam menjadi guru BK ya, Pak, ya. Apalagi ini kan sering membantu Pak Syahrani kalau misalnya ada kami itu sering razia kan karena rambut panjang. Nah, tentunya Pak Ali itu terkadang juga ikut, dan mereka punya pendapat bahwa kadang Pak Ali itu bisa baik banget, soft spoken lah sebutannya sekarang ya. Dan kadang juga agak serem kata dia.
0: Macam kalau dokter yang lagi rame itu dokter Gia kali ya. Pak Ali tahu.
1: Iya, tahu.
0: Oh iya, macam kayak gitu kali ya. Jadi baik banget, tapi kalau kalau misalkan bermasalah, wah bahaya nih. Gitu berarti ya?
2: Iya.
0: Oke, menarik, menarik, menarik. Tapi kalau yang Pak Ali sendiri temukan nih sama teman-teman anak-anak siswa-siswa MTSN, paling banyak permasalahannya tuh apa sih, Pak Ali?
1: Oke, kalau di MTSN 2 gitu, selama saya menjadi guru BK gitu ya, permasalahan yang dihapisi sebenarnya sesuai dengan perkembangan usianya sih. Nah, kebanyakan kalau di awal, contohnya kelas 7 itu biasanya tentang adaptasi lingkungan baru gitu. Kan kakak tahu kalau di madrasah itu kan lagi penasarannya, pengen coba-coba, pengen ngelakuin hal-hal yang baru,
0: cari jati diri.
1: Nah, cari jati diri. Nah, hal-hal itulah yang sering terjadi di tingkatan MTS. Misalnya berteman, komunikasi lah, masih belum bisa menyelesaikan diri. Tapi ketika udah kelas 8 udah kurang kok, Kak. Jadi ketika kelas 7 itu sering terjadi namanya miskomunikasi nih. Cara berkomunikasi yang belum bisa disesuaikan dengan lingkungan baru.
0: Nah, karena baru lulus SD.
1: Benar. Nah, hal itu yang lebih dominan terjadi. Kalau misalnya udah kelas 8 itu udah kurang jauh kok, nggak kejadian lagi. Mungkin ada tapi dikit banget. Nah, kemudian yang kedua mungkin tentang semangat belajarnya, kemudian pergaulannya mulai ada muncul kayak tadi ya, di ngomongin tentang rasa suka-sukaan gitu sama teman-teman ya, itu lebih ke faktor hubungan sesama teman-teman sih.
0: Oke, aku tuh pernah ya, Pak Ali, waktu aku fresh graduate, aku tuh pengen jadi guru. Tapi pertama kali aku baru lamar, itu tuh aku dengar ada keributan, terus guru-guru pada ribut. Itu kelas 7 sama kelas 8 lagi pada ini katanya, tonjok-tonjokan katanya kan. Terus aku langsung kayak salpok gitu kan, Pak Ali, kayak kenapa di sekolah sebrutal ini gitu, kayak selalu seperti itu gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita menemukan siswa atau siswi yang nakal, apa sih yang harus kita lakukan, Pak Ali, untuk sebagai guru gitu? Ketika mereka udah seperti itu misalkan.
1: Sebenarnya kalau sekarang gitu ya, kalau sekarang tuh istilah nakal sih sebenarnya kurang tepat ya gitu ya. Tapi emang istilah tersebut ya emang udah hal yang normal kan diungkapkan, bahwa anak nakal nih sebenarnya mereka tuh emang lagi yang tadi balik lagi kayak menunjukkan dirinya gitu. Kalau misalnya ketemu anak yang anggapannya perlu perhatian lebih, kalau bisa juga dibilang bermasalah tadi, kayak bermasalah ya, emang kita harus tahu penyebabnya dulu. Mm-hmm. Sebenarnya ini mungkin ada informasi sedikit ya. Mm-hmm. Keseringan dari pengalaman saya, anak-anak yang terjadi kekerasan atau ibaratnya komunikasi yang buruk itu dilatar belakangi dari kehidupan di rumahnya dulu,
0: Di keluarganya.
1: Bener, okay. Keseringan. Jadi anak-anak tuh udah membawa tekanan di rumah, kemudian terbawa di sekolah. Tapi nggak semua kak ya, tapi kebanyakan yang terjadi adalah ketidakharmonisan di rumah. Nah itu dibawa ke sekolah. Makanya sebagai guru juga gitu ya, sebagai orang tua itu penting banget ya namanya menjaga komunikasi, cara penyampaian, penyelesaian masalah, diberikan contoh dari orang tua dulu, dari orang tua di rumah, karena kan kakak tahu bahwa pendidikan yang pertama itu adalah dari rumah.
0: Betul.
1: Dari rumah. Jadi ketika udah di sekolah, mungkin hal-hal yang menurutnya nggak baik segala macam itu dia sudah bisa kok menyikapinya. Itu.
0: Apalagi di zaman sekarang kan kebanyakan anak-anak kayaknya Alif Gen Z atau gen berapa ya? Masih Gen Z atau enggak ya?
2: Masih Gen Z, harusnya tahun 2012 ya.
0: Oke. Okay.
2: Iya, 2012 Gen Z.
0: Gen Z. Itu kan kebanyakan mereka aware banget ya Pak Ali sama kesehatan mental. Mereka udah bisa ngomong kayak, "Pak, aku kayaknya enggak bahagia di rumah," gitu-gitu.
1: Bener.
0: Kalau zaman aku dulu kayaknya enggak deh ya, kayak takut gitu untuk mengungkapkan sesuatu yang kita rasakan gitu. Itu banyak enggak sih siswa-siswa MTSN yang kayak gitu juga Pak Ali? Curhat kalau dia tuh bilang jujur keadaan mentalnya atau kayak gimana gitu.
1: Kalau dibilang sering nggak juga, okay. Tapi kalau dibilang ada, ya ada gitu loh. Ibaratnya anak-anak yang menceritakan tentang permasalahan mereka di rumah gitu, sehingga terkadang juga berefek ke keinginan belajarnya sebenarnya, malas belajar gitu, capek kemudian gitu. Itu yang perempuan tuh sering kayak gitu. Kalau laki-laki ya yang tadi yang kita ceritakan sebelumnya, mereka
0: bener tonjokan.
1: Mereka kayak menunjukkan dirinya dan juga pengen mencari perhatiannya, karena di rumah nggak dapet ya di sekolah. Gitu.
0: Kalau perempuan lebih banyak merenung malah Pak Ali ya.
1: Kalau dari pengalaman saya iya sih.
0: Iya. Jadi mungkin buat teman-teman pro 2 yang punya adik cewek kebanyakan merenung, nah itu bisa jadi tanda-tanda sedih ya.
1: Ya bisa jadi.
0: Salah satu.
1: Tapi enggak yang pasti di situ ya.
0: Oke. Nah teman pro 2 kita bakal break ya tentunya. Buat kamu habis ini kita bakal ke segmen terakhir. Kalau pengen bertanya boleh banget. Masih amal buka ini teman pro 2. Dan buat kamu jangan kemana-mana, tetap di pro 2 teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bol.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Walid, nak tahu ke apa sebab tahun baru Islam tuh berbeda dengan tahun baru Masehi? Mengapa pula tanggalnya bergeser terus tiap tahunnya?
2: Apa sebab Dewi?
1: Sebab peringatan tahun baru Islam berdasarkan sistem penanggalan menurut kalender Hijriah, sementara sistem penanggalan yang digunakan saat ini berdasarkan kalender Masehi.
2: Abang paham Dewi, perbedaan sistem penanggalan itulah yang mengakibatkan sejumlah perbedaan, mulai dari beda penentuan awal hari, bulan dan tahun hingga jumlah hari dan bulan dalam setahun.
1: Betul. Sistem penanggalan dalam kalender Hijriah juga didasarkan pada peredaran bulan mengitari bumi, bukan bumi mengitari matahari. Maka dari itu, tiap tahun bisa bergeser sekitar 10 sampai 11 hari lebih cepat.
2: Wah, pintar sekali Dewi. Walid makin banyak.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Thank you banget buat yang memproduksi. Nggak terasa banget kita udah ngobrol hampir 1 jam bareng sama Pak Ali dan juga Pak Alip. Dari yang cuacanya panas sampai hujan lebat ya Pak Ali ya, yeah, di luar. Nah, by the way, teman memproduksi, sebelum kita dengerin pesan penutup dari Pak Ali dan juga Pak Alip, aku pengen nanya, ada mimpi nggak atau target berikutnya setelah pengalaman berharga di ajang nasional, Pak Ali?
1: Kalau untuk kedepannya, mungkin saya ada berkeinginan gitu ya, program ini saya mau bikin jurnal Kak sebenarnya. Jurnal penelitian tentang pelaksanaan program Rebut Ceria ini. Ingin saya bikin sebuah tulisan lah gitu, dipublikasikan gitu. Harapannya bisa diikuti atau diambil hal-hal yang positifnya oleh halayak lebih besar lagi, atau guru-guru di sekolah lain bisa mengikuti atau memodifikasi, terserah deh, yang penting terinspirasi dari Rabu Ceria ini, agar saya berkeinginan anak-anak di luar sana tuh bisa ada wadah untuk bagaimana mereka bisa membangun kepercayaan dirinya dan keberanian untuk public speakingnya dengan dilaksanakan Rabu Ceria. Walaupun kan mungkin ada program-program yang lain ya di sekolahan, nah, paling nggak ini menjadi inspirasi lah gitu, salah satu inspirasi wadah buat anak-anak bisa melatih percaya dirinya gitu.
0: Iya, justru Bali malah seneng ditiru ya teman Pro 2. Iya, jadi silahkan aja. Kalau misalkan pengen berteman atau pengen ngikutin Pak Ali dengan program-program yang ada, bisa lihat di media sosial apa nih Pak Ali? Di Instagram PikR ya berarti ya?
1: Iya benar, ada Instagram PikR Citra Mandiri.
0: Nah, PikR Citra Mandiri namanya ya Alif ya.
2: PikR Citra Mandiri.
0: Oke, nah mungkin boleh dong Pak Ali sebagai pesan penutup juga buat pesan sesama guru BK yang ada di Indonesia dan juga teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin obrolan kita kali ini.
1: Oke, pesan-pesan buat teman-teman Pro 2. Mudah-mudahan apa yang saya dan Alif nah sampaikan di sini bisa bermanfaat buat semuanya, dan seperti sebelumnya mudahan bisa menjadi inspirasi lah.
0: Amin.
1: Inspirasi dan bisa juga dilaksanakan di lebih luas lagi. Dan juga saya pengen menyampaikan, tidak lupa nih untuk Kepala Sekolah MTsN 2 Kota Palangkaraya, Dr. Rita Sukaisi, PDMSI, udah mengizinkan dan memberikan support pada kami untuk bisa kesini dan juga selalu mendukung, bisa kolaborasi tentang pelaksanaan program yang positif buat siswa-siswa MTsN 2 Kota Palangkaraya.
0: Amin. Terima kasih untuk semuanya udah membantu gitu ya, sampai akhirnya Pak Ali dan si Alip juga bisa membagikan programnya di siang hari ini. Kalau Alip sendiri ada pesan-pesannya buat, harapannya buat program ini?
2: Harapan buat program ini ya. Oke, semoga dengan program ini semua anak bisa teredukasi dan mereka bisa memahami tentang apa yang perlu dihindari dan apa yang perlu dilakukan. Dan juga semoga program ini selalu dijalankan tiap tahunnya gitu loh.
0: Amin. Kayaknya selama-lamanya ya Pak Ali.
2: Iya, berharap selama-lamanya.
0: Iya, mungkin ada inovasi-inovasi lainnya inovasi juga. Mungkin
1: baru lah.
0: Kalau Rabu Ceria mungkin bisa Rabu atau ada tambahan apa gitu Pak ya gitu. Iya. Oke deh, thank you banget buat Pak Ali dan juga Alif yang udah mau ngobrol bareng sama kita. Terima kasih atas cerita inspirasinya. Semoga teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di siang hari ini terinspirasi juga ya.
1: Amin.
0: Ya, amin. Apalagi nih menjelang satu Muharram, hari ini awal yang baik, mungkin kita bisa meniru hal-hal baik juga yang kita dengarkan. Terima kasih buat Pak Ali dan Alif.
1: Iya, terima kasih.
0: Ya, salam buat teman-teman PikR dan teman-teman MTsN 2 Palangkaraya ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau pengen lihat di Instagram, namanya selain Instagram PikR ada lagi nggak?
1: Instagram Alif mungkin.
0: Atau Instagram MTsN, cari aja ya teman-teman dua. Iya, dibuat, jangan lupa di follow biar kamu bisa perhatikan kegiatan-kegiatan mereka terbaru setiap harinya. Oke, waktunya malah hiri program Muda Kreatif. Bye-bye semuanya. Bye.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda. Praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Bener juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

Hai hai hai Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah pukul 13 waktunya kita hadirkan informasi olahraga. Tapi by the way mama pengen nanya, udah jam 1 siang teman Pro 2 udah pada makan atau belum? Jangan sampai kelewat ya teman Pro 2. Atau mungkin kamu nunggu lapar dulu baru makan, menurut aku jangan, please banget, apalagi di cuaca kayak sekarang. Mendingan kita jaga-jaga aja gitu diri kita, kita penuhi nutrisi dan juga

porsinya. Tapi jangan terlalu banyak ya porsinya, teman berdua. Kali ini informasi olahraga pertama datang dari Thailand yang dikabarkan menjadi harapan terakhir ASEAN di sepak bola ASEAN Games tahun 2026. Nah, mereka ini teman berdua akan menghadapi China pada laga perempat final di Aichi hari Sabtu, dan Thailand jadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa di ASEAN Games. Hal ini terjadi setelah Vietnam tumbang di tangan Korea Selatan dalam laga tersebut. Vietnam dilumat Korea Selatan dengan skor telak 0-4. Karena itu, Thailand kini tinggal sendirian sebagai wakil Asia Tenggara. Mereka juga bakal menemui duel sengit lawan China untuk merebut tiket menuju babak semifinal. Dalam rekam jejak di ASEAN Games, Thailand cukup punya sejarah yang cukup bagus. Mereka 4 kali masuk babak semifinal dengan penampilan terakhir ada di tahun 2014, teman Pro 2. Selain itu, bila merujuk penampilan kedua tim di fase grup, Thailand juga masih bisa menaruh harapan untuk mengalahkan China. Jadi China ini memang bisa jadi juara di grup B, namun mereka hanya sekali menang di fase grup dan dua laga lainnya berakhir imbang. Thailand yang lolos sebagai runner-up justru mencatat 2 kemenangan, dan Thailand bisa meraih poin penuh atas Kyrgyzstan dan juga Hong Kong. Thailand juga punya pemain yang tampil subur di ASEAN Games, dan mereka adalah Paripan Wongsa yang sudah mencetak 3 gol dan Jehanape Mamah yang sudah membukukan 2 gol. Kedua pemain itu tentu diharapkan bisa menjadi andalan untuk membobol gawang China di laga nanti. China sendiri, teman Pro 2, juga sudah berusaha mengukir catatan manis saat terakhir kali ASEAN Games digelar di Jepang pada tahun 1994, dan China mampu menembus babak final meskipun hanya meraih medali perak. Tentunya jangan kemana-mana, karena habis ini Amal masih akan hadirkan informasi olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, kita beralih ke informasi olahraga berikutnya, yaitu datang dari dunia raket, teman Pro 2, di mana hasil Asian Games tampil apik, Alwi Parhan lolos ke 16 besar. Jadi Alwi Parhan ini berhasil melangkah ke babak 16 besar badminton Asian Games 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Kenta Nishimoto pada hari Sabtu ini siang waktu Indonesia Barat. Alwi yang tampil solid di pertandingan ini menang 2 game yaitu dengan skor 21-12, 21-10 atas Kenta. Alwi tertinggal lebih dulu 0-3 dari Kenta pada awal game pertama, namun hanya dalam waktu sesaat Alwi bisa membuat skor menjadi seimbang 5-5. Alwi kemudian bisa unggul 9-7 tetapi disamakan oleh Kenta menjadi imbang 9-9. Dua poin berikutnya bisa diamankan Alwi untuk menutup interval game pertama dengan skor 11-9. Alwi sendiri teman Pro 2 bisa menjauh hingga unggul 5 poin dengan skor 16-11 usai interval. Kenta juga semakin kesulitan untuk mengejar dan Alwi menutup game pertama dengan skor meyakinkan 21-12. Tentunya dengan perolehan poin tersebut membuat Alwi menjadi lolos ke 16 besar. Congratulations buat Alwi yang baru aja pertandingannya siang tadi ya teman Pro 2. Tentunya jangan kemana-mana, masih di informasi olahraga.

0: curun di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kota berarti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Lihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas. Ternyata anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk

Prodi UFM, teman terbaik kamu. Kita masih ada di informasi olahraga ya, teman Prodi. Berikutnya kita kembali ke dunia sepak bola. Pelatih timnas Singapura Gavin Lee menyebut timnya kurang percaya diri di awal laga lawan timnas Indonesia. Di laga pertama FIFA Asian Cup 2026 pada Jumat malam kemarin, Singapura kalah 0-2 dari Indonesia. Ragnar Oratmangun dan Ole Romney jadi pemain yang sukses menggentarkan gawang Singapura. Gavin Lee juga mengakui bahwa timnas Indonesia adalah tim yang kuat, namun Gavin Lee kecewa karena Singapura tidak cukup percaya diri di awal laga melawan Indonesia. Selamat kepada Indonesia, menurut saya mereka adalah tim yang sangat bagus malam ini. Namun kami sudah mengetahui hal itu sebelum pertandingan. Kami tahu bahwa mereka adalah tim yang kuat. Begitu katanya teman Pradua. Sayangnya seperti yang sudah kami bicarakan sebelumnya di ruang ganti, kami tidak cukup percaya diri sejak awal pertandingan, terutama pada babak pertama. Ini kata Gavin Lee seusai pertandingan. Di babak kedua, Gavin Lee juga menilai Singapura tampil lebih baik. Hal itu menjadi nilai plus di balik kekalahan tersebut. Namun, menurut saya sekali lagi pada babak kedua kami merespon dengan jauh lebih baik. Kami bermain lebih seperti diri kami sendiri. Setelah kalah melawan timnas Indonesia di laga pembukaan malam tadi, teman Pro 2, Singapura akan menghadapi Bangladesh di laga kedua. Duel Singapura lawan Bangladesh juga akan berlangsung nantinya pada hari Senin tanggal 28 September. Tentunya jangan kemana-mana, masih di informasi olahraga.

Tepuk Pro 2, waktunya kita masuk ke deretan lagu-lagu yang lagi menghiasi playlist musik Indonesia. Ini dia Top 20 Hits Pop Indonesia, edisi Sabtu 26 September 2026. Seperti biasa Tepuk Pro 2, kita bakal lihat siapa yang naik, siapa yang turun, siapa yang masih bertahan, dan siapa yang tentunya ada dua pendatang baru yang masuk ke dalam 20 besar. Tapi seperti biasa, kalau ada yang baru, ada yang keluar, ada lagunya bersuara sementara yang harus out dari Top Hits 20 Pop Indonesia weekend ini, dan juga ada lomba sihir melompat lebih tinggi.

0: Promoa Top Hits 20.
1: Tema Pro 2 di posisi ke-20. Kita mulai dengan lagu pendatang baru, ada Mahalini dengan singlenya Percuma. Lagu ini resmi dirilis pada tanggal 28 Agustus 2026. Dan menariknya, Percuma sebelumnya juga sudah pernah dipopulerkan oleh Anggis Devaki dan juga Betran Putra Onsu. Mahalini menghadirkan versi dengan karakter vokalnya sendiri dan memberikan warna baru Tema Pro 2. Terus langsung masuk deh ke Top Hits 20.

Tahun Pro 2 bahkan di awal September aja lagu ini tuh sempat berada di posisi kedua YouTube Music Indonesia. Jadi apakah percuma bakal terus naik minggu depan? Kita tunggu aja ya. Pokoknya apapun yang dibawain sama Mahalini, menurut aku yang ditulis sama Mahalini pasti deh bakal bombastis, terus hits deh. Jadi gak usah diragukan lagi ya Tahun Pro 2, karya-karya dari Mahalini.

Nah, dalam pro 2 sebenarnya publik tuh banyak ada menuai kontroversi gitu ya, pro dan kontra. Banyak yang bilang katanya, kenapa sih mahal ini harus bikin versi dirinya sendiri? Ini kan lagunya buat Anggis Devalki ya, teman pro 2. Tapi menurut aku, namanya orang-orang punya selera masing-masing. Ada yang suka Anggis, silahkan dengerin versi Anggis sama Betran Putra Onsu. Ada yang suka lagunya mahal ini yang lebih lebih galau mungkin ya, bisa juga. Tapi kalau menurut kamu versi mana nih yang lebih asik, teman pro 2? Kita beralih langsung masuk ke top 19 atau nomor 19, teman pro 2, yaitu ada lagu baru yang di weekend ini naik satu tangga lagu, di mana lagu ini menjadi salah satu rilisan terbaru Pamungkas dan minggu ini resmi ikut meramaikan persaingan chart. Kalau minggu ini masih di posisi 19, bukan berarti nggak bisa naik ya, teman pro 2. Justru biasanya pendatang baru itu lebih menarik untuk kita pantau, karena bisa aja minggu depan langsung

kalau dengerin lagunya Pamungkas, Amala tuh langsung flashback ke zaman kuliah waktu S1 dulu, dimana kita tuh suka banget sama lagu-lagunya Pamungkas. Gak nyangka makin kesini naik turunnya Pamungkas tuh ada banget ya tamu produser, tapi dia tetap aktif dan konsisten buat berkarya. Terus lagunya tuh ciri khas banget, jadi makanya masuk top chart 20.

0: 18.
1: Tahun Pro 2 di posisi ke-18 ada Salma Salsabil dengan lagunya Hachu. Turun 6 posisi minggu ini, dan Salma minggu kemarin itu ada di posisi 12. Minggu ini ada di posisi ke-18 dan udah bertahan selama 10 minggu di top chart. Lagu ini dirilis pada Mei 2026 dan berada di bawah Universal Music Indonesia. Judulnya yang unik langsung membuat lagu ini gampang dikenali, teman Pro 2.
2: Hati

0: 17.
1: Tahun Pro 2 naik 3 posisi dari minggu lalu, Roni Parulian dengan singlenya Februari. Menariknya, Februari juga menjadi salah satu bagian dari album Roni Parulian yang bertajuk Dunia dan Seisinya yang dirilis pada September 2026, Tahun Pro 2. Jadi selain Walls Akhir Zaman, Roni juga punya Februari yang minggu ini berlangsung.

0: Aduh, Rodi Parulian, ini sebenarnya lagu atau kisah sendiri sih? Karena ngomongin tentang Februari, kita tahu ya, Februari itu kan ada hari kasih sayang tanggal 14 atau Valentine Day. Dan biasanya di situ tuh adalah momen dimana orang-orang baru aja jadian. Mungkin salah satunya adalah kamu. Tapi kalau jujur amala iya sih, Februari 2026 until now, semoga sampai forever ya teman Pradua. Itu kayak beda aja ngejalanin kehidupan. Jadi kayak udah ada yang dikabarin kalau sebelumnya tuh gak ada ya teman Pradua. Tapi memang Roni Farulian makin kesini tuh gak cuman suaranya aja makin jadi, tapi wajah dia juga ya teman Pradua. Banyak banget fans-fans ciwi-ciwi yang mungkin mendambakan gitu ya. Dan udah di posisi ke-17, kita naik di posisi ke-16, kira-kira ada siapa nih teman Pro 2?
1: Ke-16.
0: Kita lanjut ke posisi 16, ada kolaborasi Wisnu Santika dan Ari Lesmana lewat lagu Aku Harus Pergi. Minggu ini memang turun 5 posisi, tetapi lagu ini teman Pradua udah bertahan selama 11 minggu di chart. Yang menariknya, Wisnu Santika juga dikenal lewat karya-karya elektronik dan dance yang energik biasanya. Namun lagu ini ia justru menunjukkan sisi yang lebih personal dan emosional.

Di posisi ke-15 ada lagunya Aku Jeje dengan judulnya Cerita Jatuh Cinta. Jadi teman Pro 2, lagu ini tuh keren banget ya, karena punya cerita yang cukup menarik di balik proses pembuatannya. Aku Jeje tuh sempat mengalami kebuntuan dalam menulis lagu setelah merilis Lihat Kebunku. Inspirasi kemudian tuh muncul ketika ia bertemu dengan seorang perempuan, dan dari situlah lahir ide untuk lagu bertema Jatuh Cinta ini. Gitu teman Pro 2. Tapi aku di sisi lain sedih, karena yang aku tahu Aku Jeje itu dari lagu awalnya Lihat Kebunku itu kan dia kehilangan kekasihnya kan, terus dia udah punya someone new. Aku jadi kayak di posisi perempuan yang sudah tiada tuh, jadi kayak gimana ya perasaannya di sana. Tapi enggak, pasti aku yakin cewek sebelumnya bakalan happy ngelihat Aku Jeje itu udah punya seseorang yang bisa bikin dia bahagia lagi menjalani kehidupan ini.

Tahun Pro 2 di posisi ke-13 masih ada Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Turun 5 posisi minggu ini, tetapi lagu ini tuh udah bertahan selama 8 minggu. Fakta menariknya, lagu ini tuh udah menjadi salah satu penanda perubahan warna musik Roni. Walls Akhir Zaman menghadirkan nuansa yang lebih eksploratif dan juga sinematik. Sadar gak sih Tahun Pro 2? Dan lagu ini tuh juga melibatkan Petra Sihombing dan Randy Pandugo dalam proses penciptaannya. Ngomongin Petra Sihombing mah, ini biasanya malah waktu SMP ya, jadi udah tahu karya-karyanya gimana.

0: 11.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali. Panggung masih stabil seminggu dua kali. Tiada masalah yang
2: Tama Pro 2 di posisi ke-11, Ede Bernadia dengan judulnya Laut Yang Tenang. Sedikit lagi kita masuk 10 besar, tapi minggu ini Bernadia harus turun ke posisi 11 lewat lagunya Laut Yang Tenang. Lagu ini tuh menjadi salah satu lagu dalam album keduanya Bernadia dan Semoga Hanya di Mimpi. Menariknya lagu ini juga lahir dari pengalaman pribadi Bernadia. Karena katanya semua karya-karyanya Bernadia tuh adalah semua yang pernah ia lewati gitu. Jadi ketika mengalami writer's block selama beberapa bulan, dan ketenangan yang terdengar dalam lagu ini justru lahir dari proses menghadapi rasa takut dan kebuntuan dalam berkarya.

Kalau penyanyi buntu bikin lagu, kalau jadi chef buntu ya tetap bisa bikin makanan. Kalau kita lagi kebuntuan ngapain ya teman berdua ya. Intinya apapun bosan yang sedang kamu rasakan atau pas buntu berpikir, buntu punya ide kreatif, itu justru kadang melahirkan sesuatu yang baru yang tidak kamu sangka-sangka. Langsung aja kita ke posisi 10, kira-kira ada siapa nih teman berdua?

0: 10.
1: Posisi 10 ada Lava Pratomo, Feby Putri, dan Mattermost dengan lagunya Seperti Angka 8. Yang lagu ini Taman Pro 2 naik 5 posisi. Kolaborasi ini juga cukup unik karena mempertemukan warna vokal Feby Putri dengan sentuhan rap dari Mattermost, sementara Lava Pratomo ikut terlibat dalam proses musiknya. Judul Seperti Angka 8 juga katanya adalah metafora tentang ikatan dan hubungan yang terus berputar atau saling terhubung. Makanya sekarang anak-anak muda gitu ya, angka untuk misalkan sama pasangan itu bukan pakai love lagi kalau di highlights Instagramnya Taman Pro 2, tapi pakai angka lingkaran 8 horizontal.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ronua, Topi.

0: 9.
1: Nomor 2 di posisi ke-9 masih aman, gak naik dan juga gak turun. Ada Fiersa Besari dan Good Morning Everyone dengan singlenya Salah. Lagu ini tuh merupakan kolaborasi Good Morning Everyone bersama Fiersa Besari dan menjadi single pembuka menuju mini album terbaru GME. Dan Good Morning Everyone sendiri merupakan grup musik pop alternatif asal Semarang. Keren banget ya Nomor 2, langsung aja kita puterin.

0: uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.
2: Pro2, top

0: 6.
1: Tahun Pro 2 di posisi ke-6, dari posisi 4 turun ke posisi 6. Jadi turun 2 tangga lagu, Nayla dengan My Mind Gue. Walaupun turun, lagu ini sudah bertahan selama 10 minggu di chart. Dan MMG punya kepanjangan My Mind Gue dan menghadirkan perpaduan hip hop dan dangdut ya, Tahun Pro 2 tadi singkat sama hip dut, yang lagunya tuh malah khas dan punya karakter yang playful sendiri, percaya diri dan sangat dekat sama anak muda. Pokoknya kalau kata orang, biduan Gen Z itu adalah Nayla.

Siapa nih yang kaget sama intro lagunya atau pernah duet? Ternyata ini tuh adalah lagu dari Nona dengan judulnya Hong. Lagunya itu dirilis baru aja bulan Juli 2026 melalui 88 Rising. Yang kita tahu itu tuh adalah label internasional dan menghadirkan nuansa dance yang fun dan juga energik. Tapi menariknya Nona sendiri isinya adalah orang-orang Indonesia, teman Produa. Jadi aku yakin makin ke depan makin keren sih ya teman Produa, makin go internasional pastinya.

0: 4.
1: Nah, teman ngobrol dua di nomor 4 ini ada Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Jadi ceritanya Tulus tuh udah lama banget gak bikin lagu, 4 atau 5 tahun deh teman ngobrol dua. Terus dengan adanya lagu Teh Hijau sendiri menggambarkan fase dimana orang-orang dewasa yang baru aja menginjak usia dewasa tapi udah kehilangan spark kehidupan. Makanya lagunya juga langsung ada di top chart teman ngobrol dua dan udah bertahan lama banget, yaitu berapa lama ya teman ngobrol dua? 9 minggu. Dan minggu lalu berada di number 2, minggu ini ada di posisi keempat, udah turun 2 tangga lagu.

0: ketiga.
1: Tema pro 2 di posisi ketiga ada Four Events dengan judulnya I Miss You Every Brand New Day. Jadi lagu ini tuh mirip-mirip kayak judulnya film Spider-Man yang baru aja ya gak sih tema pro 2. Nah yang bikin lagu ini tuh spesial ternyata merupakan official original song untuk film Spider-Man. Ternyata bener. Menariknya lagi lagu ini tuh ditulis dari sudut pandang Peter Parker. Jadi Four Events mendapatkan tantangan baru karena kali ini mereka tidak menulis berdasarkan pengalaman personal mereka sendiri. Aku baru tahu banget tema pro 2, jadi langsung aja kita puterin, pantas ya masuk dalam top

0: 2.
1: Tema pro 2, posisi kedua ada Akbar Kalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Lagu ini tuh tema pro 2 kalau aku dengerin kayak POP selingkuhan ya. Cuman namanya juga hipdut ya. Terus lagu ini tuh cuman sekedar hiburan aja. Mungkin secara lirik gak pantas ditiru, tapi kalau secara melodi dan buat asik-asikan gak apa-apa sih tema pro 2. Apalagi lagu ini tuh lewat FYP terus.

0: Siapa nih nomor 2 yang udah ikutan tren lagunya Mingse Astaga Bercanda sama Akbar Calai. Ada yang udah bikin, aku yakin semua-semua cewek rata-rata udah bikin, tapi gak semuanya juga sih ya, malah belum ya. Entah kenapa makin tua tuh makin susah ngikutin tren. Dulu waktu zaman kuliah kayaknya masih prime time era, suka ngikutin apapun tren, gak boleh terlewat nih nomor 2. Itu dia tadi di posisi kedua, dan sesaat lagi ya malah bakal bacain di posisi pertama. Tapi sebelum itu kita bakal reminder dulu, di posisi ke-20 ada lagunya Percuma dari Mahalini, 19 ada Adam dari Pamungkas, 18 ada Hacu dari Salma Salsabil, 17 ada Februari dari Roni Parulian, 16 ada Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika dan Ari Lesmana, 15 ada Ceritanya Jatuh Cinta dari Aku JJ, 14 ada Jangan Terlalu Posesif dari Delantis, 13 ada Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian, 12 ada Ceritaku Ceritamu dari Katina Nadib Basalamah, dan di posisi ke-11 ada Laut Yang Tenang dari Bernadia.
1: Kronwa Top Hits 20.
0: Nah, kita lanjut teman pro 2. Kalau tadi udah posisi 20 sampai 11, sekarang di posisi 10 sampai pertama. Di posisi ke-10 ada Seperti Angka 8 dari Lava Pratomo, Pebi Putri, dan Matermos. Di posisi ke-9 ada Salah dari Versa Besari dan juga Good Morning Everyone. Di posisi ke-8 ada Di Seberang dari Lomba Sihir. 7 ada Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda dari Enau dan juga Momo. 6 ada My Man Gue dari Naikila. 5 ada Hong dari Nona. 4 ada Teh Hijau dari Tulus. 3 ada I Miss You Every Brand New Day dari Four Rivers. 2 barusan aja kita dengerin ada Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Dan number 1 kira-kira siapa nih teman-teman berdua?
1: Satu.
0: Di posisi pertama ada Makhluk Cahaya dari The Overtones dan juga Nadine Amijah.
2: Andainya aku punya hati yang tak terbatas, mau merangkul.
0: Selamat buat The Overtones dan juga Nadine Amijah teman berdua. Karena kalau dipikir-pikir, aku tuh ngelihat vibes mereka berdua tuh sama ya, tapi versi sendiriannya itu Nadine Amijah dan juga versi ceweknya, dan versi cowoknya adalah The Overtones. Gak tahu kenapa dengerin mereka berdua tuh vibesnya kayak adem aja, dan kita tuh kayak masuk ke dalam dunia-dunia fairy teman berdua. Itu dia tadi Top Hits 20 edisi Pelagu Pop Indonesia hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Sampai jumpa di Top Hits 20 Pop Indonesia minggu depan ya teman pro 2. Jadi jangan lupa buat request lagu setiap pro 2 hits list di Santai Siang dan juga Cerita Cinta di Jaga Malam. Siapa tahu lagu favorit kamu bakal masuk ke top chart 20 minggu depan. Aku Amala pamit, bye bye.

9,8 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya halo, Jen menyapa teman-teman lagi ya. Kita bertemu di sore ceria lagi nih bareng sama aku Jen yang bakal nemenin kamu sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa juga ya, di pukul 15 sampai 16 nih kita bakal hadirkan Top Hits 20 mancanegara. Dan apakah ada lagu kamu yang masuk nih ya teman Pro 2, atau masih ada lagu kamu dan minggu lalu dan minggu sekarang ya. Dan pastinya ya teman Pro 2, ada lagu yang masuk dan ada lagu yang keluar. Lagu yang keluar ya dari minggu lalu ada Gracie Abrams dengan judul Look at My Life dan Somber My Body Isn't Ready ya. Dan kita dengerin dulu nih lagunya Somber dengan judul My Body Isn't Ready. Check it out.

Dan ya itu dia ya, tadi kita dengerin dulu tadi lagu yang keluarnya ada dari Gracie Abrams, Look at My Life nih teman Pro 2. Dan kita nanti akan dengerin nih kira-kira siapa ya yang masuk di New Entry kita minggu ini. Dan di nomor 20 ya itu ada dari siapa? Ayo tebak. Dan ini kita dengerin dulu ya siapa, nanti kita bakal spill nih siapa aja lagunya. Number 20.

Dan itu dia ya teman Pro 2 ya, two songs new entry di minggu ini. Ada dari Miley ya dengan judul Best Persuades nih di number 20 kita nih. Dan itu merupakan lagu terbarunya loh teman Pro 2 ya, di album ke-10-nya Miley, dan dirilis itu September bulan ini teman Pro 2. Dan memang lagi hits-hits banget lagu ini ya teman Pro 2, diputer di banyak platform. Dan enggak juga ya, rupanya lagu ini penggambaran tentang perasaan kita, kayak we feel it, sing it, dance, do it, and just let it out. Dan di number 19 ya, kayaknya udah gak asing banget nih teman Pro 2 ya, itu ada dari Lisa ya dengan judul Sawadika, dimana itu merupakan solo terbarunya juga nih teman Pro 2. Dan yang pastinya juga ya, dia itu adalah member Blackpink yang sangat udah terkenal banget. Dan itu lagu solo Lisa kembali masuk ke chart kita ya di minggu ini. Dan sekarang kita bakal dengerin di number 18 until number 16. Kira-kira itu ada lagu apa aja ya teman Pro 2 ya, kita dengerin tapi ya. Tapi tenang aja nih teman Pro 2, kayaknya ini lagu yang udah pernah didengar ya, atau kamu baru

Di nomor 18 ada tadi lagu Ariana Grande dengan judul Hate That I Made You Love Me nih teman Pro 2, turun 7 posisi nih teman Pro 2 ya. Dan lagu ini merupakan katanya bagian dari album Petal yang dirilis pada Mei kemarin nih. Dan yang menariknya juga ya, lagu ini cukup bold ya ceritanya, karena dia membawakan perspektif seorang yang justru merasa kesal ya. Dan itu ya teman Pro di nomor 18 untuk tangga minggu ini.

Di number 17 ada lagunya ya Rex Orange County dan Daniel Caesar dengan judul Indecision. Ini juga lagu yang sering di request sama teman Pro 2 ya, dimana kemarin itu ada di number 19 di tangga lagu minggu lalu, dan sekarang di tangga nomor 17 ya teman Pro 2, dan pastinya naik 2 posisi nih lagunya.

Wow, di number 16 ya. Itu merupakan lagu dari Big Bang. Aduh, rajanya K-pop nih dengan judul terbarunya BIIIG nih. Kemarin di minggu lalu itu dia ada di number 20 ya, teman Pro 2, dan naik 4 posisi. Keren banget nih, berhasil naik ke posisi 16. Dan Big Bang juga merupakan salah satu nama yang besar ya dalam sejarah K-pop, dan dikenal dengan pengaruh mereka terhadap perkembangan Korean pop music secara global. So this is Big Bang BIIG untuk kamu semua.

Dan itu dia ya, di number 18 until number 16 di tanggen lagu minggu ini untuk top hits 20 mancanegara kita. Dan kita nanti bakal dengerin ya di number 15 until number 11 itu ada lagu apa aja nih ya. Mungkin lagu favorit kamu ada salah satunya di sini ya, teman-teman. Dan ini dia lagunya untuk kamu semuanya.

Lagu Don't Leave Me on the Dance Floor dari Carly Rae Jepsen ini juga ikonik banget yang tahun 2002, dan di last week itu di number 17 mereka, dan untuk minggu ini ya di number 15 naik 2 posisi nih teman 2 ya. Dan ini lagu-lagunya juga siapa sih enggak kenal Carly Rae Jepsen dengan lagu-lagu yang catchy dan danceable banget. Dan ini lagunya sangat perfect title for a pop songs that want you to keep moving, yaitu Don't Leave Me on the Dance Floor. Oh,

ada dari Marshmello dan Kelsey Ballerini ini ya, dengan judul Another Drink. Tapi sayang sekali ya, dia dari posisi 8 minggu lalu turun ke posisi 14 ya teman Pro 2. Fun fact-nya nih, kolaborasi ini mempertemukan dua dunia musik yang cukup berbeda ya. Kelsey dengan country pop, sementara Marshmello dikenal dengan electronic dan dance music nih. The song was released in June 2026 ya teman Pro 2, dan menjadi salah satu kolaborasi menarik tahun ini. Dan ini dia, Another Drink, Kelsey Ballerini and Marshmello.

Di number 13 ada dari Cardi B ya, dengan judul Aha nih teman berdua. Last week itu ada di number 14 dan untuk hari ini ya Cardi B naik satu posisi nih dari number 13 nih teman berdua. Cardi B nih memang dikenal banyak ya dengan karakter pop apa rapnya sorry, dan confident, outspoken dan penuh personality. Ya sih Jen udah ngikutin Cardi B itu udah lama juga, dan seperti biasa lagu Cardi B adalah sebagaimana ia membuat lagu ini seperti punya lagunya versi dia sendiri, dan ini dia Aha dari Cardi B.

Di number 12 ya teman Pro 2 ada dari Ariana Grande ya yang berjudul Petal. Last week itu ada di number 16 ya, dan untuk minggu ini teman Pro 2 ada di posisi number 12 nih teman Pro 2 ya, yang pastinya naik posisi sekali ya. Dan siapa sih yang gak kenal dengan Ariana Grande ya, pada eranya 2026 dengan judul lagunya Petal ya. Kalau Hate That I Made You Love itu tadi punya karakter yang lebih playful dan confident ya, tapi kalau Petal ini membuat kita lebih dekat nih ke sisi musikalnya Ariana yang personal dan emosional. 4 spots up this week, Ariana Grande, Petal.

Dari nomor 11 yang teman produ ada dari K-pop group Le Sserafim ya, dengan judul Iconic by Mistake nih teman produ. Lasuk itu ada di nomor 6 tapi ya, sayang sekali harus turun ya di minggu ini, yaitu nomor 11. Siapa sih yang enggak tahu ya, karena kolaborasi lagu ini adalah memadukan grup dari Elite dan Cat's Eye nih teman produ ya, di mana lagu ini mempertemukan 3 grup yang mempunyai karakter berbeda tapi semuanya berada di bawah naungannya Hype ya teman produ. Lagu ini dirilis pas bulan Juni kemarin ya 2026 dan sayang sekali untuk minggu ini turun 5 posisi ke nomor 11. Dan ini dia lagunya Iconic by Mistake, Le Sserafim, Elite dan Cat's Eye.

0: Dari itu ya teman pro 2, tadi kita udah dengerin nih lagunya ya, dari number 15 until number 11 nih teman pro 2. Tadi udah ada pasti lagu-lagu favorit kamu ya teman pro 2, tapi abis ini kita akan mendengarkan lagunya dari number 10 until number 6 nih teman pro 2. Kira-kira ada lagu favorit kamu enggak ya teman pro 2? Tapi setelah yang satu ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di number 10 ada dari lagunya Karol G dan Bruno Mars yang berjudul Still Me. Di minggu lalu ya teman Pro 2 itu ada di number 15, tapi di minggu ini ya dia naik nih teman Pro 2 jadi number 10. Bruno Mars and Karol G dengan Still itu naik 5 posisi dari minggu lalu. Kolaborasi ini juga mempertemukan mereka ya teman Pro 2 ya dengan nama besar Latin Music dan Two Different Music Awards One Collaboration. Dan minggu ini Still masuk ke top 10 ya teman Pro 2. Dan ini dia lagunya buat kamu.

0: malam ini ada jam kos.
1: Tunggu.
0: Bukan jam kos, jam kosong ya?
2: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Di number 9 ya teman pro 2 ada The Time of My Life dari Benson Boone nih teman pro 2. Dan minggu lalu tetap di peringkat yang sama ya di number 9, dan untuk minggu ini juga tetap nih stabil di number 9 teman pro 2. Ini dia lagunya buat kamu ya teman pro 2, enjoy.

Dan di number 8 ya, ada dari Adela dengan judul And in LA ya teman perdua, di mana minggu lalu itu ada di posisi number 12 ya, dan untuk minggu ini ada di number 8. Wow, keren banget nih, naik ya teman perdua. Dan yang pastinya lagu ini terinspirasi setelah pulang ke kampung halamannya ya di Slovakia dan melihat foto ibunya ketika masih berusia 18. Nah, dari situ muncullah pemikiran untuk bisa membuat lagu ini. The music video was also filmed in her hometown, Bratislava. Dan ini dia, And in LA, Adela.

Di number 7 ada dari Olivia Rodrigo ya, yang lagi hype-hype banget nih lagu-lagunya. Dan salah satunya ada The Cure ya teman Pro 2, dimana last week itu ada di number 4. Tapi sayang sekali di minggu ini harus turun posisinya di number 7 nih teman Pro 2 ya. Turun 3 posisi nih teman Pro 2. Dan yang pastinya ya, The Cure ini menjadi salah satu lagu yang memperlihatkan sisi emotional storytelling dari Olivia Rodrigo sebagai singer-songwriter nih teman Pro 2. 9 weeks on the chart and still going strong. Dan ini dia The Cure, Olivia Rodrigo.

Dan di number 6 ya teman Pro 2 ada lagunya Tila dengan judul That Girl. Nah, Tila ini ya teman Pro 2 last week ini lagunya ya ada di number 10, tapi di minggu ini udah naik nih jadi number 6. Di mana naik 4 posisi ya teman Pro 2. Dan Tila juga sering banget dikenal dengan perpaduan lagunya yang pop, R&B dan ampiano yang menjadi salah satu ciri khas soundnya nih teman Pro 2 ya. Her music often brings a strong dance element. And that's exactly why Tila has come become of the exciting name in global pop. Dan minggu ini ya teman produk lagunya Tila That Girl.

0: Dan itu ya teman Pro 2, lagunya yang kita udah putar nih ya teman Pro 2, yang pastinya nih dari number 10 until number 6 ya, pasti ada lagu favorit kamu nih teman Pro 2. Dan kita udah masuk di top 5 aja nih teman Pro 2. Kira-kira lagu-lagu apa aja ya, 5 lagi nih lagunya yang menjadi tangga musik kita di minggu ini teman Pro 2 ya. Jadi Jen bakal muterin nih di number 5 until number 3 ya teman Pro 2. Dan ini dia lagunya, tapi setelah yang satu ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di number 5 ya teman prod gue, ada lagunya Jenny. Tadi ada Lisa, sekarang ada Jenny ya, dengan judulnya Less Than A Lover nih teman prod gue. Dan lagunya ini last week ada di number 7 dan this week ada di number 5 ya teman prod gue. Di mana ya? Naik 2 posisi untuk minggu ini. Dan lagu ini dirilisnya tanggal 24 Juli 2026 ya. Dan menariknya nih, Jenny ikut menulis juga composing, bahkan terlibat dalam pengarahan musik videonya nih teman prod gue. Dan secara global nih teman prod gue ya, mendapat respons besar. Sehari setelah dirilis, Less Than A Lover juga menjadi posisi nomor 1 di iTunes setidaknya di 27 wilayah berbeda. Wow, keren banget ya lagunya ya. Apalagi Jenny ini memang udah terkenal nih teman prod gue dengan lagu solonya serta keikutsertaannya di Blackpink ya.

Di number 4 ya teman Pro 2 ada dari The Kid LAROI dengan judul Girls. Tapi ini kolaborasi sama Kehlani nih teman Pro 2. Last week itu dia di number 2 tapi untuk minggu ini ada di number 4 nih teman Pro 2. Sedikit turun ya dari posisi kedua ke posisi 4. Dan yang pastinya The Kid LAROI ini dikenal dengan gaya vokal dengan emosional dan melodik, sementara Kehlani sendiri punya karakter R&B yang sangat kuat. A perfect combination of pop, hip hop and R&B vibes nih teman Pro 2. Ini dia lagunya The Kid LAROI, Girls.

Di top 3 ya, atau di number 3 nih teman-teman Pro 2, ada dari Cats Eye dengan judul Animal nih. Di last week ya teman-teman Pro 2, mereka ada di number 5. Tapi di minggu ini ya, naik 2 posisi ya, yaitu di number 3. Cats Eye juga merupakan girls group global yang dibentuk melalui proyek Hype ya, Hype dan Gaven, dan membawa konsep global pop dengan sentuhan K-pop nih teman Pro 2. Dan lagu ini dirilis Juli kemarin ya teman Pro 2. Dan fun fact-nya juga ya, lagu ini ditulis dengan sejumlah nama besar termasuk Ed Sheeran, Omer Vedi, Black Stalking, dan Johnny McDyte. So yeah, there are some serious songwriter power behind this track. Dan ini dia Cats Eye, Animal.

0: Dan ya teman Pro 2, itu dia ya di number 5 until number 3 di top hits 20 mancanegara kita nih teman Pro 2. Kayaknya pada itu ya, kayaknya udah pada tahu nih di number 2 number 1 nya itu lagu siapa aja nih kira-kira ya teman Pro 2. Tapi ya teman Pro 2, nanti kita bakal dengerin lagunya nih, sisa 2 lagu lagi di tangga nada untuk top hits 20 mancanegara kita minggu ini teman Pro 2 ya. Dan tapi setelah yang satu ini baru Jen puterin.
1: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
2: Serius? Maksudnya gimana?
1: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
2: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
1: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
2: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
1: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
2: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
3: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

Dan itu ya teman Pro 2 di number 2 ya. Ada dari tadi G Idol ya. Dari Idol dengan judul Give Me That Love. Dan kira-kira siapa ya di number 1 kita untuk minggu ini ya teman Pro 2. Tapi sebelumnya jin bacain dulu ya dari number 20 tadi ya. Di number 20 ya teman Pro 2 ada dari Miley Cyrus dengan judul Best Persuades. Di number 19 ada dari Lisa dengan judul Sawarika. Di number 18 ada Ariana Grande dengan judul Hate That I Made You Love Me. Di number 17 ada Rex Orange Country dengan judul Indecision. Dan di number 16 ada dari Big Bang B.I.I.G. Di number 15 ada dari Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor. Di number 14 ada dari Kelsey Ballerini dan Marshmello, Another Drink. Di number 13 ada dari Cardi B dengan judul Aha. Di number 12 ada dari Ariana Grande dengan judul Petal. Di number 11 ada Iconic by Mistake by Les Serafim. Di number 10 ada Bruno Mars dengan judul Steel. Di number 9 ada Benson Boone dengan judul The Time of My Life. Di number 8 ada dari Adela and in LA. Number 7 Olivia Rodrigo The Cure. Number 6 Stila That Girl. Di number 5 ada Jenny Less Than A Lover. Di number 4 ada The Kid Laroi Girls Fit Kehlani. Di number 3 tadi ada Animal dengan dari Cat's Eye. Di number 2 ada dari Idol dengan judul Give Me That Love. Dan ini dia ya di number 1 kita di Top Hits 20 Mancanegara edisi Sabtu hari ini ya. Ada dari Flo dan Sunkist dengan judul Pretty Eyes. Dan ini dia lagunya, check it out.

Dan itu dia teman Pro 2 untuk Topic 20 mancanegara kita di minggu ini. Dan teman Pro 2, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya, dengan program Musicpreneur. Untuk bintang tamunya ada dari David Trust Band nih teman Pro 2. Dan sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta dan akan disiarkan di Pro 2 Indonesia.

0: Jalan Merdeka Barat 45 Jakarta. This is your Solo Riot on the air. On the air.
1: Hammer time. 105.2 Pro2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro2, selamat sore. Dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue, Landa Krisandaru. Teman Pro2 di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini, teman Pro2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di musicpreneur abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nadabumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini, teman Pro2, setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lu kira-kira mau absen di sore hari ini, boleh banget teman Pro2 gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalama dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa.
1: Dan
0: ya,
1: gak enaknya panas banget nih, melekat panas.
0: Macet
1: sih
0: juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah gak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya, ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah, iya, bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar
0: ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah,
1: lu gak family time? Sendirian aja?
0: Ya biasa lah.
1: Atau jomblo?
0: Biasa lah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya ya.
0: Yoi. Nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget, Om.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia
0: banget.
1: Lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo, ma.
1: Benar enggak ya? Nanti kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih, Om Rio nih?
1: Ini gua bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Nah, kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gue sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Dan hari ini gue bawa kesini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasanya di judul lagu itu ada khasnya kan.
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan

0: apa ya, gaya jogetnya kan khas ya,
1: khas banget, khas banget.
0: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan
1: Wede.
0: Gimana nih cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari?
1: Wede. Oke, boleh dong. Oke, dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini kita di Pro2 nih?
0: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ada 5 ya abang-abang di sini. Iya. Siapa aja dong, boleh di absen nih?
0: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris. Di vokal.
1: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris, dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon gitu.
1: Oh, oke, okay. Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, okay, Bang, boleh Bang, dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
1: Arden?
4: Aldan.
1: Oke, okay, Bang Aldan. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
1: Awis?
5: Iya, Awis.
1: Awis, oke. Okay.
5: Di gitar.
1: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai, main keyboard.
1: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
1: Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih?
6: Agak sulit.
1: Oh, kan juga gak ada Eng. Oh iya. Oh Ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitter. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
2: Fitris.
1: Punya
2: The Fitris.
1: Oh The Fitris. Yeah. Fitris bukan Fitters ya?
2: Bukan.
1: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
1: Yeah. Nah, kira-kira nih boleh enggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Fitris. Yeah. Kayak sinetron ya, Cinta Hai. Fitris ya.
2: Hai.
1: Nah, boleh.
6: Iya.
1: Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu coba.
1: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
1: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
1: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga terus gabung lagi. Bikin lagi sampai sekarang.
1: Widih. Ya.
6: Ini posisi paling terakhir nih.
1: Iya. Ya. Paling terakhir ini
2: format terakhir.
1: Format terakhir nih.
6: Itu bubar semua, terganti baru yang enggak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
1: kosongan ya.
2: Kosongan. Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum. Ya. Vakum sih ya karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
1: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
5: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya?
5: 2023.
1: Oke, 2023.
2: Kita bangun lagi.
6: Pandemi
2: itu
6: ya.
2: Iya, habis pandemi.
1: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya ya, Bang ya?
2: Enggak,
1: hampir ya.
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
1: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya.
2: Iya.
1: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang.
2: Sangat lama.
1: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau
2: lebih ke kesibukan sih ya.
1: Sibukan aja ya.
3: Itu ya.
1: Apa itu?
3: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
1: Kan? Ini seniornya nih. Oke. Seniornya nih. Oke.
3: Okay. Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
1: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
1: Oke. Okay. Rhythm. Rhythm.
3: Iya. Oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Okay. Udah almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah.
1: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
1: Gitu. Iya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya yaudah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
1: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Al ya?
5: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya nggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
1: Standarnya tinggi ya?
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
1: Oh langsung, kakak kandung. Oh iya.
2: Ya, Jaling Games biasanya.
1: Oh, oke.
5: Saya tuh cuman mikir gini, ini nyari susah-susah udah DNA-nya aja.
1: Iya. Karena biasanya segi suara nggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
1: Iya, benar. Oh gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: EP waktu itu.
1: Oh, EP.
2: EP ya.
1: EP itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
1: Oke.
5: itu 5 lagu cuman kita take down.
1: Hah? Kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum kita pikir kan anu diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
1: Oh kita gitu.
5: Ini single baru.
1: Berarti di diremajakan ya lagunya.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Oh iya iya iya.
2: Asik.
1: Iya. Biar tetap belia.
2: Iya. Menolak tua.
1: Menolak tua. Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Souljah dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
1: Oh,
2: lebih ke situ kayaknya.
1: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
2: Iya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
1: Alternatif.
2: Alternatif ya? Betul.
1: Oke, oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
1: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP.
1: EP di tahun
5: 2023
1: itu terakhir. Oke, oke. Nah kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
1: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
1: Nah kalau di zaman sekarang nih reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asik kan
1: sekarang?
2: Dulu kali ya, okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja dengan teknologi.
1: Okay.
2: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
1: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih, sewa studio mahal, buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
1: Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih, gue pengen nanya jujur, kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah kemana mana, dimana-mana ya, dimana-mana ada.
1: Oh gitu.
2: Sekarang udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
1: Oh iya.
2: Komunitas banyak sekali. Komunitas
5: reggae itu kayaknya nggak kelihatan ya. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
1: Oh
2: iya, betul.
5: Reggae mau apapun, jadi IP-nya terbentuk.
1: Oh gitu.
2: Betul betul.
5: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
1: Oh iya.
5: Iya. Sama yang pop.
1: Oh.
5: Secara marketing atau secara media, memang dia batasannya komunitas.
1: Komunitas.
5: Ya, seperti musik populer yang diangkat selalu.
1: Dia basicnya komunitas ya.
5: Oke. Okay. Kalau nonton kemarin terakhir, gua nonton di.
1: Boleh pakai mic.
5: Nonton di Gading Serpong, itu rame banget kayak nonton.
2: Tujuan ya?
5: Iya.
1: Reggae ya?
5: Rame, reggae full.
1: Oh, full reggae.
5: Full reggae.
1: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
1: Wah gila. Kebayang sih kayak apa ya?
5: Iya.
1: Di zaman sekarang kayak gitu.
5: Jadi secara komunitas hari ini mereka bikin single ataupun album udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar.
1: Oke. Okay.
5: Fans yang kecil-kecil ini harus digrab.
1: Oh iya.
5: Gak bisa ditebarin begitu aja.
1: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
5: Bukannya nggak punya komunitas, mereka punya.
1: Cuma masih terpecah nih.
5: Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
1: Sedap.
5: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
1: Betul.
5: Slang punya komunitas slankernya.
1: Slankernya.
5: Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build komunitinya, jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
1: Iya sih.
5: Nah
1: sepangat.
5: Tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya sampai dia udah nggak ada nanti, IP tetap ada.
1: Tetap ada.
5: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
1: Wih deh, sedap. Setuju ya.
2: Itu impian banget.
1: Oke, nanti kita juga bakal dengerin om ya kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
5: Bulan Menari.
1: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pasti. Ya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 baru aja kamu dengerin Bulan Menari dari The Fitri. Sedap, asik ya, asik ya.
1: Joget malam hari pakai api unggun, pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Iya. Baju pramuka gitu ya.
0: Iya,
1: pakai kambing guling.
0: Iya, kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain nggak? Kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Pak, silakan Bapak Wahyu mungkin.
2: Mas Wahyu.
3: Kenapa
1: bapak ya?
2: Udah bapak emang.
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Gue lah zamannya ya, muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya. Cuman dua. Iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Set. Tidur.
0: Iya. Yeah. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Kan. Baru rame malam.
0: Malam baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih.
0: Enggak
3: kepikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan nggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Nggak ada sih.
0: Wih,
2: lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang jago nih. Iya.
3: 10 tahun bawain lagu begini.
0: Iya.
2: Udah matang dah pokoknya.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta, ya kan? Atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar

0: sosial,
1: politik sosial
2: kayak gitu-gitu deh. Gitu,
0: kalau lagi gitu.
2: Oh iya.
1: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
0: Atau bukul bareng kayak ini menari.
3: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
1: Oh boleh.
3: Boleh dong.
1: Sangat boleh.
3: Boleh kan?
0: Ini memang gak pernah jatuh cinta.
3: Iya.
1: Kayak no menok lah itu.
3: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
1: Ada.
3: Iya kan banyak kan?
1: Banyak.
3: Iya kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
1: Oh boleh. Boleh dong. Ada sih.
2: Ada sih.
3: Lebih terus ada gak lagu reggae cinta gitu?
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada.
0: Nanti coba I Got Love.
3: Oh ini I Got Love.
0: I Got Love tuh. Oh ini. Tentang cinta tuh. Tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
3: Buah.
1: Versi gombal.
0: Terus story almarhum.
3: Oh almarhum. Oh, jadi emang dituangin di lagu reggae.
1: Iya,
3: yeah,
1: betul.
3: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, okay, asik banget nih Bang gitu.
0: Gua banget nih,
3: gua lagi nongkrong. Ya
1: banyak sih yang kayak gitu.
3: Ada juga tuh.
1: Ada beberapa ngomong. Wah, ini kisahnya gua banget nih, Bang.
3: Iya yes, sih.
1: Gua banget nih.
3: Ini gua gitu lagi pakai di Perjusa Persami nih, Bang, gitu. Ada enggak ya?
1: Kalau itu enggak tahu deh ya.
3: Ada enggak yang gua lagi di Puperta nih, Bang? lagi
0: pakai kacu.
3: Pakai kacu ya. Iya,
1: pakai tambang.
3: Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae ke anak pramuka om ya.
1: Bisa jadi.
3: Iya kan.
1: Jadi.
3: Iya.
0: Camping.
3: Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan.
0: Anak gunung.
3: Benar. Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan. Iya kan. Perlu banget gitu. Boleh tuh om. Boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh.
0: Bisa. Sama sih.
3: Iya. Kalau misalkan dari The Fitris, tapi sejauh ini dari udah didengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
0: Sesuai.
3: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya, joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
1: Oh sering.
3: Sering ya?
1: Sering.
3: Asik.
0: Terakhir
1: kita main di
0: kemarin acara
1: 17-an
0: ya?
1: Asalnya Scooter Owner Group.
3: Oh.
1: Oke, okay, yang kemarin tuh di mana? Gatsu Subroto ya?
3: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
1: 17-an.
0: Enggak.
1: Kita coba SOG terakhir.
3: Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah 17-an. Cocok juga tuh.
1: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
3: Oke, okay. Dia ngasih banyak ini juga bantuan ya, juga ya.
1: Sangat.
3: Oke, okay. Kalau The Fitris ada ini enggak? Ada fan base-nya namanya gitu.
1: Nah, tuh.
3: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
1: Lagi dibikin, lagi proses.
3: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
1: Bisa.
3: Iya kan? Cinta Fitris.
0: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan, mau bikin apa nih kita buat fanbase, Trianti Fitrianto.
1: Jadi aneh.
3: Jadi laki tuh.
1: Iya.
3: Tapi gue belum nanya, The Fitris itu nama dari mana sih sebenarnya?
1: Itu sih potongan-potongan.
3: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon, udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris itu datang dari mana namanya?
4: Yang saya tahu sih ya, saya
3: tahu. Dari mana coba?
4: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris, kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
1: Di Google.
4: Itu pasti keluarnya paling pertama.
3: Oh.
4: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
3: Asik.
0: Orang muslim, orang muslimah. Oh.
1: Kembali ke fitri.
3: Kembali ke fitri, Bang.
4: Iya, gitu.
3: Wah, gila.
0: Harusnya
1: semua dong. Harusnya gitu,
0: harusnya.
3: Lu juga baru tahu, Om?
4: Baru tahu.
3: Oh, gitu. Emang dari situ ya?
1: Iya.
3: Oh.
0: The fitrah artinya gitu ya.
3: Kembali suci.
1: Orang juga mengartikan juga Fitris.
3: Mm-mm.
1: Mohon sehat.
3: Ah, bisa.
1: Asumsinya
3: bisa. Ya. Bisa pohon sehat ya. Pohon kelapa.
1: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
3: Ya pramuka bener kan? Iya kan lagunya. Oh iya kan. Pramuka. Iya kan? Emang
0: depannya de itu ada koko.
3: Iya.
1: Betul.
3: Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya. Pramuka. Persis, iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke Fitra.
4: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya, band gua dulu itu namanya Akar.
3: Akar.
4: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar om.
3: Oh.
4: Nah, raja ini jadi raja, akarnya tumbang.
3: Doa lo, bener. Doa, iya. Akarnya dicabut ya. Dicabut ya. Mau nggak pernah naik? Oh, iya.
4: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
3: Iya, betul. Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih, The Fitris, udah ya udahlah, gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
0: Kurang lebih sih sebenarnya sebenarnya itu kayak ini aja ya pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Itu saat paling pas kita googling itu ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
3: Oh, The Fitris ya.
1: Walaupun menderita.
3: Oh iya.
0: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
3: Pakai DE ya.
0: DE, MI, terus di belakangnya Puan Sehat deh, paling enggak nanti pas ditanya ada artinya nih kita
3: sendiri. Iya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Iya. Emang udah disiapin ya?
1: Udah prepare.
3: Iya, untung gua tanya.
0: Ada pengalaman juga gini, apalah arti sebuah nama.
3: Iya.
0: Kayak Kodak kan gitu ya?
3: Iya benar.
0: Artinya apa gitu?
3: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
0: Kan orang senyum nih gitu. Fitris.
3: aneh banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, kan Regi bebas ya.
1: Bebas.
3: Regi bebas. Iya benar. Oke, teman berdua ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya, gue buka sore hari ini di 08.11.101.05. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya.
1: Ya.
3: Kayak terlalu mainstream juga nggak suka ya.
4: Out of the box.
3: Out of the box banget. Oke, teman berdua gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya. Tadi Om ya, kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi.
0: Oh.
1: Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Oh, berarti kan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Oh, berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuma virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Iya. Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Oh, rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, tujuh satu yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke, oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
0: Yoi, belum pengennya. belum bisa di spill ya.
3: Nah, biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin, amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari official. The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok? TikTok
2: ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Lu denger dong. Apa? Fitris aja
0: kita
3: ada official.
0: Benar. Benar. Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
3: Kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan yang kita dengar.
0: Iya. Banyak ya. Padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. Di iya, 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusim FM Pro 2 Jakarta.
4: 9,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan itulah ya teman Pro 2, obrolan kita di Music Planner ya, dengan Pro 2 Jakarta nih teman Pro 2. Dan yang pastinya teman Pro 2, kita akan kembali lagi ke Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan Jin mau ngingetin ya teman Pro 2, nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat, kamu bakal ditemenin ya dengan lagu-lagu pop religi Islam Indonesia ya, sebelum kita nanti akan bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandangan azan maghrib dan pengajian ayat suci Al-Quran teman Pro 2. Dan Jen mau ngingetin buat teman-teman Pro 2 di luar sana juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, walaupun kabut asap tetap ada ya, tapi tidak membuat kita patah semangat untuk menjalani aktivitas ya, kegiatan kita untuk hari ini teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya nih teman Pro 2, Jen juga mau ngingetin juga nanti di jam 5 sore Jen bakal kasih atau hadirkan informasi update di dunia musik dan hiburannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 9,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Jen menyapa teman-teman Pro 2 di luar sana ya, yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, atau yang lagi nyantai ya, sambil ngedengerin radio kesayangan kamu ya teman Pro 2. Dan di pukul 17 lewat 4 menit ya teman Pro 2, ada info update dan atau info hiburan terbaru nih. Siapa sih yang gak kenal sama Zara Adisti? Wow, ini kayaknya pada tahu semuanya ya teman Pro 2. Dan congratulations ya buat Zara, telah mengumumkan kelahiran anak pertamanya bersama sang suami Saki. Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut lahir di tanggal 19 September dan diberi nama Benjiro Nail Ali. Wow, congratulations ya Zara, sudah menjadi sosok ibu dan suaminya Saki menjadi sosok ayah untuk anaknya kelak. Dan kabar bahagia tersebut dibagikan Zara ya melalui akun media sosial pribadinya nih teman Pro 2 di hari ini nih, setelah sekitar satu pekan setelah menyambut kelahiran anaknya. Nah, kalau nginget Zara ya teman Pro 2, dulu tuh Jen nonton film Zara itu yang film Dua Garis Biru ya, yang sama siapa sih namanya, Angga ya, Angga Yunanda juga. Kemarin kalau gak salah juga Angga juga udah nikah ya teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya teman Pro 2, kita doakan yang terbaik ya untuk Zara, suami serta anaknya kelak di hari-hari yang akan datang. Dan teman Pro 2, Zara juga katanya menyampaikan salam hangat dan apresiasi kepada jajaran kerabat, keluarga serta para fans yang telah memberikan doa serta setia menantikan kelahiran anak pertamanya teman Pro 2. Wow, keren banget ya teman Pro 2. Dan itu dia info update di pukul 17 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Habis ini Jen bakal muterin lagu dari Raya Melode dengan judul Lesung Pipi ya, tapi setelah yang satu ini.
1: Budi, kamu dengar gak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
2: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
3: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
2: Alarm apa ini?
3: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
1: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
2: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
3: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
2: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
4: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi,

Prodo, teman terbaik kamu, sudah saatnya kita akan mendengarkan lagu-lagu religi Islam Indonesia yang akan menemani kamu sore hari ini ya, dengan nuansa-nuansa sore hari ini. Dan yang pastinya nanti kita juga akan bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya ya, untuk mendengarkan kumandang azan maghrib dan sebelum itu juga pengajian ayat suci Al-Quran.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: العالية الرافعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jen selaku kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 Teman Terbaik Kamu mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat teman-teman muslim dan muslimah yang ada di kota Palangkaraya ataupun sekitarnya. Ya pastinya semoga teman-teman muslim dan muslimah tetap dijaga kesehatannya dan diberkati selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus semangat untuk menjalani aktivitas sore hingga malam hari nanti. Kita kembali lagi ke Pro 2 Palangkaraya Teman Terbaik Kamu.
2: Teruslah beribadah sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nano 4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat sore. Apa kabarnya ya buat kamu semuanya nih yang lagi dengerin Jen siaran pada sore hari ini ya teman Pro 2. Dan pastinya Jen mengharapkan yang terbaik buat kamu semua ya teman Pro 2, tetap jaga kesehatan, aktivitasnya dilancarkan sampai nanti malam yang pastinya. Dan teman Pro 2 ya, tadi kita udah dengerin nih lagu-lagu pop religi Islam nih yang menemani sore hari kamu tadi pas kumandang azan maghrib dan pengajian ayat suci Al-Quran nih teman Pro 2. Dan yang pastinya ya, kita bakal menyajikan lagu-lagu, informasi, serta sajian-sajian informasi lainnya yang bakal nemenin kamu sore hari ini ya. Dan Jen ingetin lagi, Jen bakal nemenin teman Pro 2 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dong. Ya pastinya dengan obrolan-obrolan yang seru banget ya teman Pro 2. Dan untuk itu ya, nanti habis ini Jen bakal muterin lagu Perunggu dari Perunggu dengan judul Ini Abadi ya. Dan inilah lagu Perunggu dengan judul Ini Abadi untuk kamu semua. Stay safe, stay healthy buat kamu semua teman Pro 2. Jangan lupa makan juga ya di sore menuju malam hari ini.

0: mantap, Sungai Kahayan lagi surut, timbul pantai palsu. Ayo mandi, mumpung airnya dangkal.
1: Saat kemarau tiba dan debit air sungai menyusut, muncul fenomena pasir timbul atau yang sering kita sebut pantai palsu. Namun ingat, pantai palsu ini menyimpan bahaya nyata. Perubahan kedalaman dasar sungai yang mendadak, pusaran arus bawah yang kencang, serta potongan kayu dan benda tajam tersembunyi telah berulang kali memicu insiden orang tenggelam. Jangan terkecoh oleh dangkalnya permukaan, prioritaskan keselamatan, hindari berenang di area gosong pasir tanpa pengawasan dan perlengkapan keamanan.

Resensi buku dengan judul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga. Dusta kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Buanglah dusta kehidupanmu dan tanpa merasa takut. Arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah suatu yang bisa kau lakukan. Penggalan kalimat dari buku Berani Tidak Disukai, halaman 306. Buku Berani Tidak Disukai memiliki judul asli The Courage to be Disliked, How to be Free Yourself, Change Your Life and Achieve Real Happiness. Buku karangan Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga ini telah terjual sebanyak lebih dari 3,5 juta eksemplar. Buku ini laris di pasaran hingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Berani Tidak Disukai merupakan buku yang berisikan dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Dialog yang dilakukan selama 5 malam ini berisi percakapan dari seorang pemuda yang tidak puas dengan kehidupannya dan seorang filsuf yang mengajarkannya tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dialog-dialog tersebut dibingkai menjadi 5 percakapan yang tiap percakapannya memuat satu inti menarik tentang hidup. Dalam buku ini, pembaca akan merasakan bahwa seluruh rangkaian kata yang ada di dalamnya seperti sebuah kutipan. Hampir semuanya berisikan makna indah dan membuat pembaca berpikir tentang bagaimana cara untuk berubah menjadi lebih baik. Buku Berani Tidak Disukai membantu para pembaca untuk menggali kekuatan di dalam dirinya sebagai bekal meraih kebahagiaan yang diinginkan. Ada banyak hal baru yang akan membuat pembaca sadar bahwa beberapa hal seharusnya tidak dilakukan saat ini karena hal tersebut bisa sangat menghambat kebahagiaan pada masa depan. Salah satu contohnya adalah mengenang trauma masa lalu dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan. Setelah membaca buku ini, pikiran pembaca menjadi semakin terbuka pada langkah baru untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lewat tindakan berani untuk tidak disukai oleh orang lain. Bagian menarik dari buku ini ialah ketika seorang filsuf berbicara menurut pandangannya tanpa berusaha menggurui si pemuda. Namun pandangan dari sang filsuf tersebut justru dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kebijaksanaan sang filsuf dalam buku ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menemukan arah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan dirinya tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan tindakan yang beresiko tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Buku ini memuat banyak teori dari Alfred Adler yang merupakan seorang ilmuwan terkenal pada abad ke-19. Teori psikologi dari Alfred Adler digunakan untuk mendefinisikan bahwa luka batin atau trauma dari masa lalu tidak menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Teori Alfred Adler ini berbeda dengan teori dari pandangan Freud yang mengungkapkan bahwa trauma masa lalu seseorang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Seseorang dapat menjalani kehidupannya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah jalan hidup terbaik. Seseorang dapat mengabaikan luka masa lalunya dan mulai mengendalikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini, masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang tidak disukai orang lain. Tetapi dengan keberanian seseorang yang memiliki prinsip hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar dalam hidupnya,
akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Hal inilah yang buku ini ajarkan, menjadi berani untuk tidak disukai orang lain. Buku ini memberikan pembelajaran bagi pembacanya agar berani menentukan sikapnya sendiri tanpa mau dikendalikan oleh masa lalu, standar kebahagiaan orang lain, dan ekspektasi orang lain. Buku Berani Tidak Disukai dikemas dengan sangat apik dan menjadi salah satu buku self-improvement yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang tengah merasa kurang atau bahkan tidak bahagia saat ini. Namun, buku yang bagus bukanlah buku tanpa kekurangan. Seperti buku-buku bagus lainnya, buku ini memiliki kekurangan yang justru membuatnya tampak normal. Buku ini memiliki alur yang cukup cepat sehingga pembaca terkadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Selain itu, bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membaca ulang buku ini untuk memahami isi cerita mungkin harus dilakukan untuk membuat pembaca memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Fumi Take Koga. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat sore ya. Jen menyapa teman-teman di luar sana nih yang lagi jalan-jalan mungkin, cari makan, atau yang lagi beraktivitas santai ya di sore hari ini. Dan teman Pro 2, itu dia ya esensi buku kita pada sore hari ini, yang berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga ya. Dan itulah untuk sore hari ini esensi buku kita. Dan Jen ingin mengingat ya teman Pro 2, di pukul 18 waktu Indonesia Barat Jen bakal hadirkan info update nih buat teman-teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya di 18.15 kita bakal hadirkan informasi cuaca dari prakirawan BMKG Kota Palangkaraya untuk esok hari. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal pasangin lagu dari Pamungkas dengan judul To The Bone, tapi setelah yang satu ini.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore, hari Senin sampai Jumat, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
2: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

sebuah daerah tidak hanya datang dari rencana, tetapi juga dari gerak nyata yang terus berjalan. Ketika peluang mulai terbuka, aktivitas ekonomi pun ikut bergerak. Usaha-usaha tumbuh, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan pembangunan perlahan memberi dampak bagi masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu tanda bahwa sebuah daerah sedang berkembang. Bukan hanya dari perubahan yang terlihat, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan terhadap potensi yang dimiliki. Saat berbagai sektor mulai bergerak, maka roda perekonomian pun ikut berputar. Dari perdagangan, jasa, hingga usaha-usaha masyarakat, semuanya dapat tumbuh bersama jika didukung dengan kesiapan dan kerja yang berkelanjutan. Karena itu, setiap peluang yang hadir harus mampu diubah menjadi langkah nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab ketika kerja terus bergerak, daerah pun akan terus meningkat menuju masa depan yang lebih maju

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen ya, di sore ceria yang nemenin kamu nanti di beberapa waktu kemudian ya, teman Pro 2. Dan waktu menunjukkan 18 waktu Indonesia Barat, dan seperti biasa bakal Jen hadirkan ya informasi yang aktual dan update nih dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ya teman Pro 2, di mana puluhan pendidik meraih Mentari National Awards for Educators 2026, hadirkan inovasi dari berbagai daerah. 20 pendidik dari berbagai daerah meraih penghargaan bergengsi di ajang Mentari National Awards for Educators 2026 ya teman Pro 2. Ini keren banget nih. Dan acara ini juga keren banget karena mendukung otonomi daerah ya teman-teman dua di daerah-daerah gitu. Dan juga ya untuk para penerima penghargaan ini telah mengembangkan inovasi pendidikan yang disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan spesifik sekolah mereka di masing-masing daerah ya, di masing-masing tempat. Dan penghargaan ini mengakui dedikasi dan kontribusi signifikan pendidik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Dan mereka juga ya, Mentari National Awards Educators memberikan penghargaan dalam 3 kategori. Sebanyak 10 pendidik menerima Mentari Changemaker Awards dan 5 Mentari Leadership Awards dan 5 Mentari Educators Awards. Dan ini sebenarnya diikuti 770 pendaftar yang mewakili 228 kabupaten dan kota serta 679 sekolah. Para penerima penghargaan berasal dari beberapa daerah ya, termasuk Jakarta, Surabaya, Pekanbaru, Bekasi, dan Labuan Bajo. Wah, keren banget ya teman Pro 2. Memang dengan adanya program awards ini ya, membantu banget ya untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di daerah gitu ya teman Pro 2. Dan itu dia ya informasi update untuk sore hari ini teman Pro 2. Dan juga jangan ingetin di 18.15 kita bakal hadirkan informasi cuaca dari perakirawan BMKG Kota Palangkaraya untuk esok hari ya, biar jadi bekal kamu besok hari nih teman Pro 2 ya. Dan habis ini Jen bakal pasangin lagu dari Malik di Essential dengan judul Kita Bikin Romantis. Check it out.

0: Aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
1: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, Maya udah paling asik sih.
0: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
1: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
0: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
1: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
0: Betul itu, Dika.
1: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin, main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
0: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

0: Produk teman terbaik kamu seperti biasa di pukul 18:15 kita bakal hadirkan info masih cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya untuk esok hari. Dan pada sore hari ini tersambung oleh siapa? Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore dengan Chandra.
0: Oke Kak Chandra, boleh langsung untuk informasi cuacanya.
1: Baik, terima kasih, selamat sore teman Produa dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Esok hari Minggu 27 September 2026. Secara umum diperakhiran

0: Kan sepanjangnya sehari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kapur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya dengan potensi hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Sedangkan hujan ringan di wilayah Kecamatan Sepangau, Kecamatan Cekan Raya, Pahandut, Bukit Batu bagian selatan diperkirakan pada malam harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman berdua dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas teman perdua semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kepada Kak Chandra atas informasi cuacanya esok hari. Dan itu dia ya teman pro 2, informasi cuaca kamu bisa jadi bekal kamu besok hari. Karena tadi dibilang oleh Kak Chandra ya, ada potensi hujan ringan nih di malam harinya ya untuk esok hari. Dan semangat juga ya buat teman pro 2 yang lagi beraktivitas pada malam hari ini. Tetap semangat dan stay safe ya dimanapun kalian berada. Kenakan masker maupun kamu ingin keluar rumah ya, jangan lupa pakai masker gitu teman pro 2. Dan habis ini Jen bakal putar lagu Koldiak dengan judul Summer Breeze yang akan menemani kamu semua di sore menuju malam hari ini.

penyandang disabilitas dan inklusi. Inklusi berarti memberi ruang yang sama bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Setiap individu dengan kondisi apapun punya hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas bukan orang yang tidak mampu, tetapi orang yang memiliki cara berbeda dalam beraktivitas. Yang sering menjadi hambatan bukan disabilitasnya, melainkan lingkungan dan sikap masyarakat yang belum ramah. Inklusi dimulai dari cara kita memandang, bukan mengasihani, tetapi menghargai. Bukan membatasi, tapi membuka kesempatan. Ketika sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum dibuat lebih aksesibel, semua orang bisa merasakan manfaatnya. Dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi para penyandang disabilitas. Dengan kesempatan yang setara, mereka dapat menunjukkan potensi dan kontribusi nyata. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Karena ketika semua diberi ruang untuk tumbuh, kita semua ikut maju.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Jadi untuk obrolan ya. Jadi Jen mau menyampaikan nih teman Pro 2 ya, kalau misalnya voting bintang radio tingkat Korwil sudah dibuka nih. Dan buat kamu jangan lupa nih memberikan dukungan kepada perwakilan bintang radio RRI Palangkaraya, yaitu ada Okditia dan Cynthia melalui website bintangradio.id. Voting akan ditutup ya teman Pro 2 pada tanggal 5 Oktober tepatan hari Senin 2026 pada pukul 22.59 waktu Indonesia Barat atau 23.59 waktu Indonesia Tengah. Dan sampai jumpa ya di hari pengumuman nih teman Pro 2 untuk mengetahui terbaik satu putra dan terbaik satu putri tingkat wilayah. Dan dengarkan teruslah RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: terasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi ya, sama Jenny yang menemani sore ceria kamu ya di hari ini. Dan teman Pro 2 seperti biasa ya, ada update laporan situasi karhutla terbaru nih dari Basarnas Palangkaraya. Lewat semangat quick action satu jiwa dan satu rasa, para petugas Basarnas yang profesional, modern dan teruji terus gerak cepat menjaga kondisi lingkungan kita. Di kantor SAR Palangkaraya, fisik personel dipastikan selalu prima lewat cek kesehatan oleh tim kesehatan, pembagian masker dan vitamin sebelum briefing serta cek alat. Tim juga turun langsung memadamkan api karhutla di lokasi Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Tapi teman Pro 2 enggak cuma di Palangkaraya aja ya. Tim Pos SAR Sampit juga bergerak cepat menggelar briefing, cek alat dan bagi tugas di Pos SAR Sampit. Lalu lanjut padamkan api karhutla di Jalan Cilik Riwut, kilometer 9 Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kota Waringin Timur. Mengenai status perkembangan, Basarnas memfokuskan pada aspek penanganan, monitoring, dan kesiapsiagaan. Kantor SAR Palangkaraya siaga mobile dan melakukan pemadaman langsung di wilayah Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya. Pos SAR Sampit fokus pemadaman langsung di Jalan Cilik Riwut, kilometer 9 Baamang Hulu, Kotim. Serta seluruh unsur SAR berkoordinasi erat bersama BPBD setempat untuk memantau potensi perluasan titik api demi keselamatan bersama. Kesimpulannya ya teman Pro 2, aksi penanganan karhutla dari Basarnas ini berjalan aktif lewat 3 lapis respons: readiness, kesiapan fisik dan cek alat, respons, siaga mobile dan pemadaman lapangan, hingga life safety, prioritas utama keselamatan jiwa manusia. Pos SAR Sampit memfokuskan padamkan api langsung di lokasi, sedangkan kantor SAR Palangkaraya menjaga kesiapsiagaan mobile response serta pemadaman langsung. Kalau teman Pro 2 butuh bantuan darurat SAR atau mau pantau kegiatan mereka, kamu bisa kontak emergency call di 115 atau WhatsApp di 0811-520-9115 atau cek media sosial Instagram dan Facebook mereka di @kantorsar_palangkaraya. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune terus di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena kita akan terus update informasi karhutla terkini dari Basarnas Palangkaraya.

simbol radioaktif atau trefoil, menandakan keberadaan bahan yang memancarkan radiasi. Tanda ini mengingatkan kita untuk berhati-hati, mengikuti aturan keselamatan, dan membatasi akses bila diperlukan. Simbol radioaktif biasanya ditemukan di fasilitas nuklir, laboratorium penelitian, rumah sakit dengan peralatan radiologi, wadah limbah radioaktif, kendaraan pengangkut bahan nuklir, ruang penyimpanan sumber radiasi industri, serta pada instrumen pengukuran berbasis isotop. Tanda ini memastikan setiap orang mengetahui potensi bahaya radiasi di area tersebut yang harus diwaspadai oleh setiap pengunjung. Saat melihat trefoil, pahami bahwa area tersebut membutuhkan perhatian khusus demi melindungi kesehatan dan lingkungan sekitar. Selalu patuhi rambu resmi demi keamanan diri dan orang lain.

Produk teman terbaik kamu ya, masih sama Jenny yang nemenin kamu nih teman Pro 2 ya di beberapa waktu ke depan lagi nih. Dan teman Pro 2 ya, Jen mau ngasih tahu aja nih, nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bakal hadirkan ya Pro 2 Indie lokal nih buat kamu ya teman Pro 2 yang ingin dengerin lagu-lagu dari musisi-musisi lokal kesayangan atau favorit kamu ya teman Pro 2. Dan yang pastinya nih teman Pro 2, Jen bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat nih. Jadi jangan kemana-mana nih, masih ada banyak banget nih lagu-lagu yang menanti kalian dengarkan pada malam hari ini. Dan yang pastinya Jen berharap juga buat teman-teman di luar sana yang lagi di jalan, di mobil, atau yang lagi di rumah santai-santai aja, tapi tetap stay safe, stay healthy buat teman-teman di sana, di luar sana. Apakah kamu sudah makan teman Pro 2? Semoga udah ya, karena jam-jam makan malam itu biasanya tuh jam 7, jam 8 ya teman Pro 2. Jangan sampai lebih dari itu gitu ya teman Pro 2. Yang pastinya Jen selalu mendoakan yang terbaik buat kamu yang selalu setia mendengarkan Jen siaran dari waktu-waktu sebelumnya ya. Dan yang pastinya ya, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagu dari Naf Band dengan judul Terus Berlari. Dan ini dia lagunya, check it out.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia pertama. Info pertama datang dari info olahraga di mana pasangan Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah sukses lolos ke babak perempat final Asian Games 2026. Mereka mengalahkan Yuta Watanabe dan Maya Taguchi. Amri dan Nita meraih kemenangan atas wakil Jepang di Ichimonomiya City Municipal Gymnasium Jumat 25 September 2026. Mereka menang dengan skor 9-21, 21-18, dan 21-15.
0: Info Pro 2.
1: Info kedua datang dari dunia musik di mana Demasif resmi merilis single terbaru mereka bertajuk Till We Are Old secara global pada 25 September 2026. Lagu ini mengangkat kisah cinta tentang pilihan untuk tetap bersama hingga masa tua. Till We Are Old menjadi rilisan terbaru di Massive setelah sebelumnya memperkenalkan On Our Own pada Mei 2026. Lagu ini tersedia di seluruh platform musik digital ya, dimulai dari Jumat 25 September 2026.
0: Info Pro 2.
1: Info terakhir datang dari dunia perfilman di mana film The Lantern versi Korea segera hadir di bioskop Indonesia mulai 30 Oktober 2026 mendatang. Film remake tersebut memasangkan aktor senior Choi Min-sik dan Hon So-hee sebagai dua pemeran utama. Sebelumnya film The Intern versi Korea telah lebih dahulu diputar di Korea Selatan Rabu 16 September 2026. Demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti. Bertemu langsung dengan sang legenda orang hutan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal peletok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa ya, kalau di Sabtu dan Minggu ya, kita bakal hadirkan nih Pro 2 Indie Lokal. Dan yang pasti ada lagu-lagu dari musisi-musisi lokal nih yang pastinya kece dan keren banget nih buat kita dengerin malam hari ini ya, teman Pro 2. Dan buat kamu nih yang lagi santai, lagi ya berleha-leha sambil rebahan gitu ya, cocok banget nih supaya bisa kita dengerin bareng-bareng nih sambil nyantai di malam hari kamu. Apabila kamu yang masih ada di luar ataupun kamu yang lagi di rumah nyantai-nyantai ya. Dan habis ini Jen bakal muterin nih lagunya dari number 7.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.
2: Pendidikan hari ini bukan lagi soal seberapa banyak rumus yang dihafal anak, melainkan seberapa siap mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang sehat, tempat di mana rasa ingin tahu dihargai, kreativitas didukung, dan nilai-nilai karakter dibentuk sejak dini. Di Sekolah Garuda, integrasi kurikulum berbasis teknologi dan pembentukan karakter kepemimpinan dijalankan secara seimbang untuk mencetak generasi yang cerdas sekaligus berempati. Karena sejatinya, investasi terbaik orang tua adalah memberikan ruang tumbuh yang tepat agar anak dapat berkembang secara utuh, baik secara akademis maupun mental. Mari bersama wujudkan masa depan anak yang berkarakter dan siap bersaing. Pesan ini disampaikan

Kalau Menangisku itu adalah salah satu lagu utama dari Number 7 ya, sebuah grup musik asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah nih teman Pro 2. Lagu ini dikemas dalam album perdana mereka yang bertajuk Aku Percaya Cinta. Seluruh lagu tersebut dalam album merupakan buah karya dari Victor S. Nihin.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Break the Line dari Wasaka. Dan lagu ini sebenarnya udah lumayan lama ya teman Pro 2, di tahun 2019 ya. Genrenya hip hop dan rap nih. Dan lagu Wasaka ini tersendiri ya, berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan teman Pro 2. Dan tau gak sih Wasaka itu ada singkatan rupanya, yaitu Wajah Sampai Kaputing, artinya tetap bersemangat dan berjuang dari awal hingga akhir. Dan ini lagunya itu ngikutin genre hip hop old school boom bap era 90-an.

0: Dan itu teman Pro 2 ya, lagu, tiga lagu awal Pro 2 indie lokal ya, itu sebagai openingnya ya. Dan masih banyak lagi nih lagu musisi-musisi lokal lainnya nih yang udah ngantri nih teman Pro 2 untuk diputarkan lagunya ya. Dan abis ini ada lagu The Night dari WRL Fit Money, lalu ada lagu Cantik dari After Loss, dan lagu berjudul Jelita dari Syarif Banua. Dan ini dia lagunya ya, tapi setelah yang satu ini.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

The Night ya, dari WRL with Monique ya. Dan rupanya ya teman pro dua lagu ini itu, WRL itu adalah singkatan dari warga lokal dan berkolaborasi dengan Monique. The Night adalah lagu ya yang merupakan grup oleh lagu grup musik asal Banjarmasin. Dan untuk genrenya adalah musik independen lokal nih dari Banjarmasin.

Lagu cantik dari After Loss ini ya teman Prodo merupakan grup musik asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah nih. Genre musik mereka adalah pop punk atau melodic punk ya. Dan mereka mengusung energi musik yang bertenaga, tempo cepat namun tetap memiliki melodi yang sangat catchy dan mudah diingat. Dan lagu mereka yang berjudul Cantik ini rilis di 22 Agustus 2026 dan maknanya itu berfokus kepada kekaguman, apresiasi atau perasaan mendalam terhadap seseorang, dan gaya penyampaiannya lugas ya serta energetik banget nih teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sharif Banua ya tadi dengan judulnya Jelita. Sharif Banua ini juga merupakan musisi independen asal Kalimantan Selatan nih tahun 2002. Dengan lagunya Banua yang digunakan dalam bahasa Banjar, Banua artinya kampung halaman, negeri atau daerah asal. Proyek musik ini lahir dan mempresentasikan kreativitas anak muda di bumi Kalimantan Selatan.

0: Rebuah Indie Lokal. Waktunya kamu dengerin lagu yang asik-asik dari musisi lokal. Di Produa, teman terbaik kamu.
1: Produa, teman terbaik kamu. Tadi udah kita dengerin ya, 3 lagu lagi nih dari musisi lokal Kalimantan ya, teman Produa. Dan abis ini Jen juga bakal muterin nih lagu dari Putra J dengan judul 17, lalu Malelo and the Slay dengan judul Petarung ya, teman Produa. Dan jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 92,4 FM Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan ini dia lagunya, tapi setelah yang satu ini.

0: sepi banget di kampung. Padahal kalau di kota jam segini lagi rame-ramenya nongkrong.
1: Siapa bilang sepi? Coba kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan sana. Tetua adat lagi kumpul menceritakan legenda leluhur kita. Seru loh yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda kayak anak kecil aja, Rin. Udah gak zaman.
1: Justru karena sering diabaikan, cerita-cerita kehebatan leluhur kita pelan-pelan hilang, Bay. Cerita rakyat itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi cara pendahulu kita mewariskan identitas dan rasa hormat pada alam.
0: Iya juga ya. Kalau yang tua sudah gak ada, siapa lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya kalau bukan kita?
2: Setiap cerita rakyat dan legenda adalah rekam jejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan suara kebijaksanaan itu putus dan sunyi di zaman kita.

Dan itu dia lagu 17 atau 17 ya, yang dibawakan oleh Putra J. Dan rupanya dia merupakan seorang rapper dan musisi hip hop solo asal Banjarmasin lagi nih teman Pro 2. Keren banget. Dan Putra J ini udah berkarir sebagai solois ya sejak tahun 2020. Dan lagu ini juga rilisnya tahun 2020 nih teman Pro 2, dari proyek musik hip hop dan rap miliknya.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Malelo and the Slay dengan judulnya Petarung ya teman Pro 2. Dan ini agak beda ya karena lagu ini rock Billy ya, bertenaga, yang rilis pada tahun 2025 oleh band rock asal Medan, Indonesia. Yang tadi Malelo and the Slay. Dan lagu ini ya teman Pro 2 rupanya ya udah diresmikan itu di tahun 2025, tepatnya pada 15 Mei ya. Dan untuk tahun dibentuknya grup ini yaitu di pertengahan tahun 2024 dengan perpaduan rock and roll klasik dan musik hillbilly atau country dengan tempo cepat dan yang pastinya ketukannya yang khas.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.
2: Yo, teman Pro 2, tadi udah kita dengerin ya 4 lagu. Ya kalau enggak salah ingat ya Jin ya. Ada The Night dari WRL Fit Monik, terus Cantik dari After Loss. Habis itu 17 dari Putra J dan Petarung dari Malelon and the Slay nih teman Pro 2. Untuk lagu Pro 2 Indie kita pada malam hari ini. Dan masih ada lagi nih lagu yang masih ngantri ya teman Pro 2. Ini Jen bakal pasangin lagu Uniquely dengan judul Ku Ingin Mendengarmu dan Winterfell Tak Harus Dipaksa ya teman Pro 2. Check it out.

Produk teman terbaik kamu, kamu lagi mendengarkan lagu dari Uniqly ya. Ku ingin mendengarmu yang di yang merupakan salah satu band pop rock ya asal Indonesia, tepatnya dari Kalimantan Selatan nih teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, band ini tergerak di industri musik lokal dan aktif mempromosikan karya di berbagai stasiun radio serta platform digital. Dan lagu ini sendiri Ku Ingin Mendengarmu rilis di 13 November 2020 ya teman Pro 2.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Pro 2 Indie Lokal. Waktunya kamu dengerin lagu yang asik-asik dari musisi lokal. Di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Pro 2, teman terbaik kamu. Ini adalah lagu terakhirnya di program Pro 2 Indie Lokal kita pada malam hari ini. Ada dari Winterfell dan dengan judul Tak Harus Dipaksa. Dan ini dia buat kamu semua ya teman Pro 2. Enjoy the song, the last song.

Dan teman pro 2 itu tadi dari band Winterfall ya, dengan judul Tak Harus Dipaksa. Rupanya band Winterfall ini ya berasal dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah nih, dan udah terbentuk sejak 2015 ya, dan mengusung perpaduan genre musik pop punk dan easy core nih teman pro 2. Dan untuk lagu ini juga ya teman pro 2, itu tuh udah lumayan lama juga ya. Dan teman pro 2 ya, seperti lagu ini juga Tak Harus Dipaksa, ini tuh udah sangat disebarluaskan secara mandiri melalui platform komunitas musik digital ya. Dan ini dia lagunya buat kamu ya teman pro 2.

Dan Jen pamit undur diri dari ruang dengar teman Pro 2 ya, karena udah menemenin kamu dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana nih, jangan sedih, karena abis ini kalian bakal ditemenin sama rekan Jen, yaitu Ruspan ya, yang akan menemani kamu di Jaga Malam untuk malam hari ini, dengan pastinya obrolan serta sajian musik-musik yang bakalan seru banget ya. Dan aku Jen pamit undur diri, bye-bye.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai 92, kembali lagi di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi teman Pro 2 udah ditemanin oleh Kak Jen. Saatnya waktu ini ya, Ruspan yang akan menemani kalian. Tapi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, kita hadirkan kembali nih program Musik Lab Chat. Kita akan berbincang-bincang bareng ya sama teman-teman peserta bintang radio RRI Palangkaraya 2026. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini kita bakal hadirkan dan kita bakal live streaming juga di RRI Palangkaraya Production. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih mendengarkan Music Live Chat.
1: Music Live Chat, connect, share, and rock your night.
2: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
2: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Musik Live Chat.
1: Saatnya terhubung dan nikmati deretan lagu hits paling keren dan paling asik malam ini.
0: Yuk gabung sekarang juga di MNC Musik Live Chat.

0: Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini ya sesuai janji Ruspan tadi kita hadirkan lagi program musik live chat kita pada malam hari ini. Oke, malam hari ini kita kedatangan dua bintang tamu yang sangat luar biasa ya. Mereka ini adalah seorang penyanyi dan kemarin sempat ikut bintang radio RRI Palangkaraya 2026. Kayaknya harus kita sapa dulu nih. Halo.
1: Halo.
0: Nah, boleh agak dideketin aja mikrofonnya. Halo.
2: Oke, selamat, halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya kalian?
1: Baik.
2: Sehat.
0: Yang pastinya baik dan sehat ya. Kayaknya kita harus kenalan dulu nih. Boleh dari siapa dulu?
1: Sambil.
0: Oke, oke.
1: Apa aja nih?
0: Boleh.
1: Nama?
0: Nama, alamat, usia mungkin. Tempat tanggal lahir boleh tuh.
1: Oke. Nama aku Haniel, usia aku sekarang 20 tahun. Aku lagi kuliah, sekarang lagi semester 5 juga. Sekarang aku tinggal di Kereng Bangkirai.
0: Kereng Bangkirai, yeah. Oh, lumayan jauh juga ya. Kalau kakak yang sebelahnya nih.
2: Oke, selamat malam, perkenalkan. Nama aku Samuel Alvaro Isama, biasa dipanggil Samuel. Sekarang berumur 17 tahun dan sekarang lagi bersekolah di SMA Negeri 2 Palangkaraya. Dan tempat tinggal sama seperti Haniel, kami sama-sama di Kereng Bangkirai, Kak.
0: Wow, Kereng Bang. Kalau dari sini ke Kereng Bangkirai kira-kira berapa kilometer ya?
2: 8-9?
0: Iya, sekitar 8-9 kilometer ya. Ternyata kalian semangat juga ya untuk datang sini ya. By the way, aku mau tanya nih, kalian kan peserta bintang radio RRI Palangkaraya 2026 ya. Ini pertama kali ikut atau bagaimana nih?
1: Kalau aku jujur pertama kali ikut sih.
0: Pertama kali ikut?
1: Iya, pertama kali ikut audisi vokal pop. Ini baru pertama kali di bintang radio.
0: Baru pertama kali. Kalau Kak Samuel?
2: Kalau aku sempat ikut di tahun lalu sih.
0: Tahun lalu. Wow. Dan just information ya, tahun Pro 2, mereka ini adalah salah satu pemenang terbaik ya. Pemenang terbaik berapa kemarin dapat?
2: Sebutannya harapan.
0: Ya. Harapan. Ayo, kalau tahun ini terbaik satu, harapan dua gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Untuk kategori laki-laki dong.
2: Betul.
0: Jadi yang Kak Samuel jadi harapan satu ya.
2: Betul.
0: Kalau Kak Haniel berarti harapan?
1: Harapan dua.
0: Harapan dua. By the way, aku mau tanya dong, lagu yang kalian nyanyiin kemarin itu apa sih? Boleh dari Kak Haniel dulu nih.
1: Oh. Kalau aku kemarin lagunya dari lagunya Marcel, judulnya Firasat.
0: Marcel, judulnya Firasat. Yeah. Oke, okay. Kalau Kak Samuel?
2: Kalau aku kemarin apa ya kemarin ya? Judulnya, lagunya Glenn Fredly.
0: Glenn Fredly. Kok aku lupa juga ya? Kebanyakan lagi judul lagunya ya.
2: Ya pokoknya yang kau sulutkan hatiku yang gitu-gitu kan. Ya kau Glenn Fredly. Baru ingat kau.
0: Baru dinyanyiin baru ingat ya. Kalau lagu keduanya kemarin kalian nyanyi apa? Kak, lagu pop daerah kan?
2: Kalau daerah, kalau aku sendiri kemarin Cik Cik Priuk dari Kalimantan Barat.
0: Oke, kalau Kak Haniel?
1: Sama, Cik Cik Priuk.
0: Wow, kayaknya Cik Cik Priuk ini menjadi salah satu lagu pop favorit anak muda ya.
2: Best seller.
0: Oke, aku mau nanya pengalaman kalian ikut Bintang Radio 2026 saat kemarin ya, dari awal sampai akhir kemarin tuh apa sih yang kalian rasakan? Boleh dari Kak Samuel dulu nih kali ini.
2: Oke, kalau perjalanan yang dijalani selama Bintang Radio ini memang jujur, kalau persiapannya, kalau aku boleh jujur-jujur tentang persiapan, memang kalau persiapan aku gak terlalu yang matang. Aku nganggapnya gak terlalu matang gak tentang persiapan. Dan memang kemarin kan sudah ikut tahun lalu, lalu dapat kabar lagi di tahun ini. Di tahun ini tiba-tiba dikasih tau teman, ada lagi bintang radio. Oh, akhirnya daftar lagi lah bintang radio. Cuman kemarin pendaftarannya sekitar sebulan sebelum pelaksanaan. Jadi aku kayak agak santai-santai sedikit lah tentang itu. Jadi agak kurang sedikit persiapannya. Tapi kalau tentang perjalanan, latihan sekitar seminggu, dua minggu sudah tahu apa lagu yang mau dibawakan. Sudah mulai pelajar-pelajarin. Memang sampai akhirnya kemarin audisi. Dan di audisi itu di hari, aku dapat di hari kedua. Itu audisi pop pop bebas di hari kedua, lalu lanjut lagi di minggu selanjutnya itu pop daerah, Kak.
0: Pop daerah. Wah, ternyata dari persiapan kamu pun terkadang
2: agak kurang.
0: Kok agak kaku kita malam hari ini ya. Kayaknya harus kita buat enjoy dulu malam hari ini nih. Kalau Kak Haniel sendiri nih bagaimana nih?
1: Jujur kan kayak yang ku bilang di awal tadi kan baru pertama kali ikut dunia di vokal pop gini kan. Jujur awalnya itu kayak iseng-iseng aja kayak posting di sosial media, di status WA nyanyi-nyanyi gitu. Terus ada dosenku yang notice, Niel coba ikut Bintang Radio tahun ini. Dalam hati saya, waduh, karena gue kan belum pernah latihan vokal pop juga. Terus pokoknya ngerasa emang gue bisa gitu kan. Terus akhirnya ragu-ragu kan di situ mendaftar atau enggak. Terus pas sudah mepet-mepet hari, kalau enggak salah itu hamin berapa pendaftaran gitu, sekitar satu mingguan lah. Di situ aku udahlah daftar aja dulu gitu kan, mau menang enggak menangnya yang penting pengalaman aja nih gitu. Terus akhirnya sudah daftar, terus sudah pilih lagu juga, terus juga latihan-latihan gitu. Untuk kalau latihan kan enggak terlalu banyak juga. Karena waktunya aku daftar juga mepet banget, jadi lagu yang ku dapatin itu aku nggak punya waktu banyak lah intinya untuk latihan gitu.
0: Oke, ternyata semendadak itu ya kalian. Tapi kalian bisa membuktikan lah sampai bisa tembus di harapan 1 dan harapan 2. Tapi kalau ada kesempatan lagi nih tahun depan ikut nggak?
1: Lihat kondisi sih.
2: Kalau aku ini sih masih belum tahu bakal kuliah di mana, jadi masih belum. Tapi kalau misalkan kuliah di sini pasti akan ikut.
0: Soalnya kan dikit lagi nih terbaik satu. Jadi kan rasa penasaran kita tuh kan tetap kita ikuti lomba ya. Apalagi kan walaupun kita udah terbaik satu kan

0: sudah tahu yang namanya musik lah, sudah tahu yang namanya alat musik, bahkan tentang seni suara itu sudah ada dari kecil, memang dari nggak baik sih dari kecil, memang dari SD lah perkiraan. Okay. SD ya.
1: Kalau ke Haniel sendiri?
2: Kalau aku juga dari kelas 4 SD aku masih ingat itu.
1: Wow.
2: 4 SD di situ awalnya aku nggak baru belajar gitar nih pertamanya, terus sampai kuliah semester 1 aku baru masuk dunia vokal. Ya jadi aku nggak dari kecil yang dapat kayak apa namanya les vokal itu semacamnya, itu nggak pernah. Paling kalau nyanyi nyanyi gitu aja, nggak tahu teknik segala macam.
1: Autodidak ya.
2: Iya.
1: Kebanyakan karena autodidak kita. Yeah. Dengar dari YouTube ataupun Instagram ataupun TikTok, biasanya kan banyak banget tuh kan orang yang ngasih tutor-tutor gitu. Itu bisa dijadikan referensi nggak sih menurut kalian bagi teman-teman yang ingin belajar nyanyi autodidak?
0: Ya kalau menurut aku bisa banget sih kak, karena memang dari situ kita bisa tahu yang awalnya kita belum tahu. Mungkin dari kan sekarang anak-anak muda atau bahkan nggak hanya orang muda lah, anak-anak bahkan orang dewasa pun sekarang sudah kenal yang namanya sosial media.
1: Betul.
0: Lewat sosial media, lewat mungkin YouTube dan lain sebagainya, itu pastinya sudah ada edukasi tentang musik tadi. Jadi memang itu cukup membantu sih kalau misalkan orang yang memang mau belajar untuk menyanyi dan lain sebagainya, itu sangat membantu sih kak.
1: Kalau dari Kak Haniel sendiri, apakah yang pastinya kita pernah dengar lagu itu dari media sosial ya?
2: Yeah.
1: Haniel, ya. Kalau Kak Haniel sendiri dengar musik itu kebanyakan dari mana nih?
2: Kalau dengar musik itu kayak mungkin dari lingkunganku juga ya, kayak di gereja gitu. Mungkin kayak di kafe, kayak reguler-reguleran kayak gitu aja sih.
1: Oh, ya. Ternyata emang dunia lingkungan kalian emang tidak jauh berbau dengan dunia musik.
2: Iya. Yeah.
1: Sama sebenarnya seperti aku, karena aku sering nongkrong juga kan. Ada yang bawa gitar, ada yang bisa nyanyi rame-rame.
0: Wow, rame tuh.
1: Nanti kita next lah kita.
0: Boleh, boleh.
1: By the way, aku punya base camp tongkrongan loh. Aman kalau mau join.
0: Di mana tuh kak?
1: Ada di Sisinga.
0: Oke, keren.
1: Aman
0: keren.
1: Kok. Jadi aku mau tanya nih. Tadi kan udah kita banyak, bukan banyak ya, baru mulai nih pembicaraan kita pada malam hari ini berbicara tentang Bintang Radio. Tadi aku udah nanya perjalanan kalian, persiapan kalian hingga di titik ini. Satu hal yang menggambarkan perjalanan kalian di Bintang Radio RRI Palangkaraya 2026. Apa yang bisa gambaran apa yang bisa kalian berikan kepada teman-teman Pro 2 ketika mau ikut Bintang Radio RRI 2027 nanti? Secara pengalaman kalian. Siapa dulu nih?
2: Oke, okay,
1: Daniel boleh. Kayaknya dorong-dorongan malah. Aman kok.
2: Kalau dari aku sih, kalau misalkan nanti di tahun depan buat teman-teman yang mau ikut, pesan aku coba aja dulu gitu. Kalau misalnya kita tahu potensi diri kita gitu, kita harus coba gitu. Kuncinya sih latihan sih, terus juga percaya diri aja. Tapi percaya diri ini bukan yang kepedean gitu ya, kita percaya diri sama potensi kita gitu. Kalau misalnya kita punya potensi, ayo pakai gitu.
1: Oke, jadi itu dia pesan dari Kak Haniel ya, teman Pro 2. Siapa yang mau ikut Bintang Radio 2027 nanti? Kayaknya mereka ini calon-calon juara juga nih di tahun depan. Kalau dari Kak Samuel sendiri bagaimana nih Kak?
0: Iya, pastinya jangan pernah berhenti mencoba sih Kak. Tentang yang tadi seperti kata Kak Haniel, memang sangat bukan menang kalah itu urusan belakangan. Pengalaman itu dulu yang paling pertama. Bagaimana kita menjalankan itu yang paling pertama. Dan memang apapun hasilnya, yang penting kita sudah berusaha, yang penting kita sudah berikan yang terbaik. Dan pastinya akan ada pengalaman yang oke lah untuk bisa kita kerjakan gitu. Misalnya kita ikut di tahun depan, mungkin kita gak dapat di tahun depan, tapi di tahun depannya lagi kita bisa menunjukkan sesuatu yang baik. Kita bisa belajar dari apa yang kita dapatkan di tahun ini, kita pelajari lagi untuk di tahun selanjutnya.
1: Oke,
0: okay. Gitu.
1: Aku mau tanya nih, tapi ini cepet-cepetan ya kita ya.
0: Oke. Okay.
1: Lagu apa yang menurut kalian ini relate banget sama Bintang Radio 2026 yang kalian alami sekarang?
0: Lagu yang paling relate.
1: kan biasa banyak kan lagu Indonesia yang relate banget nih dengan kehidupan.

0: di kehidupan kita. Kira-kira satu lagu yang bisa menggambarkan perjalanan kalian di Bintang Radio 2026. Ayo. Okay. Kita harus ngetes dulu nih teman Pro 2, seberapa jauh mereka tahu tentang musik.
1: Apa ya?
0: Atau mau disimpan dulu boleh nih kita
1: ngobrol. Simpan dulu.
0: Itu kita jadikan untuk di terakhir ya.
1: Oke,
0: aman. Ketiga pertama kali aku mau nanya, aku penasaran ini ke Samuel dan ke Haniel. Ketika pengumuman juara, apa yang kalian rasakan sebelum nama kalian disebut?
2: Kayak apa ya? Gak percaya gitu. Ah, maksud gue juara gitu, gak percaya aja sih kayak. Iya.
0: Tiba-tiba banget gitu ya.
2: Iya.
1: Mungkin kalau dari aku memang deg-degan itu pasti ada, Kak. Deg-degan itu pasti ada, dan mungkin kita bisa kaget dulu dengan apa tiba-tiba. Kalau sebelumnya ngerasanya kayak ini sih, kayak yang dalam hatiku cuman wow gitu. Wow. Itu duluan yang paling pertama di pikiran dalam hatiku waktu sudah diumumkan. Dan memang kalau reaksiku begitu deh, Kak.
0: Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata.
1: Kalau
0: kita sudah di, apalagi kan kita dalam perlombaan ya, kita udah melewati berbagai tahap yang sangat luar biasa dengan pesaing-pesaing kita yang suaranya bagus-bagus, dan akhirnya kita bisa dianggap masuk ke grand final itu. Wow. Aku pun tidak bisa menggambarkan sesuatu itu dengan kata-kata. Karena antara rasa dan pikiran itu terkadang campur adukan.
1: Iya, betul.
0: Kita dudukan. Kira-kira nama aku disebut gak ya? Itu pasti terlintas kan. Pasti. Tapi aku bisa menggambarkan satu lagu untuk kalian. Tulus.
1: Apa tuh, Pak?
0: Pokoknya tulus aja. Kan lagu tulus banyak tuh. Jadi aku sebutin nama nama bandnya dulu ya. Nama orangnya. Sorry. Tulus.
1: Tulus.
0: Tapi judul lagunya entar lah. Aku nyicil juga dong. Jadi gini. Tadi kan kita, aku ada satu pertanyaan yang dari kemarin kira-kira ini wajib aku pertanyain. Ini kan nama kalian disebut. Di pikiran kalian ada gak sih terlintas seseorang, oh orang ini, kalau gak ada orang ini aku gak bakalan ikut Bintang Radio? Siapa yang mau jawab?
2: Mau kok, Kak? Tentunya dosen aku sih ya. Ini boleh sebut apa?
0: Boleh.
2: Oh ya.
0: Jadi kalam juga boleh.
2: Kalau nggak ada Bu Elisa yang ngepush gitu kayak, ayo Niel ikut gitu, coba aja dulu gitu. Aku nggak akan berani sih buat ikut gitu juga. Terus juga ada teman-teman lain juga, dosen-dosen lain juga yang support juga gitu.
0: Oke, kalau Kak Samuel sendiri?
1: Kalau dari aku memang yang paling pertama mama papa sih. Memang mama papa yang kayak support banget. Ngelihat juga gimana tahun lalu aku ikut, dan karena mereka juga aku bisa kembali ikut gitu. Jadi memang keluarga sih kayak memang paling pertama untuk terlintas. Bahwa aku bisa ikut ini ya karena dorongan dari
0: orang tua. Tahun kemarin kamu masuk juara juga.
1: Ya, Kak, juara satu.
0: Wow. Mantap nih. Jadi tahun lalu ya. Bukan plot twist ya. Bisa dibilang ternyata tahun kemarin Samuel ini pernah ikut juga di Bintang Radio RRI Palangkaraya 2026 ya, Kak.
1: 2025.
0: 2025
1: sih. Yeah.
0: Dan mendapatkan terbaik satu.
1: Iya, yeah, betul.
0: Putra. Dan tahun ini menjadi harapan satu putra juga. Tapi itu bukan sebuah kemunduran. Karena Kak Samuel berani mencoba kembali.
1: Betul sekali.
0: Terkadang ada kayak gini, orang kayak gini ya Kak Samuel. Aku pernah menemukan orangnya. Dia pernah juara satu. Juara satu lomba itulah pokoknya. Tapi dia di tahun kedua gak mau ikut lagi karena dia mau mempertahankan juara satunya.
1: Juaranya ya.
0: Wow. Ada ternyata orang begitu ya. Tapi kan yang namanya anak muda kita tak pantang mundur kan.
1: Iya, betul.
0: Apalagi kan yang kita lombakan ini adalah hobi kita. Betul. Nih, apa kira-kira kalian dari awal itu udah bisa prediksi gak kalian Wah, kayaknya aku bakal juara nih. Aku gak mau ngetes kepedean kalian nih malam hari ini nih. Dengan lagu yang kalian bawakan.
1: Iya.
0: Siapa yang mau jawab?
1: Aku duluan ya.
0: Boleh,
1: okay.
0: Boleh.
1: Kalau dari aku pribadi memang itu yang harus dijauhkan sih sebenarnya. Perasaan-perasaan kayak pede untuk itu tuh kalau punya aku salah sebetulnya. Jadi memang kemarin pede yang punya aku tuh salah gitu lah, karena menganggap yang sebelumnya sudah ini jadi kayak santai dan lain sebagainya gitu lah, Kak. Tapi yang memang aku pikirkan kemarin ya itu sih pasti dapat, tapi nggak, bukan yang kayak jujur-jujurannya memang pasti mungkin akan dapat ya, mungkin akan dapat, tapi juara satu atau tidaknya aku nggak ada kepikiran untuk kembali dapat juara itu sebetulnya, karena memang persiapan aku juga kurang dan lain sebagainya, sehingga aku mengatakan apapun yang aku dapatkan ya udahlah, pokoknya aku jalanin aja dulu gitu.
0: Yang penting ikut dulu
1: yang
0: ya.
1: Yang penting ikut dulu.
0: Oke. Ini kan Kak Haniel pertama kali ikut nih. Gimana tuh, Kak?
2: kalau aku yang baru pertama kali ikut sih kemarin pas lihat pesertanya kayak udah kayak enggak mungkin nih gitu, enggak mungkin aku juara gitu. Mungkin ada yang lain gitu kan. Kalau lihat-lihat peserta yang lain boleh-boleh juga gitu kan. Kayak vokalnya udah mateng banget nih gitu. Terus aku kadang ngerasa sempat insecure kemarin. Waduh, gimana ya ini? Tapi enggak apa-apalah kan. Aku juga tujuannya kayak mencari pengalaman aja kayak gitu. Tapi kok enggak percaya aja sih sebenarnya kok bisa dapat harapan 2 gitu. Gitu.
0: Ternyata ya teman-teman Pro 2 ya. Aku sebenarnya pertanyaan itu tadi adalah pertanyaan bagaimana bentuk mereka. Aku ingin membuktikan ternyata mereka ini adalah benar-benar juara gitu lah. Karena terkadang mereka ini mempunyai komitmen. Di awal sudah mempunyai komitmen dan konsistensi untuk di perjalanan hidup mereka. Makanya aku nanya gitu tadi. Agak kaget kan? Kita gak ada schedule-schedulean ya teman Prodo malam hari ini. Oke. Apa sih? Kan biasanya aku mau nanya juga nih. Biasa kan kalau latihan kita plong, enjoy kan. 100% oh yakin tampil. Tapi ketika udah megang mic, udah sound hidup, background hidup itu berubah. Itu kira-kira kenapa? Aku mau nanya sebagai posisi pendengar ya. Kan ada tuh tiba-tiba wah gini, tiba ketika tampil kok berubah drastis. Itu kan terkadang pernah ngalami gitu gak kalian?
1: Kemarin ngalamin sih, Kak.
0: Kemarin
1: ngalamin, wow. Waktu ini. Jadi memang yang paling pertama, yang paling utama kalau di aku untuk ngedistract aku itu bagaimana menatap juri dan lain sebagainya. Jadi memang waktu menatap juri kayak seakan-akan kayak buyar semua sih, Kak. Memang itu kemarin tantangannya kalau di aku.
0: Wow, kalau di Kak Haniel sendiri bagaimana nih?
2: Kalau menurut aku kejadian seperti itu tuh mungkin yang pertama karena jam terbang gitu ya. Jam terbang juga bisa mempengaruhi. Kalau misalnya kita sudah terbiasa tampil di depan banyak orang gitu, mungkin kita ngerasa ini gua udah biasa nih makan tiap hari gitu kan. Cuman kalau aku kemarin yang baru pertama kali tampil, apalagi nyanyi pop. Kemarin aku di audisi pertama yang audisi lagu pop itu jujur aku itu gemeter, itu sebenarnya gemeter aku kayak nggak pernah lihat muka juri langsung gitu kan. Jadi aku akhirnya jadi kayak kaku buat mengekspresikan laguku gitu. Jadi stage edge-ku tuh kurang sekali. Sama di audisi ke yang lagu daerah juga itu kurang banget. Jadi karena aku gimana ya, karena jam terbang tadi, jadi aku bingung cara apa mengekspresikannya. Jadi ya udah gitu, kayak kaku gitu aja.
0: Oke, aku mau nanya nih. By the way, kalian dari kecil itu emang nyanyi pop atau nyanyi lagu yang lain nih, atau musik yang lain, genrenya maksudnya, atau ngalur ngidul aja gitu, bebas aja gitu. Yang penting lagu yang kalian suka itu yang kalian nyanyikan. Biasanya kan ada, karakter aku ngena banget nih di pop. Nah, itu kalau di kalian gimana tuh?
1: Kalau aku dari kecil nggak tahu sih gimana genrenya, cuman yang pasti lagu-lagu rohani sih kak, memang dari kecil.
0: Oh, lagu-lagu rohani.
1: Jadi memang keseringannya lagu rohani dari kecil. Cuman kalau misalkan ininya lagu-lagu pop sih yang memang banyak juga sempat aku dengerin waktu kecil.
0: Oh, lagu pop. Mm-hmm. Jadi beranjak dari basic lagu rohani ya,
1: yeah,
0: terjun ke dunia pop. Nah, kalau Kak Haniel sendiri?
2: Sama juga sebenarnya, dari rohani kan, dari kecil itu kayak udah disuguhin beberapa banyak lagu rohani. Terus baru dengar pop itu pas awal-awal kuliah gitu aja.
0: Tapi kalian udah ada basic, bisa dibilang basic otodidak dari kecil ya, sering dengar lagu. Kayaknya nih aku tahun depan mau daftar bintang radio juga nih. Karena aku basic juga lagu rohani. Tapi lagu rohani yang Islam, Arabic song. Kayaknya aku mau coba juga di tahun depan, kayaknya menang gak kira-kira. Yang penting ikut dulu ya. Kita coba deh, seandainya ada lagu Arabic song bisa. Tapi teman Pro 2, kita apresiasi dulu untuk Kak Haniel dan Kak Samuel malam hari ini. Mereka adalah berdua berarti. Mereka adalah pemenang dari Bintang Radio RRI Palangkaraya 2026. Oke, teman Pro 2, kita akan break sebentar ya. Nanti kita bakal lanjutin lagi ngobrol-ngobrol sama mereka, sama Kak Haniel dan Kak Samuel. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
3: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
2: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
3: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
4: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Oke teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yang pastinya kita masih bersama Kak Samuel dan Kak Haniel. Harus kita sapa dulu nih, halo selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
6: Jadi bagi teman-teman yang udah bergabung di live YouTube kita ya, boleh nih yang mau bertanya ataupun titip salam boleh sama mereka. By the way, mereka malam hari ini ganteng-ganteng banget loh. Oh, kayaknya mau malam weekend. Kalau jomblo malam weekend. Tapi kalau punya pasangan malam minggu. Tapi kalau nggak punya sama sekali malam ahad. Oke teman Pro 2, aku mau tanya ke mereka nih. Kira-kira bagi teman-teman Pro 2 juga yang udah nonton dan bergabung di live YouTube kita ya, boleh tuh kalian sebutin nama artis favorit kalian. Dan aku mau nanya nih ke mereka nih, kan mereka ini suaranya bagus-bagus nih. Kan nggak mungkin nggak ada sosok inspirasi. Kira-kira kalian punya penyanyi ataupun aktris inspirasi nggak yang menjadi oh ini panutan aku banget lah. Boleh kasih apa dulu nih, Kak Samuel boleh.
7: Oh duluan, oke. Kayaknya untuk jawaban dua-duanya aku Glenn Fredly sih Kak.
6: Glenn Fredly.
7: Iya, dari awal aku ikut perlombaan-perlombaan memang lagu-lagunya Glenn Fredly yang selalu aku bawain. Dan memang Glenn Fredly ini, almarhum Glenn Fredly ini menjadi salah satu sosok inspirasi untuk aku untuk selama ini sih Kak. Memang selama mengikuti lomba, selama bernyanyi dan lain sebagainya tuh, Glenn Fredly ini jadi salah satu inspirasi banget lah Kak. Cara dia nyanyi dan lain sebagainya itu aku suka banget gitu. Jadi memang jadi inspirasiku banget gitu.
6: Kira-kira ini oh mirip gue banget nih. Gitu kan. Kalau Kak Haniel sendiri bagaimana nih Kak?
8: Ini dari role model ini.
6: Boleh, boleh. Oh.
8: Jujur aku kurang tahu banyak artis ya, tapi mungkin kalau misalnya suruh milih sekarang, mungkin panutanku Agnes Monica. Karena kenapa? Kalau kulihat dari perjalanannya dari kecil sampai sekarang yang go internasional gitu kan, kita bisa simpulkan bahwa dia ini mungkin prosesnya banyak, mungkin banyak apa ya, banyak struggling gitu, mungkin nggak mudah gitu, dan itu bisa kita terapkan gitu loh di posisi kita mungkin yang masih ada di bawah gini, kita harus upgrade terus ya, nggak usah tinggi-tinggi deh sampai go internasional gitu pokoknya. Mungkin menurutku dengan cara aku ikut Bintang Radio ini juga itu salah satu cara untuk mengupgrade kemampuanku juga, upgrade potensiku juga sih, gitu sih.
6: Oke. Okay. Ya. Kalian nggak mau nanya aku nih penyanyi inspiratif sama role model aku nih.
7: Siapa tuh kak?
6: Kalau role model tau nggak siapa?
7: Siapa tuh kak?
6: Bareng Nadia. Tapi kalau artis penyanyi inspirasi aku ya Raim loh deh. Aku ya pop indie lah. Aku lebih suka pop indie. Tapi kalau role model yang enak banget dipandang itu ada Bernadia. Karena lagi-lagi naik daun banget ya Bernadia. Tapi yang aku lihat juga dari lagu mereka itu, wah, apalagi kan lagu Raim Laude. Itu kan lagunya sudah dipastikan 100% relate banget sama kehidupan. Itu yang membuat aku sendiri pun terkagum-kagum sama Raim Laude. Oke, teman Pro 2, kalau dari Kak Samuel itu ada Glenn Fredly. Glenn Fredly. Kalau dari Kak Haniel adalah Agnes Monica.
8: Iya, betul.
6: Iya kan?
8: Iya.
6: Oh, kirain aku salah tadi. tadi kan kita sudah sebut namanya. Lagunya, lagu favoritnya dong.
7: Kalau dari aku Kasih Putih, Kak.
6: Kasih Putih.
7: Ada dua sih. Kasih Putih sama Esokan Masih Ada. Itu kan lagunya Utha Likumahua, tapi dibawa lagi oleh Glenn Fredly. Esokan Masih Ada sama Kasih Putih.
6: Oke, kalau Kak Haniel sendiri?
8: Lagunya dari Jiva itu apa ya lagu judulnya ya? Cukup ya itu.
6: Oh, Cukup. Oke, teman Pro 2, itu dia artis favorit mereka. Artis penyanyi favorit mereka dan judul lagu favorit mereka nih. Jadi bagi teman-teman yang ada juga nih, tulis aja di kolom komentar, nanti kita bacain ya di akhir sesi. Jadi aku mau nanya terakhir nih, di segmen terakhir kita ya, harapan kalian bagi diri kalian sendiri untuk kedepannya. Siapa yang mau nanya nih? Siapa yang mau jawab? Boleh ke Samuel.
7: Oke. Kalau harapan untuk diriku sendiri untuk kedepannya adalah aku harus bisa membuang apa yang aku lakukan kemarin. Jadi memang semuanya tuh harus dipersiapkan dengan matang. Itu kalau tentang Bintang Radio ya kak.
6: Iya betul.
7: Jadi harus mempersiapkan semuanya dengan matang, harus dengan niat yang bagus juga, dan pastinya harapanku adalah aku bisa terus mengikutilah Bintang Radio ini, karena memang Bintang Radio ini salah satu lomba yang menurutku cukup bergengsi lah untuk anak-anak muda sekarang. Karena memang menurutku Bintang Radio ini sangat membantu diriku juga untuk mengembangkan diriku pribadi, untuk mengasah diriku lagi. Jadi memang kalau untuk depannya aku mau lebih baik lagi pastinya, lebih punya niat yang bagus lagi dengan persiapan yang bagus.
6: Oke,
7: lagi.
6: Oke, itu kan untuk diri sendiri ya. Kalau untuk Bintang Radionya nih, apa harapan terbaik Bintang untuk di Bintang Radio RRI Palangkaraya 2027 tahun depan?
7: Oke, harapannya pastinya jadi lebih baik lagi. Tapi gak pernah sih Bintang Radio yang diadakan di Palangkaraya ini kurang. Pasti selalu bagus, pasti selalu keren. Karena memang ini seperti yang aku bilang tadi, ini menjadi salah satu gengsi besar juga, lomba yang bergengsi. Dan harapannya pastinya menjadi semakin lebih baik lagi lah.
6: Okay.
7: Ya, yang sudah baik jadi lebih baik lagi.
6: Oke, okay, terima kasih untuk Kak Samuel. Dari Kak Haniel sendiri bagaimana nih Kak? Boleh curhat kok, gak apa-apa. Kita buka juga so, okay, sesi curhat.
8: Kalau untuk kedepannya, misalnya dikasih kesempatan lagi untuk ikut tahun depan sih, persiapan ya tentunya ya. Persiapannya jangan kayak hamin satu minggu kayak kemarin, tapi mungkin bisa dari sekarang gitu. Karena kita latihan itu nggak bisa kayak yang bolong-bolong gitu. Memang harus rutin setiap hari gitu kan, harus konsisten gitu juga. Terus juga kalau misalkan nanti ikut lagi, harus jelas aku harus punya tujuan. Untuk apa sih aku ikut Bintang Radio gini? Harus jangan minder juga, harus percaya diri aja gitu. Kayak kita tuh gimana ya, jangan kita pernah berpikiran bahwa kalau kita belum coba tuh jangan terlalu memikirkan hal-hal yang apa ya, jangan pesimis dulu lah maksudku gitu. Coba aja dulu gitu. Itu aja sih. Kalau untuk harapan Bintang Radio ya. Kalau untuk Bintang Radio, karena aku baru pertama kali ikut, mungkin gak tau banyak, tapi yang pasti aku berharap kedepannya bisa lebih baik lagi. Kayak sama kayak tadi yang Samuel sampaikan juga, jadi lebih baik, jadi lebih baik lagi juga gitu sih.
6: Oke, tadi kan ada pertanyaan tabungan ya itu ya. Sebutkan salah satu lagu yang mana lagu ini relate banget bagi kehidupan kalian. Siapa yang mau jawab? Boleh kah Hanyang? Okay.
8: Ini lagunya bebas.
6: Bebas.
8: Kalau lagu apa ya? Mungkin kayak lagu yang tadi disebutin, lagunya dari Ziva. Cukup itu mungkin yang tadi.
6: Oke. Okay. Ya.
8: Ini perlu diuraikan lagi atau gimana?
6: Boleh, boleh. Siapa tahu kan ada apa gitu. Oh. Boleh, boleh, boleh. Biar teman-teman Pro 2 di luar sana, siapa tahu ini adalah salah satu cara kita menginspirasi anak muda di luar sana. Boleh tuh kan, Yo?
8: Karena ini lagu Cukup ini kan, kalau misalnya kita dengar itu secara keseluruhan tentang suatu hubungan pasangan gitu kan ya. Yang dimana di satu sisi itu dia kayak udah muak sama semuanya gitu, kayak gak dihargain, terus gak diperhatikan gitu. Tapi kita juga bisa pakai lagu ini mungkin kalau misalkan kita bukan hanya dalam hubungan apa, hubungan pacaran gitu, tapi mungkin bisa juga kayak hubungan sama keluarga atau semacam gitu. Karena di situ juga kan menceritakan tuh kayak kurang apa sih kita tuh, terus padahal kita tuh nggak pernah apa minta nuntut apa-apa, kita sudah kasih semuanya nih gitu, tapi kok kenapa ya masih ada aja yang kurang gitu, makanya gitu sih.
6: Oke. Okay. Ya. Makanya lagunya judul lagunya Cukup. Kalau dari Kak Samuel sendiri bagaimana nih Kak?
7: Kalau dari aku menggambarkan perjalanan, ada satu lagu, lagunya Joy Tobing, tapi yang juga dibawa oleh Glenn Fredly. Karena Cinta.
6: Oh, Karena Cinta.
7: Semua karena cinta. Oh. Jadi aku bisa ada perjalanan karena ini semuanya karena cinta dari semua orang gitu. Jadi karena bagaimana support dari semua orang untuk aku bisa ada sampai ini semua karena cinta ya tadi. Jadi memang lagunya juga oke banget dari awalnya. Hari ini adalah lembaran baru bagiku ya kan. Jadi itu sangat relate banget untuk hidupku.
6: Wah, ternyata cinta bisa merubah segala sesuatu dan apapun itu ya. Terkadang cinta pun bisa mengubah apa yang awalnya kita tidak suka menjadi suka. Oke. Oke, okay. Okay, tak terasa kita udah berada di ujung segmen malam hari ini. Tapi kira-kira satu kata untuk Bintang Radio 2026. Boleh dari ke siapa? Satu kata untuk Bintang Radio 2026.
7: Keren.
6: Keren.
8: Keren juga ternyata.
6: Tapi apapun itu ya, Bintang Radio ini adalah salah satu wadah untuk anak muda berkreasi, mengolah bakat, menguji bakat dan mengasah bakat mereka di bidang menyanyi ya. Untuk anak-anak muda lokal, khususnya Palangkaraya sendiri. Tapi tidak ada kata lain, hanya satu kata, yaitu keren untuk Bintang Radio 2026. Oke, okay, terima kasih untuk Kak Samuel dan Kak Haniel. Semoga kalian selalu bisa berkarya di dunia musik.
8: Amin.
6: Apapun keadaannya, pokoknya aku selalu mendoakan kalian agar selalu sehat ya.
8: Amin.
6: Yang pastinya kalian selalu semangat untuk berkarya di dunia musik. Eh, jangan kita tutup dulu, nyanyi dikit dong, dikit aja. Siapa nih? Kayaknya dari Kahaniel dulu deh. Ya, harapan satu nih. Boleh dikit nih Kahaniel.
8: Lagu apa nih?
6: Lagu apa? Bebas.
8: Oh. Lagu siapa ya? Lagu Firas, lagu yang pop apa audisi pertama aja deh.
6: Oke, oke, oke. Boleh, boleh.
8: Aduh, aku lupa lagi. Oh ya, sorry.
7: Firasat okay. Ini.
8: Firasat ini rasa rindukah ataukah tanda bahaya. Aku tak peduli, ku terus berlari cepat pulang.

0: Cepat kembali, jangan pergi lagi.
1: Wow, keren banget. Ya, mantap pokoknya dah.
2: Sedap.
1: Ayo Kak Samuel, tunjukkan ya bakatmu.
2: Aku pakai yang lagu kesukaan tadi, Esokan Masih Ada.
1: Boleh, boleh, boleh. Let's go.
2: Dari awal apa? Rap-nya aja, Kak?
1: Sepotong dua potong boleh. Boleh dari rap boleh.
2: Oke, dari rap aja ya. Sebentar, lupa-lupa.
1: Oke. Apa judulnya tadi, Kak?
2: Esokan Masih Ada.
1: Esokan Masih
2: Ada. Iya.
1: Oke, ini dia Kak Samuel. Let's go.
0: Apal

0: Wah, jujur ya, jujur ya. Kalian dua, kalian berdua bernyanyi tadi aku merinding lah. Wah, ternyata pembawaan kalian tuh udah mantap banget menurut aku. Penjiwaan kalian terhadap bait-bait itu tuh sangat wow. Biasa kalau penyanyi, emang basic penyanyi rohani yang kurasakan emang bait per baitnya tuh harus kena dulu di kitanya kan. Betul. Oke teman berdua, itu tadi kita sudah mendengarkan perjalanan mereka ya, dari awal mereka nyanyi, tahu musik, dan akhirnya mereka mendapatkan juara di Bintang Radio 2026. Oke, wah seru banget ya ngobrol kita malam hari ini nih. Terima kasih banyak buat Samuel dan Haniel yang sudah hadir di Musik Live Chat Pro 2 RRI Palangkaraya yang pastinya ya. Semoga perjalanan kalian di dunia musik yang pastinya gak berhenti hanya di Bintang Radio RRI Palangkaraya 2026, tapi justru menjadi awal dari perjalanan yang jauh dan lebih panjang lagi. Buat teman Pro 2 di rumah, jangan pernah takut ya untuk berkarya yang pastinya, karena kadang yang kita butuhkan bukan menunggu sampai benar-benar hebat, tapi berani mau mulai dan terus belajar. Oke, saya Rusman pamit undur diri dari program Musik Live Chat, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Oke, Tuan Pro 2, itu tadi dia lagu Aktif ya, yaitu akselerasi kreatif musik dari Dar Boy Gang feat. Pauji Heidi dengan judul Wong Spele. Hilarius Darud Indrawija yang dikenal dengan nama Dar Boy Gang menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali dirilis pada tahun 2019, yaitu Wong Spele. Dalam single serta video musik yang diproduksi Mabes Balker itu, Daru sapaan akrab Dar Boy Gang ngajak pemain tunanetra asal Jogja, Fauji Heidi, sebagai kolaborator. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Spele mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya sebatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Oke, teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan lagunya dari Dar Boy Gang feat. Fauji ya, dengan judul Wong Spele. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita bakalan request lagu. Langsung saja join lab kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Tulis di kolom komentar, nanti bakal terus pancariin lagu favorit kalian. Oke, setelah ini akan ada lagu Rider B dari Clean Bandit, requestan dari teman-teman Pro 2. Let's go, enjoy teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, kita sambil dengerin lagu Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja. Lagu ini enak banget ya untuk kita dengerin sama-sama malam hari ini. Jadi bagi teman Pro 2 yang mau juga nih request lagu, boleh langsung saja join lab kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Dan langsung join ya teman Pro 2. Nanti tulis aja di kolom komentar, Rusman bakal cariin lagunya dan kita bakal dengerin bersama-sama pada malam hari ini di jaga malam ya, yang pastinya malam hari ini adalah malam Minggu. Bagi teman-teman Pro 2, langsung saja yang mau nyantai sambil dengerin lagu. Ini dia, Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja. Let's go.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dalam tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

Oke, okay, Pro 2, kita sambil dengerin lagu Dia Atau Kamu dari Adityo Prakoso ya, Tung Pro 2, untuk menemani malam hari ini ya, di jaga malam kita. Dari ke baby mom nih, udah hujan belum bang? Alhamdulillah ada beberapa titik di wilayah Palangkaraya yang udah hujan nih. Oke, awal yang baik bang, thank you. Mudah-mudahan ini adalah menjadi awal yang baik ya bagi kota Palangkaraya. Jadi teman-teman Pro 2 yang mau juga nih request lagu, langsung saja join lab kita ya di Pro 2 RRI Palangkaraya. Langsung saja bergabung malam hari ini dan request lagu favorit kalian. Nanti Ruspan bakal cariin lagunya dan kita bakal dengerin sama-sama malam hari ini untuk menemani jaga malam kita. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ini dia, Dia Atau Kamu dari Adityo Prakoso. Enjoy teman Pro 2.

semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan Berseri terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Oke, teman Pro 2, kita sambil dengerin lagu Iqro dari Raim Laode ya. Inilah adalah lagu terbaru dari Raim Laode. Lagu Iqro adalah requestan dari Kak Muli nih. Halo Kak Muli, kayaknya Kak Muli lagi dinas juga nih malam hari ini. Oke Kak Muli, untuk menemani malam hari ini kita play ya lagu requestan dari Kak Muli, yaitu Iqro dari Raim Laode. Setelah ini kita bakal dengerin lagu requestan dari Kamia Siswanto dengan judul Jagat Rasa Sambil Cinta. Oke, jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ini dia Iqro Raim Laode. Let's go.

Esensi buku Bumi Cipta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Ketika cinta datang dari tempat yang tak terduga, ia mampu menumbuhkan harapan dan kekuatan di tengah dinginnya kesendirian. Salah satu kutipan dari buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji yang mengisahkan perjalanan spiritual dan emosional seseorang mahasiswa Muslim Indonesia yang bernama Muhammad Ayas. Berlatar belakang di Rusia, cerita ini menggabungkan elemen cinta, iman, dan pencarian makna hidup dalam konsep yang penuh tantangan dan godaan. Novel ini dimulai dengan Ayas yang berangkat ke Rusia untuk melanjutkan studi dan melakukan penelitian tentang kebudayaan dan sejarah Islam di negara ini. Sebagai seorang Muslim yang taat, Ayas menghadapi banyak tantangan di negeri yang mayoritas penduduknya non-Muslim dan berbeda budaya. Dari awal perjalanannya, pembaca dibawa masuk ke dalam pergulatan batin Ayas untuk mempertahankan keimanan dan prinsip-prinsipnya di tengah godaan dan perbedaan. Di bagian kedua buku ini menceritakan bahwa di Rusia, Ayas bertemu dengan dua orang wanita yang mempengaruhi hidupnya, Yelena dan Linor. Yelena adalah seorang wanita Rusia yang modern dan skeptis terhadap agama, sementara Linor adalah seorang Yahudi yang juga memiliki ketertarikan terhadap budaya dan juga agama. Pertemuan dengan mereka membuat Ayas menghadapi berbagai dilema moral dan spiritual. Melalui interaksi ini, pembaca disuguhkan dengan berbagai dialog yang mendalam tentang keimanan, cinta, dan perbedaan budaya. Di akhir cerita, Ayas mengalami transformasi spiritual yang signifikan. Pengalamannya di Rusia mengajarkan banyak hal tentang keteguhan iman, arti cinta yang sebenarnya, dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama di tengah kehidupan modern yang penuh godaan. Ayas menemukan bahwa kekuatan cinta yang sejati datang dari cinta kepada Allah dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kesimpulan Bumi Cinta adalah sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran moral dan spiritual. Habibur Rahman El Siraji berhasil menggabungkan elemen drama, romantisme, dan religiositas dalam sebuah cerita yang menyentuh dan menginspirasi. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti cinta, keimanan, dan perjuangan dalam menjaga prinsip-prinsip hidup di tengah tantangan modernitas. Novel Bumi Cinta menunjukkan bahwa di tengah godaan dan cobaan, cinta kepada Tuhan dan keteguhan iman adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Demikian esensi buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bersama saya Ahsanu Amala, sampai jumpa.

Oke, teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan ya esensi buku dengan judul buku Bumi Cinta karya Habibur Rahman El Siraji. Oke, teman Pro 2, kita masih request lagu ya, masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan kita bakal puterin lagu favorit teman-teman Pro 2 nih. Jadi langsung saja join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu yang pastinya ya. Kali ini kita sambil dengerin lagu Menepi Menetap dari Mika Tambayong feat. Depa Mahendra. Let's go. Enjoy teman Pro 2.

Di kebiasaan sepele, tapi tahukah Anda? Setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh untuk pulih dan hidup lebih lama.

Tahun Pro 2, kali ini kalian masih dengerin di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jalanan yang dulu riuh, kini membisu. Ini dia kota ini tak sama tanpamu, dari Nadib Basalamah. Let's go.

Oke, Tahun Pro 2, kembali lagi nih di frekuensi kesayangan kalian di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ini ada lagu requestan terakhir, yaitu Cinta Terakhir Setiap Onar. Jadi setelah ini kita bakal lab lagi ya, tapi di program yang berbeda. Kita akan lab TikTok jadi di Pro 2 RRI Palangkaraya, tapi dengan adalah pokoknya Tahun Pro 2 tetap stay tune ya. Kita bakal siaran tandem nanti dengan pendengar Pro 2 RRI Palangkaraya. Jadi jangan kemana-mana, sambil dengerin lagu. Ini dia Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Let's go.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Malam hari ini kita bakal sleep call ya. Kita bakal siaran tandem sama pendengar RRI Pro 2 Palangkaraya. Halo, ada siapa malam hari ini?
1: Ajay Muhammad.
0: Halo Kak Ajay, bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget kita hari ini ya, semangat dong.
0: Kayaknya kita sambil live TikTok juga ya Kak Ajay ya.
1: Benar.
0: Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang mau mencurahkan isi hatinya ataupun ada pikiran malam hari ini yang tidak bisa diungkapkan dengan perasaan, boleh diungkapkan dengan kata-kata malam hari ini ya Kak Ajay ya.
1: Betul.
0: Langsung saja join live kita ya, langsung di Pro 2 RRI Palangkaraya. Jadi tulis di kolom komentar kalian mau titip kata-kata, boleh banget tuh. Ataupun mau curhat ataupun cerita tentang pengalaman hari ini, boleh tuh Kak Ajay. Boleh ya Kak Ajay ya.
1: Betul, boleh banget
0: Kak Ajay.
1: Saling sharing aja ya.
0: Gimana untuk hari ini Kak Ajay?
1: Alhamdulillah seperti biasa aja ya Rusman ya.
0: Hari ini banyak gak pasien nih Kak Ajay?
1: Kebetulan gak terlalu banyak. Cuman pasien-pasien yang kemarin menumpuk aja.
0: Oh, pasien yang kemarin menumpuk ya. Betul. Kayaknya perlu ini deh Kak Ajay, perlu di kasih suntikan-suntikan gitu ya. Tapi rezeki lancar kan Kak Ajay?
1: Alhamdulillah lancar aja Rusman.
0: Yang pastinya kita anak muda ini ada dua menurut aku Kak Ajay.
1: Apa itu?
0: Rezeki lancar, jodoh datang.
1: Rezeki dulu deh ya.
0: Berarti rezeki lancar, jodoh datang gitu.
1: Rezeki aja deh dulu, rezeki aja. Dulu.
0: Kirain aja lah sekalian double kill.
1: Gampang aja itu ya, belakangan aja lah itu.
0: Yang penting kita harus punya uang dulu ya.
1: Iya betul.
0: Tapi banyak kan sekarang itu, apa sih kalau bahasanya intimate pre-wedding ya?
1: Oh iya, pre-wed intimate gitu ya.
0: Pre-wed intimate, apa sih?
1: Intimate pre-wed.
0: Intimate pre-wed.
1: Yeah.
0: Itu kalau menurut Kak Ajay sendiri bagaimana tuh dari pandangan Kak Ajay ini?
1: Nggak jadi masalah ya, malah justru bagus gitu ya. Kalau bisa begitu kan nggak memberatkan kedua belah pihak juga. Sebenarnya saya juga maunya kayak gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau ada, kalau jodohnya ada.
0: Yang pastinya siapa sih nggak mau gitu ya?
1: Iya kan enak ya gitu, nggak perlu banyak-banyak orang gitu. Kita yang kenal-kenal aja kita undang gitu.
0: Oke. Kak Hairan Tamami ini Kak Pak ini bawa mengunjun aja Jai. kita lagi situasi ini Kak Pai, spot mancing ini apa namanya, kering ya Kak Jai ya.
1: Kering.
0: Jadi kalau mau mancing kami bingung nih Kak Pai, spotnya di mana. Banyak juga kan anak muda yang suka mancing sekarang.
1: Betul.
0: Kita balik ke topik kita nih, intimate pre-wed ya. Banyak banget kok yang berkeliaran di media sosial kita ya. Intimate pre-wed itu sebenarnya apa sih Kak Ajay? Kalau yang dari Kak Ajay ketahui nih,
1: pre-wed intimate gitu kan cuman ngundang orang-orang tertentu aja ya. Jadi mungkin keluarga inti lah misalnya, gak terlalu banyak undangan, mungkin 50 orang atau 20 orang mungkin. Dan bersifat tertutup juga, gak terbuka gitu. Mungkin di hotel dia ya, di lobby hotel mungkin.
0: Ataupun di KUA-nya langsung.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau menurut Kak Pai bagaimana nih Kak Pai? Intimate pre-wed katanya hanya undangan-undangan orang saja tanpa, apa sih bahasanya tuh kalau kajakalan lagi di sekarang itu, tanpa di, bisa jadi di

0: Kita tidak mempunyai aset lagi setelah acara itu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Habis-habisnya untuk acara satu hari.
1: Makanya sebenarnya itu kan pilihan aja ya.
0: Pilihan,
1: mau intimate
0: pilihan.
1: Atau dirayakan banyak orang juga gak jadi masalah, asalkan uangnya ada gitu.
0: Tapi yang pas, yang paling penting itu ketika menikah secara agama dan secara negaranya ya Kak Jaya.
1: Iya betul.
0: Siapa tahu kan udah ngerayain tapi nikahnya belum. Tapi kalau aku lihat ya Kak Jaya, kalau prewedding ala-ala Gen Z itu terkadang itu cukup menarik menurut aku Kak Jay. Karena banyak ngikutin orang-orang zaman dulu. Biasanya kalau zaman dulu kan nikah dulu baru resepsi kan. Nah kalau anak sekarang itu, anak-anak Gen Z sekarang itu, mereka langsung nikah Jay. Contoh nih misalkan di jam 8 pagi itu resepsi, nikah itu manggil KUA kan ke rumah.
1: Yeah, betul.
0: Nikahnya di jam 8 terus acara
1: resepsi
0: langsung deh
1: 10,
0: tuh.
1: Kayak
0: jam
1: 10,
0: jam 9. Terus kata mereka untuk mengurangi energi karena tamu undangan tuh banyak banget yang
1: betul,
0: pastinya.
1: Betul, betul.
0: Walaupun kita terkenal ataupun tidak terkenal, tetap undangan itu
1: ya kan dari dua belah
0: betul,
1: keluarga gitu ya, banyak lah pasti.
0: Banyak. Ada Kak Debi malam hari ini. Halo Kak Debi.
1: Halo Kak Debi.
0: Ah, ngopi dulu Kak. Atau mau join curhat malam ini boleh nih. Tapi kalau menurut aku itu adalah salah satu langkah yang paling bagus nih Kak Jay untuk tips bagi teman-teman kita Gen Z ya untuk menikah. Itu kita berbicara resepsinya aja, resepsinya dan acaranya ya. Bukan kita berbicara masalah rezekinya, karena
1: betul,
0: rezeki
1: betul.
0: Kita masing-masing kan.
1: Nah, ada yang ngatur juga kan.
0: Siapa tahu kan dari pembicaraan kita malam hari ini ada yang ngikutin. Yeah. Tapi kalau menurut aku itu adalah salah satu solusi ampuh nih Kak Jay. Jam apa 8 itu? Kita kok kita sih jam 8 itu acaranya nikah dulu,
1: akad lah ya.
0: Akad. Terus jam 9 kan udah kelar lah tuh. Jam 9 jam 10 udah kelar kan, langsung tuh naik ke pelaminan.
1: Betul.
0: Dan langsung resepsi. Kalau Kak Ajay sendiri mau seperti itu enggak kira-kira Kak Ajay? Wedding impian lah dari Kak Ajay ini.
1: Wah, kalau impian pasti besar lah ya. Cuman karena kita lihat status ekonomi kita juga ya.
0: Betul.
1: Kita ya kalau bisa intimate, intimate aja dah.
0: Intimate. Aku pun kalau bisa intimate, intimate sih kan. Karena kalau menurut aku itu ada salah satu solusi paling efektif.
1: Betul, betul.
0: Karena uang yang kita keluarkan dan yang kita keluarkan pun tidak sebanyak kita melakukan sebuah resepsi.
1: Benar.
0: Tapi apabila kita mempunyai keluarga yang banyak banget ya, keluarga besar, itu kalau intimate ya hampir-hampir sejenis kayak resepsi juga sih, ngundang sampai 100 orang lebih.
1: Bisa jadi.
0: Bisa
1: ya.
0: Jadi ya, bisa jadi.
1: Tapi kan bisa aja keluarga inti aja yang diundang.
0: Betul, betul. Tapi apapun itu ya, kita doakan untuk teman-teman Pro 2 di luar sana yang mau menikah tahun ini, selamat menikah.
1: Iya.
0: Dan sakinah mawaddah warahmah. Gitu gak sih?
1: Benar.
0: Tapi apapun itu ya tahun Pro 2, dipastikan siapapun pasangan kamu, kamu saling mencintai dan saling mengasihi. Tadi kan kita udah berbicara acara nih Kak Jay. Kira-kira kita pasangannya siapa ya Kak Jay?
1: Kan Rusman sendiri udah ada ya.
0: Oh iya iya. Oke juga.
1: Udah
0: ya.
1: Ada calonnya ya.
0: Oke.
1: Tinggal nunggu tahun aja kan.
0: Betul. Kayaknya untuk awal tahun deh Kak Jay.
1: Amin.
0: Tapi awal tahunnya tahun berapa gak tahu. Jadi bagi teman-teman Pro 2 juga di luar sana yang berjuang mencari cuan untuk menghalalkan
1: pasangannya,
0: semangat ya. Apapun itu kita pasti bakal bisa ngelewatin asal diniatkan sungguh-sungguh ya.
1: Betul.
0: Tapi kata orang-orang ya, kata masyarakat itu kalau kita udah niat nih mau menjalani sebuah perjalanan hidup baru itu ada aja tuh kalau bahasa mereka tuh berkahnya, ada aja baiknya gitu, ada aja jalannya. KJ percaya itu nggak sih?
1: Percaya. Kan juga rezeki kita juga ada sebagian dari istri kita juga ya.
0: Betul.
1: Yang udah punya istri gitu ya, yang sudah nikah, pasti rezeki juga ada di anak.
0: Betul.
1: Itu pasti ada.
0: Betul.
1: Nggak semata-mata cuman kita kerja kita punya rezeki gitu, enggak.
0: Betul.
1: Karena kita kerja juga buat ngidupin keluarga kan.
0: Betul.
1: Pasti rezekinya juga ada dari anak, dari istri juga ada.
0: Betul. Tapi terkadang kenapa kita ngomongin ini ya Kak Jay? Terkadang hal-hal inilah yang biasanya anak muda itu kepikiran malam-malam nih Kak Jay.
1: Betul.
0: Kenapa? Karena gini, banyak banget yang perlu disiapkan kan. Tapi untuk teman Pro 2 di luar sana yang malam ini kepikiran hal itu ataupun yang sedang menjalani untuk untuk apa sih ya Kak Jai bahasanya

0: untuk gimana? Untuk memulai hidup baru lah dengan pasangan yang diimpikan. Terkadang yang kita pikirkan itu adalah bagaimana sih kita cepat mendapatkan uang untuk menghalalkan si pasangan kita. Oke. Jadi untuk teman-teman pro dua di luar sana, kita selalu berdoa dan berusaha ya.
1: Iya, betul.
0: Terkadang apa yang kita niat baikkan itu pasti diberikan jalan yang terbaik.
1: Betul.
0: Jadi jangan jangan dibawa pikiran yang terlalu berat malam hari ini teman-teman pro dua. Dan yang pastinya ada pasangan kita yang mensupport kita dong.
1: Betul, pasti ditemenin.
0: Betul. Dan malam hari ini kita bakal nemenin teman pro 2 juga ya Kak Ajay.
1: Betul, betul.
0: Kira-kira nih Kak Ajay, untuk tipikal cewek Kak Ajay bagaimana nih?
1: Gak neko-neko ya. Mungkin yang soft spoken mungkin ya. Kayak sayang keluarga, orang tua itu udah pasti ya pasti.
0: Udah
1: ya?
0: Pasti.
1: Udah pasti. Mungkin yang kalau lebih spesifiknya gak terlalu barbar aja mungkin ya.
0: Yang soft spoken.
1: Ya itu soft spoken juga.
0: Soft spoken. Tapi kebanyakan terkadang ya Kak Ajay, apalagi di era sekarang ya, susah gak sih ya Ajay?
1: Susah, pasti susah. Tapi pasti ada juga.
0: Betul. Mungkin di antara beribu bintang hanya dialah yang paling terang.
1: Betul.
0: Kayaknya kita kata-kata banyak banget malam hari ini ya Kak. Jadi bagi teman-teman Pro 2 ataupun yang udah join di TikTok kita ya, di Pro 2 RRI Palangkaraya, boleh tuh kita sambil ngobrol aja malam hari ini. Apapun yang menjadi keluh kesan teman Pro 2 boleh disampaikan di kolom komentar kita ya di
1: betul,
0: Pro 2 RRI Palangkaraya. Karena RRI Pro 2 ini adalah radionya anak muda nih Kak Ajay. Jadi bagi anak Gen Z ataupun anak muda khususnya wilayah Kota Palangkaraya, yuk ngumpul kita di live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Boleh nih kita buka juga sesi curhat. Tapi kalau Kak Ajay sendiri akhir-akhir ini ada sesuatu hal yang dipikirkan gak?
1: Kalau dipikirkan ya pasti banyak ya tentunya. Cuman ya ngalir aja lah, ngalur. Bukan ngalur ngidur lah. Ngalir aja pokoknya.
0: Ngalir aja.
1: Dijalanin pokoknya lah satu-satu.
0: Oke. Apa tuh salah satunya boleh di-spill gak Kak Ajay?
1: Kerjaan, teman mungkin, ekonomi juga pasti ya.
0: Oke.
1: Itu aja sih.
0: Sama dong.
1: Betul, betul.
0: Kerjaan, teman, dan ini ekonomi. Karena apalagi kan kita sedang karhutlah ya Kak Ajay.
1: Bener, bener banget. Dan kebetulan juga hari ini baru hujan ya.
0: Baru hujan.
1: Alhamdulillah.
0: Di tempat Kak Ajay hujan gak nih Kak Ajay?
1: Betul, hujan. Kita dari jam berapa tadi? Jam 4 ya. Sempat berhenti, hujan lagi setengah 5. Dan syukurnya ya lumayan deras hujannya. Walaupun asapnya juga masih tebel juga. Dan semoga aja kedepannya udah gak kabut lagi lah.
0: Betul. Aku sekalian ingin informasikan untuk teman-teman Pro 2 di luar sana ya. Teman Pro 2, ada update laporan situasi karhutla terbaru nih dari Basarnas Palangkaraya. Lewat semangat quick action, satu jiwa satu rasa, para petugas Basarnas yang profesional, modern dan teruji terus gerak cepat menjaga kondisi lingkungan kita di TTV oleh tim kesehatan, pembagian masker dan vitamin sebelum briefing serta cek alat. Tim juga turun langsung memadamkan api karhutla di lokasi Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Gak cuma di Palangkaraya aja teman Pro 2, tim Posar Sampit juga bergerak cepat menggelar briefing ya, cek alat dan bagi tugas di Posar Sampit, lalu lanjut padamkan api karhutla di Jalan Cilikrewut KM9 Bamang Hulu, Kecamatan Bamang, Kota Waringin Timur. Mengenal status perkembangan ya, Basarnas memfokuskan pada aspek penanganan, monitoring dan kesiapsiagaan. Kantor SAR Palangkaraya siap mobil dan melakukan pemadaman langsung di wilayah Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya. Posar Sampit fokus pemadaman langsung di Jalan Cilikriwut KM9 Bamang Hulu, Kota Waringin Timur, serta unsur SAR berkoordinasi erat bersama BPBD setempat untuk memantau potensi perluasan titik api demi keselamatan bersama. Ini Kak Ajay, ternyata banyak banget relawan-relawan kita yang berjuang memadamkan api.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Khususnya dan di wilayah Kota Palangkaraya.
1: Dan juga teman kita juga ada yang ikut jadi relawan ya.
0: Oke, betul. Ternyata tidak hanya di Kota Palangkaraya ya. Tadi kita Arespan sudah menginformasikan juga ketika di Sampit itu ada di Bambang Hulu kilometer 9 Kak Jai. Jadi tim SAR kita dan relawan-relawan kita berkoordinasi sama BPBD setempat. Atau penanganan karhutla dari Basarnas ini berjalan aktif lewat 3 lapis respon. Yang pertama kesiapan fisik dan cek alat. Yang kedua adalah siaga mobil dan posar pemadaman lapangan. Dan ketiga prioritas utama keselamatan jiwa manusia. Posar Sampit fokus pemadam api langsung di lokasi, sedangkan kantor SAR Palangkaraya menjaga kesiapsiagaan mobil respon serta pemadaman langsung. Kalau teman Pro 2 butuh bantuan darurat nih atau mau pantau kegiatan mereka, bisa kontak di emergency call ya di 115 yang pastinya, ataupun di WhatsApp di 08115252091115, atau cek di media sosial Instagram dan Facebook mereka di kantor SAR _ Palangkaraya. Oke, itu dia bagi teman-teman Pro 2 yang mau cek langsung kondisi terkini ya karhutla. Tapi ini menurut aku Kak Ajay, ini adalah langkah yang baik ya untuk hari ini. Kenapa? Ada hujan.
1: Betul. Dan semoga kedepannya juga ada hujan lagi ya.
0: Betul. Dan tidak hanya
1: mempermudah juga buat relawan-relawan.
0: Betul. Tidak hanya di titik-titiknya saja ya. Kalau bisa satu Palangkaraya itu hujan aja kayaknya.
1: Kalau bisa satu Kalimantan dah.
0: Satu Kalimantan, betul. Untuk hujan. Wah, ada mama gue yang nonton nih Kak Ajay.
1: Halo, Mama Ruspan.
0: Kalau kita sapa-sapa penonton nih, kita kembali ke topik nih guys.
1: Betul.
0: Kalau jujur ya, kalau aku dipertemukan oleh seseorang yang sangat luar biasa Kak Jai. Dia mampu menerima aku dari titik balik terendah aku. Dan kayaknya aku sudah melupakan semua kriteria yang aku idamkan dari A sampai Z. Karena kenapa? Aku hanya bisa mensyukuri apa yang aku dapat sekarang.
1: Betul. Dan itu juga harus ya.
0: Harus. Doakan gue dong Kak Jai.
1: Amin. Semoga lancar ya kedepannya Ruspan ya. Dan semoga rezekinya juga lancar, urusannya juga lancar, semuanya lah.
0: Amin. Jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana ya, kita sambil doakan juga nih Kak Jai, untuk teman-teman Pro 2 di luar sana yang memperjuangkan kekasihnya.
1: Betul.
0: Kayaknya teman-teman kita di tongkrongan juga ini aja Kak Jai ya, ada yang mau nikah juga ya.
1: Iya, ada yang mau nikah juga teman kita.
0: Jadi kita doakan juga ya. Semoga
1: lancar lah semua urusannya, masalah uang juga beres lah semuanya.
0: Beres. Tapi kalau masalah uang nih susah ya Kak Jai.
1: Makanya.
0: Kalau jalannya baik, alhamdulillah baik. Tapi kalau didapatnya ya.
1: Ya moga baik aja lah.
0: Moga baik
1: ya.
0: Aja.
1: Semoga ya. Baik aja lah ya.
0: Yang penting baik ya Kak.
1: Dan lancar juga ya sampai hari H nanti.
0: Oke. Halo Kak Ayah, selamat bergabung di live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Mau nitip kata-kata boleh malam hari ini untuk memberikan motivasi dan semangat teman-teman Pro 2 di luar sana yang mungkin masih banyak pikiran ataupun susah tidur dia.
1: Betul.
0: Kak Jai, kira-kira ada satu aku biasanya kan kalau kita lewat di media sosial kita kan, tiba-tiba ada sebuah kata-kata yang wah ini ngena banget di hati gue nih. Pernah kayak gitu gak sih Kak Jai?
1: Pernah, udah pastilah pernah lah.
0: Masih ingat gak kata-katanya Kak Jai?
1: Enggak. Iya. Karena kita enggak terlalu mikir, oh ya udahlah gitu.
0: Betul.
1: Kalau emang sama ya udah gitu.
0: Betul.
1: Lagian udah lewat juga kan masanya.
0: Aku tadi sore baru buka Instagram kan. Terus ada kata-kata gini Kak Jai. Nikmati harimu hari ini sebelum kau berjuang untuk hari besok.
1: Bagus.
0: Nikmati hari ini sebelum engkau berjuang hari besok. Kayaknya kata-katanya tuh memotivasi kita untuk semangat terus ya.
1: Betul.
0: Apapun yang terjadi hari ini ya sudahlah gitu.
1: Dan jangan pantang menyerah aja.
0: Betul. Apalagi kan seorang pendekar-pendekar pencari uang. Pendekar-pendekar pencari uang ini harus seperti itu. Harus semangat. Apapun yang terjadi, medan seperti apapun ya kita harus lewati. Apalagi kita kan seorang laki-laki ya Kak Ajay.
1: Bener.
0: Jadi harus, kalau bahasa Kalimantan itu taguh. Tahu kan Kak Jai?
1: Iya tahu.
0: Taguh itu seperti kuat.
1: Kuat betul. Kuat.
0: Jadi kita sebagai laki-laki harus kuat dalam rintangan apapun dan keadaan apapun. Apalagi apalagi dengan kegiatan kita hari-hari ya.
1: Benar.
0: Oke, Kak Ajay, kayaknya penonton kita malam hari ini makin rame nih. Oke, untuk menemani malam hari ini ya, akan ada lagu Selama Ku Bernapas dari Anggi Marito dan Andi Rianto. Oke, teman-teman kedua, enjoy ya. Let's go.

0: Oke teman Pro 2, kembali lagi nih bersama kami di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya kan Kak Jai?
1: Betul banget.
0: Kak Jai dengerin sudah jadi pendengar RRI
1: Pro 2. Betul. Betul.
0: Dari kapan?
1: Dari tahun kemarin.
0: Dari tahun kemarin. Yang pastinya gaya anak muda banget ya.
1: Betul. Apalagi Ruspan kan hostnya.
0: Wih. Apa kelas sih? Kita salah satu king improv ya. Kita tanpa teks bisa.
1: Betul.
0: Karena kalau jadi penyiar itu Kak Jai harus dipikirkan 4-5 langkah ke depannya.
1: Betul.
0: Jadi kita tidak bisa langsung set. Kita harus set. Itu bacain dong Kak Jai. Capek bacanya Kak Jai.
1: Kak Ruspan kapan nikah katanya?
0: Aduh Kak Debi.
1: Awal tahun ya katanya.
0: Awal tahun. Halo Kak Debi, bagaimana kabarnya Kak Debi?
1: Awal tahun tapi enggak tahu tahun keberapa.
0: Tahunnya tahun berapa. Tapi kayaknya banyak banget. Kayak bisa diprediksi enggak kira-kira teman Pro 2 di luar sana yang nikah tahun ini banyak enggak Kak Jai?
1: Lebih banyak angka perceraian ya.
0: Bisa jadi.
1: Tapi dari statistiknya emang kenyataannya begitu.
0: Gitu.
1: Tapi ya semoga kedepannya lebih banyak angka yang menikah ya.
0: Betul. Dan ternyata ya Kak Jai, yang kebanyakan itu adalah anak muda.
1: Betul banget.
0: Bener kan? Kalau kita lihat ya di media sosial itu banyak banget. Ternyata anak muda. Tapi apapun itu ya, mungkin belum jodohnya.
1: Betul.
0: Mungkin jodoh yang lebih baik lagi disiapkan oleh Tuhan.
1: Betul banget.
0: Tapi kalau kita boleh minta ya Kak Jai, boleh kita berdoa kepada Tuhan, itu bisa boleh banget ya kalau kita cukup sekali untuk seumur hidup.
1: Betul. Kalau bisa emang begitu kalau bisa.
0: Sampai mati ya.
1: Kan sakral juga kan ya.
0: Betul.
1: Nikah ini.
0: Jadi kita tidak sembarangan ya. Betul,
1: karena kita berjanji dengan Tuhan kita ya.
0: Betul. Tapi ada satu hal yang aku pikirkan nih Kak Jai.
1: Apa itu?
0: Yang menjadi bahan renungan aku setiap malam biasanya.
1: Apa?
0: Kira-kira aku masih bisa bertahan gak di era yang dimana serba mahal, serba sulit untuk mencari sebuah pekerjaan. Tapi alhamdulillah aku sudah bekerja begitu. Dan otomatis kan apa-apa sekarang itu mahal kan Kak Jai.
1: Betul.
0: Apalagi kan kita sebagai anak muda, otomatis kita bisa berpikir ya, gimana sih dengan kerjaan kita sekarang pun ya cukup sebenarnya. Tapi kita pun ya namanya anak muda ya Kak Jai, otomatis mau lebih terus ya.
1: Benar.
0: Kalau dari Kak Jai sendiri, apakah pikiran itu hanya bayang-bayangin kita saja atau emang ada sebuah apa ya namanya, oh ini bakalan kita jalani gitu.
1: Pasti itu udah pasti kita jalanin gitu. Dan menurut gue juga sendiri mungkin nggak terlalu dipikirin juga ya, bukan maksudnya disepelekan juga. Cuman kita dari sekarang juga nge-planning juga pasti.
0: Betul.
1: Kedepannya kayak mana kita tahu aja lah. Dolar juga naik terus kan sekarang.
0: Betul.
1: Gak bisa kita cuman gini-gini doang gitu. Gak bisa.
0: Kalau anak muda itu pasti ada planning sih kalau menurut aku Kak Jai.
1: Benar.
0: Betul. Tinggal tindakannya aja lagi benar apa enggaknya.
1: Makanya.
0: Kalau Kak Jai sendiri ada planning gak sih Kak untuk mungkin kesehariannya, mingguannya, bulanan ataupun tahunannya gitu? Ataupun ada impian besar nih Kak Jai?
1: Oh gak ada yang besar-besar. Cuman ya kita mikirnya hari ini udah ada dan besok juga harus ada gitu. Buat rezekinya.
0: Oh gitu ya.
1: Kita jemput lah rezekinya gitu.
0: Mari kita menjemput rezeki untuk besok hari.
1: Betul.
0: Ya. Yang pastinya aku selalu berharap Kak Jai, malam ini aku selalu berdoa agar aku besok masih diberikan kesehatan.
1: Amin.
0: Yang pastinya dan aku selalu diberikan semangat ya untuk menjalani apa yang seharusnya aku jalani.
1: Betul.
0: Intinya kewajiban sebagai laki-laki lah.
1: Hmm.
0: Salah satunya adalah bekerja dan yang lain-lainnya. Kalau laki-laki itu kewajibannya paling utama. Kalau belum menikah ya itu adalah bekerja gak sih Kak Jai?
1: Kewajibannya
0: salah satunya.
1: Bisa jadi, bisa dibilang iya. Kan jangan dilupakan juga ada orang tua juga.
0: Betul. Bisa jadi kan kita dari bekerja kita bisa membahagiakan orang tua kita.
1: Betul.
0: Dulu. Kasih kata-kata dulu Abang Ruslan boleh. Nanti kita di akhir segmen kita bakal kasih kata-kata ya.
1: Ya Ruspan sendiri ya. punya kata-kata kan. Ya.
0: Ada sih, ada sih. Bener. Tapi aku nyimpan dulu nih Kak Ajay, nyimpan untuk di akhir segmen kita. Tapi ini Kak Ajay, aku mau nanya nih sama Kak Ajay.
1: Apa tuh?
0: Kak, bahas sesuatu yang lucu dong. Oh, kalau lucu nih banyak banget nih Kak yang perlu kita bahas. Kita mau bahas dari mana nih sesuatu hal yang lucu?
1: Yang mau ditanyakan dulu aja.
0: Boleh, boleh. Kira-kira kakaknya mau nanya apa nih? Boleh nih, kita buka sesi pertanyaan tanya jawab malam hari ini ya. Kak, bahas sesuatu yang lucu dong. Ini ya Kak Jay, aku ada sesuatu hal yang lucu. Apa ketika itu? Sama perempuan. Ini asik nih Kak Jay, benar, benar.
1: Apa itu?
0: Ini pengalaman pribadi ya.
1: Iya.
0: Aku pernah date pertama. Mm-hmm. Ketemu sama cewek pertama ya. Mm-hmm. Terus aku ingat, aku waktu itu aku bawa uang sekitar hampir 400 ribu ya Kak Jay. Nongkrong lah kami, makan lah. Udah makan, udah asik ngobrol, dia udah nyaman sama aku. Itu rencananya tau gak Kak Jay? Rencananya malam itu aku mau nembak dia. Mau nembak dia. Ada suatu kafe lah kami pokoknya. Pokoknya ini lucu banget, aku baru pertama kali cerita nih. Makan, pesan banyak, otomatis kan pesan makan, pesan cemilan ya. Apalagi kan pesan minum juga udah pasti. Dan sekitar mau setengah sebelas ya, kita mau pulang. Mau pulang dan bukan setengah sebelas sih, setengah sepuluh. Kita nongkrong dari jam tujuan gitu. Pokoknya kita di kafe itu sekitar 2 jam lebih lah. Habis makanan pokoknya kita mau jalan-jalan lah, mengelilingi kota cantik Palangkaraya. Waktu itu ya hampir setengah sebelas. Ketika mau bayar, HP dia kan mati. HP dia mati. Jadi dari awal itu kami tuh saking buru-burunya Kak Jay, karena kami tuh datang sebelum itu tuh kami ada di satu acara yang sama gitu. Ternyata tas dia itu aku bawa sama temennya. Jadi dia cuman bawa dompet dan kami waktu itu buru-buru. Buru-buru juga kan. Dan dia gak sadar, aku pun gak sadar. Dan ketika mau bayar, tahu gak Kak Jay plot twistnya apa?
1: Apa?
0: Aku salah bawa dompet.
1: Dompet siapa yang dibawa?
0: Aku tuh punya dua dompet yang sama. Satu dompet dari aku yang emang aku beli sendiri. Dia ngebeliin aku sebagai surprise ya, hadiah. Dan tau-taunya sama.
1: Oh iya, yeah, iya, yeah.
0: Aku baru beli dompet nih. Oh gitu ya. Padahal aku ini ngasih dia gak bilang Kak Jay. Dia gak bilang bahwa dia ngasih surprise aku itu dompet juga. Jadi aku pakai dua-duanya nih, aku pakai sebenarnya Kak Jay. Dan waktu itu aku naruh uangnya tuh entah di dompet aku ataupun dompet yang dikasih dia. Gitu. Aku yakinnya ini dompet adalah dompet yang uang yang aku taruh di dalam situ. Dan ternyata salah. Tau gak aja aku bilang sama pelayan kafenya, Kak, aku nitip KTP boleh gak?
1: Untung gak disuruh cuci piring ya.
0: Kak, aku nitip KTP boleh gak? Kartu identitas gitu. Boleh, boleh kan? Jadi aku titipin ya kartu tanda penduduk aku sama surat izin mengemudi aku titipin gak aja. Sumpah itu malunya minta ampun lagi. Total belanjanya tuh gak banyak ya, hampir 200 lah, hampir 200 lah. Tapi malunya itu ya Allah, minta ampun. Kayaknya itu pengalaman lucu yang gak pernah aku lupakan ya. Kok bisa aku tuh salah ambil dompet? Karena waktu buru-buru juga. Dan dompet ini Kak Jay, kan dia, aku nunjukin dompet aku kan di acara itu. Dia nge-surprise aku di acara itu juga. Sama. Jadi yang ku ambil, yang ku pakai itu adalah dompet. Dompet yang dia kasih. Dompetku tuh malah ku taruh di tas dia. Kan tas dia ku bawa sama temannya.
1: Iya.
0: Astaga, kataku. Ya, ya Allah. Itu sumpah malu banget aja. Malu banget. Tapi syukurnya pelayannya itu waktu itu ada manajer kafenya ya. Jadi dia lapor sama manajer kafenya. Jadi aku taruh lah aku pulang dulu. Jadi kami pergilah ke rumah dia ngambil dompet dan ternyata alhamdulillah duitnya masih ada di situ. Dan balik lagi dan kami bayar, ya Allah. Itu kejadian lucu, lucu banget aja. Lucu banget. Kira-kira Kak Ajay ini lagi ngedate ataupun lagi yang lain ada kejadian lucu gak? Kalau itu aku gak bakal lupain sih, sumpah.
1: Gak ada sih.
0: Gak ada ya?
1: Iya, karena gak ada ngedate-ngedate juga ya. hal lucu mungkin di tongkrongan-tongkrongan aja gitu.
0: Boleh tuh ceritain dikit dong Kak Jay.
1: Apa ya?
0: Apa ya?
1: Memori saya gak terlalu bisa ngingat-ngingat yang kayak gitu soalnya.
0: Tapi itu untuk kakak yang nanya ya, Kak mau bahas sesuatu yang lucu dong. Itu mas, itulah sesuatu hal lucu dari kami malam hari ini. Itu sampai sekarang ya Kak Jay. Kalau aku mau nongkrong, aku harus cek dulu. Aku gak cek apa-apa ya, aku bawa uang apa enggak gitu. Uangku kebawa enggak itu. Entah biasanya kan kalau sekarang kan bisa handphone ya,
1: iya, dan betul, yang bisa lain-lain. Curious
0: dan yang lain-lain. Tapi itu Bang itulah Kak Jay yang membuat wow, ini tidak bisa aku lupakan. Itu sumpah malunya luar biasa. Karena kan kafe rame.
1: Betul, betul.
0: Rame banget kan. Dan itu posisinya aku diam-diam ngomong kayak bisik-bisik sama pelayan, mas-mas, aku kececer dompet. Aku bilangnya kececer dompet, mas-mas, aku kececer dompet. Aku bisa nggak ini kartu identitasku sama surat izin aku gadaikan, aku jadikan jaminan sama HP. Bukan HP si cewek ya, HP-ku aku jadikan jaminan. Jadi dijadikan jaminan. Itu sumpah. Itu sesuatu hal yang tidak pernah aku lupakan. Itu dia cerita kita malam hari ini ya. Tapi malam ini yang join lab rame ya Kak Jaya?
1: Betul, rame ya hari ini.
0: Oh iya, malam ini malam minggu.
1: Bener, pantesan banyak yang join.
0: Pantes
1: ya.
0: Pantes aja. Tapi ini Kak Jaya, pukul sudah lewat 22 lewat 50
1: ya. Ah iya bener lagi. Padahal masih banyak yang kita bahas.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul, mungkin next kita bakal cerita-cerita lagi ya. Untuk menemani yang pastinya teman-teman Pro 2 di luar sana yang punya ada pikiran, kita benar berusaha menghibur lah.
1: Betul.
0: Selain kita mau membahas tentang perjalanan hari ini, kita juga sesi menghibur teman-teman Pro 2 di luar sana.
1: Betul.
0: Mungkin dari candaan kita tadi ataupun cerita-cerita kita tadi sedikit mengurangi pikiran teman-teman Pro 2 di luar
1: benar
0: sana
1: banget.
0: Kira-kira ada yang mau disampaikan untuk teman Pro 2 di luar sana Kak Jay?
1: Ya jaga kesehatan aja lah ya, gak banyak-banyak lah, karena kita tebel banget juga nih asapnya di Palangkaraya ini ya. Dan semoga kedepannya juga ada hujan lah.
0: Oke, jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana ya, apapun yang terjadi hari ini, lepaskan. Ada kasur dan bantal yang siap menemani kita malam hari ini. Ya kan gak aja ya?
1: Bener banget.
0: Oke, teman Pro 2 terima kasih yang udah join lab TikTok kita. Ataupun teman Pro 2 yang mendengarkan siaran kami dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu sehat ya.
1: Amin.
0: Dan lepaskan apapun segala beban malam ini. Siapkan diri kalian untuk beristirahat dan untuk berjuang kembali besok hari. Tadi ada yang minta kata-kata kan Kak Jay?
1: Oh iya benar.
0: Aku ada kata-kata. Apapun yang terjadi hari ini jadikan pelajaran yang sangat berharga, karena pelajaran hari ini bisa jadi akan terulang di masa depan. Apapun yang akan kita lakukan besok hari, yang pastinya kalian harus bersemangat untuk menjalani aktivitas besok hari. Salam sehat dan sampai jumpa. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Bahkan setelah ini akan ada jazz musik yang akan menemani teman Pro 2 tidur. Mau titip salam Kak Jay?
1: Enggak usah deh.
0: Oke. Yang pastinya teman Pro 2, salam dari Kak Jay agar selalu sehat.
1: Betul.
0: Oke teman Pro 2, sampai di sini dulu ya. Sekalian kita pamit undur diri juga nih Kak Jay.
1: Benar banget.
0: Bagi teman-teman Pro 2 di luar sana, jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tone Pro 2 kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Saatnya jazz musiknya akan menemani teman-teman Pro 2 untuk beristirahat dan tidur di malam hari ini. Dan saatnya juga Ruspan pamit undur diri ya dari sini, dan yang akan digantikan oleh jazz musik yang akan menemani teman Pro 2 malam hari ini. Oke, teman Pro 2, semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas besok hari. Oke, jadi tetap stay tune ya, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang gak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan.

0: jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey yo, this is Unity.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kita? Kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, Mul.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, Mul. Dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

Sepak bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50.000 penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.

teman-teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Telah mengantarkan acara siaran pada hari Sabtu 26 September 2026. Saya Ruspan mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, teman Produa dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Minggu 27 September tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Megahertz RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, sama Jen ya yang akan nemenin kamu di Spada nanti. Selamat pagi teman Pro 2, dengan yang pastinya obrolan dan sajian informasi serta musik yang bakal nemenin kamu ya teman Pro 2 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, seperti biasa di pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat, kami bakal hadirkan ya jazz music buat kamu semua ya teman Pro 2, untuk menemani pagi harinya yang pasti ya. Dan Jen doakan yang terbaik buat kamu untuk melakukan aktivitas di pagi hingga malam hari nanti ya. Semoga dalam keadaan sehat juga buat kamu semua nih teman Pro 2 ya. Dan habis ini akan Jen hadirkan ya lagu pop Indonesia, yaitu Bendera ya. Dan yang akan menemani kamu renungan pagi ini ada renungan Kristen ya, dengan judul Segala Sesuatu Ada Waktunya. Dan ini dia Bendera buat pagi hari kamu.

saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Pengkhotbah pasal 3, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Mari saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini, dan teman-teman dan saudara-saudari semua silakan mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Sebelum kita jauh dalam perenungan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami untuk bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Roh Kudus yang memberikan kami pengertian dan mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ada seorang tokoh yang pernah berkata, "Tidak ada Tuhan." Ia menyampaikan alasannya, yakni jika ada Tuhan, kenapa masih ada peperangan? Jika Tuhan itu ada, kenapa masih ada tangisan? Dan jika Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak membuat semuanya baik? Tampaknya ini pertanyaan yang mungkin sempat terlintas dalam pikiran kita. Betul juga, kalau Tuhan ada, kenapa masih ada orang jahat? Kenapa masih ada kesedihan, tangisan? Dan kenapa semuanya tidak menjadi baik saja? Mungkin seringkali kita juga terpikir dengan pertanyaan demikian. Ketika kita mengalami sukacita, kita merasakan sangat senang dan berharap keadaan tetap demikian. Akan tetapi ketika kita berada di dalam masalah, ketika kita berada dalam pergumulan, tekanan hidup, kita merasa seakan-akan Tuhan tidak ada. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Ada kalanya gelap menandakan hujan akan datang. Demikian juga dengan kehidupan ini. Pengkhotbah mengatakan di dalam bagian firman Tuhan tadi, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Artinya bahwa hidup ini tidak akan selamanya manis. Ada saatnya kita merasakan pahit. Ada waktunya untuk kita tertawa. Ada juga waktu di mana kita akan menangis. Akan tetapi saudara, Tuhan telah membuat semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Di dalam filsafat, ada seorang filsuf bernama Heraklitus. Dia mengatakan bahwa dunia itu selalu dicirikan dengan adanya kebalikan. Jika tidak pernah sakit, kita tidak akan tahu seperti apa rasanya sehat. Jika tidak pernah mengenal kelaparan, kita tidak akan merasakan senangnya menjadi kenyang. Dan jika tidak pernah mengalami peperangan, kita tidak dapat menghargai perdamaian. Saudara, Tuhan mengizinkan masa-masa sulit terjadi dalam kehidupan setiap kita untuk membuat kita selalu bersyukur ketika kita berada dalam keadaan yang sudah baik. Ada seorang pria meminta anaknya yang masih kecil untuk membuat sebuah eksperimen. Ayahnya meminta supaya sang anak melarutkan 2 sendok gula ke dalam secangkir gelas yang sudah diisi air. Dengan senang hati sang anak melakukannya. Ia melarutkan 2 sendok gula ke dalam secangkir air. Kemudian sang ayah tersebut meminta supaya anaknya meminumnya. Setelah diminum, anaknya tersenyum dan berkata, "Wah, manis banget, Pak. Enak rasanya." Kemudian sang ayah memberikan perintah lain untuk melarutkan 2 sendok kopi ke dalam secangkir air. Kemudian setelah dilakukan, anaknya kembali dan melaporkan bahwa ia sudah melakukannya. Kemudian sang ayah kembali meminta supaya anaknya meminum gelas berisi kopi tersebut. Setelah diminum, raut wajah anaknya berubah. Ia muram dan berkata, "Wah, pahit banget, Pak, enggak enak." Kemudian sang ayah memintanya, "Sekarang campurkan larutan kopi ke dalam larutan gula tersebut." Sang anak nggak senang.
manisnya hilang, nanti rusak rasa manisnya gara-gara kopinya pahit. Tapi ayahnya terus mendesaknya. Kemudian anaknya berkata, oh nanti kalau pahit, kalau manisnya hilang, papa lo yang tanggung jawab. Iya, papa yang tanggung jawab, sekarang larutkan aja. Kemudian dengan terpaksa, dengan muka muram, anak tersebut mencampurkan, melarutkan. Karena di pikirannya pasti manisnya hilang ini, papa gak percaya. Kemudian setelah selesai, ayahnya meminta supaya anak tersebut meminumnya. Kemudian sang anak menjawabnya, pasti pahit, pa. Udah dibilangin kok, pasti manisnya hilang. Tapi karena ayahnya terus mendesaknya, akhirnya ia meminumnya dengan terpaksa. Setelah diminum, ia berpikir sejenak dan kembali tersenyum. Sang ayah bertanya, bagaimana rasanya? Ya, pahit sih pak, tapi ada manis-manisnya, jadinya nikmat. Saudara, ini yang justru membuat kehidupan kita menjadi nikmat. Terkadang kita tidak harus merasakan manis, semuanya baik dan berjalan dengan mulus. Setiap penderitaan, tekanan hidup yang kita alami, itulah justru membuat hidup kita lebih berwarna dan lebih nikmat. Ingatlah bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk membuat hidup kita lebih baik, seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah. Dan ingatlah bahwa segala sesuatu ada masanya. Dengan demikian, yang kita pada saat ini sedang menangis, percayalah kita akan mengalami masa di mana kita akan bersuka cita. Demikian kita yang sedang bersuka cita saat ini, keadaan tidak akan tetap demikian. Kita juga akan mengalami duka cita. Namun, marilah kita percaya bahwa segala sesuatu ada masanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Pimpinlah kami Bapa untuk menghargai hidup kami dan tidak menyalahkan Tuhan, karena kami percaya segala sesuatu ada waktunya dan semuanya Tuhan telah rancangkan untuk membuat hidup kami lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.
1: Yun, kadang aku berpikir, kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
2: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
2: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
1: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
2: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
1: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
2: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
1: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
2: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
3: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

0: aja, Kak. Itu kaleng bekas di pojok pagar, jangan dibiarin telentang gitu, Pak.
1: Alah, Bu Sari, cuma kaleng satu biji aja kok repot. Kan nggak ganggu jalan juga.
0: Bukan ganggu jalannya, Pak. Itu kalau hujan, airnya ngendap di situ. Bisa jadi hotel bintang 5 buat nyamuk Aedes aegypti. Ingat loh, bulan lalu anak Pak RT sampai masuk rumah sakit gara-gara DBD.
1: Oh iya ya, ngerasa aman karena nggak kelihatan nyamuknya. Tahu-tahu kena ya Bu.
0: Makanya Pak, yuk rajin 3M plus. Menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mendaur ulang barang bekas. Plusnya, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk atau kelambu.
1: Siap Bu Sari, langsung saya beresin sekarang sebelum nyamuknya bertelur.
2: Kesehatan keluarga dimulai dari kebersihan lingkungan kita sendiri. Cegah demam berdarah dengan aksi nyata 3M Plus setiap hari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menyembelihkannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Info pertama datang dari dunia perfilman, di mana Gremlins 3 diundur hampir setahun ke 6 Oktober 2008. Warner Bros. Resmi mengumumkan penundaan penayangan film Gremlins 3 dan penandatanganan jadwal baru ini menggeser rencana rilis awal di tanggal 19 November 2027 menjadi 6 Oktober 2028. Penundaan hampir satu tahun ini memperpanjang masa penantian para penggemar franchise komedi horor ikonik tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya ada datang dari dunia olahraga ya, di mana Rahmat Erwin sumbang emas dan rekor dunia di Asian Games Dubes Kartini apresiasi. Lifter andalan Indonesia Rahmat Erwin sukses mempersembahkan medali emas kedua untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2026 pada cabang olahraga angkat besi kelas 75 kg putra. Selain meraih emas dengan total angkatan 366 kg, Rahmat juga berhasil memecah rekor dunia. Atas prestasi gemilang ini, Duta Besar RI untuk Jepang Kartini Sahir memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan dan kontribusi Rahmat bagi bangsa Indonesia.
0: Info Pro 2.
1: Yang terakhir datang dari dunia olahraga Asian Games lagi ya, di mana wakil ketua PAN Toko Politik FIFA Yoga Mauladi menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas pencapaian tim bulu tangkis beregu putra Indonesia yang berhasil meraih medali emas di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Kemenangan dramatis 3-2 atas Cina ini sekaligus mengakhiri dahaga emas beregu putra Indonesia di ajang Asian Games yang telah berlangsung selama 28 tahun. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat 27 September 2026. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Sahabat FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Back again ya teman Pro 2 sama Jen yang bakal nemenin kamu nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi ya, dan buat kamu teman Pro 2, gimana nih kabarnya ya pagi hari ini? Kira-kira udah pada bangun belum ya? Soalnya tadi Jen pas ke kantor ya, ngelihat daerah ya saudara-saudara, tadi udah siap-siap mau CFD-an lagi nih ya teman Pro 2. Kayaknya teman-teman Pro 2 ini lagi persiapan kesana kali ya. Dan ya pastinya Jen ingetin juga buat kamu ya, kenakan masker dimanapun kamu berada ya, kalau kamu ada di luar ruangan nih teman Pro 2. Dan suasana minggu pagi di Kota Palangkaraya pas banget nih buat melepas penat setelah seminggu penuh beraktivitas. Buat teman-teman yang mau CFD-an, jogging, jalan pagi ya, atau sekedar cuma menikmati secangkir kopi di rumah, itu mah sah-sah aja nih teman Pro 2. Yang penting energi positif kalian tetap terjaga ya, bareng sama Jen di frekuensi kesayangan kita ya teman Pro 2. Dan buat nemenin 5 jam penuh waktu santai pekan hari ini ya teman Pro 2, gimana nih, kalian ada gak sih kira-kira rencana untuk hari ini ya teman Pro 2? Gimana kira-kira ya, semoga apapun kegiatan kamu di pagi hari ini sebelum nanti memulai hari lagi yang baru ya di hari Senin, yang katanya nih kalau hari Senin padat ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 aja juga yang pastinya mau kasih tahu nih, apa sih perkiraan cuaca wilayah Kota Palangkaraya ini hari Minggu ya 27 September 2026, berdasarkan website bmkg.co.id nih teman Pro 2. Dan pagi hari ini cerah berawan hingga berkabut tipis ya, tapi siang hingga sore nanti ada berawan hingga potensi hujan ringan nih teman Pro 2 ya, di beberapa titik wilayah di Palangkaraya. Ya pasti juga malam hari itu berawan, untuk suhu udara 24 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara di 60% hingga 95%. Untuk angin bertiup lemah hingga sedang dari arah udara timur laut ya teman Pro 2. Dan yang pastinya kondisi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu ya. Untuk pembaruan data bisa teman-teman cek aja langsung di laman resmi BMKG Palangkaraya ya, atau nanti mau dengar juga dari perakirawan BMKG Kota Palangkaraya ya, untuk hari ini bisa nanti di jam 8 lewat 30 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Dan itu dia ya teman Pro 2, perakiran cuaca dari websitenya untuk pagi hari ini. Dan tetap stay safe, stay healthy buat kamu semua teman Pro 2 ya, jaga kesehatan ya, karena dikala karhutlah ini kita harus memang siap siaga ya, untuk apapun itu, makanan, minuman, dan yang lain sebagainya. Dan itu dia teman Pro 2, habis ini Jen bakal temenin kamu ya, ya pastinya dengan musik-musik yang hits banget nih yang akan nemenin pagi hari kamu. Habis ini Jen bakal pasangin lagu dari Reality Club dengan judul 2112 ya, check it out.

Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

9,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai, hai teman Pro 2, selamat pagi ya. Jin menyapa kamu lagi nih di luar sana ya teman Pro 2. Buat kamu yang ada di Palangkaraya ataupun sekitarnya ya, how are you today guys? I hope you are good ya teman Pro 2. Dan yang pastinya ya, kita ada di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 nih teman Pro 2 ya. Beda nih dari yang biasanya serba terburu-buru. Tapi setuju gak sih, hari Minggu itu punya ritmenya sendiri. Ada yang memanfaatkan hari Minggu buat tidur sampai siang ya. Orang pasti biasanya kalau hari-hari biasa ya, kayak Senin sampai Jumat itu harus bangun pagi ya untuk kerja, kuliah, atau misalnya ada kegiatan-kegiatan positif lainnya ya teman Pro 2. Dan yang pasti ya, tapi ada juga yang justru bangun lebih pagi itu buat kerja dan buat nikmatin suasana tenang sebelum wilayah atau daerah kita itu mulai ramai. Nah, kamu sendiri masuk tim mana nih teman Pro 2? Tim yang begitu mata terbuka langsung stretching santai di kasur, atau tim yang jam 6 pagi udah rapi-rapi siap untuk jalan pagi, atau kamu tim yang aduh males sudah tidur aja gitu? Kadang kalau udah weekend ya, kayak bawaannya kayak jargonnya itu, pakailah kesempatan emas ini untuk tidur. Karena ya itu di luar hari kerja

0: teman produk biasanya beda. Kalau misalnya kamu itu ada hari kerjanya Sabtu Minggu masuk juga, tapi hari liburnya di hari biasa, di weekdays gitu teman produk ya. Dan yang pastinya nih teman produk ya, kalau hari biasa nih sarapan juga sering kelewat atau sekadar serba praktis nih kamu di hari Minggu itu ya teman pro 2. Atau biasanya juga teman pro 2 ini kadang-kadang enggak sarapan pagi ya di weekend ya. Sarapannya tuh di weekdays aja karena udah buru-buru berangkat untuk kerja atau misalnya kuliah dan sekolah ya teman pro 2. Jangan buru-buru teman pro 2. Kadang kita juga kalau pagi hari itu butuh asupan sedikit aja. Kalau enggak minum teh, makan biskuit atau kue doang ya, kue-kue jajanan pasar gitu, kayak nostalgia banget Jin ya. Karena biasanya pagi-pagi itu disuguhin itu sama mamanya Jin ya, itu dengan teh hangat di pagi hari. Buh, sensasinya itu kayak nikmatin makan siang gitu. Kayak beda rasanya ya kalau makan di rumah sama orang tua dengan makan sendirian di kos gitu ya teman pro 2 ya. Biasanya kamu menu scroll atau menu scroll, menu sarapan pagi kamu biasanya yang kayak gimana nih? Yang biasa-biasa aja atau harus makanan berat nih, kayak misalnya bubur kacang hijau pagi hari atau bubur ayam ya, atau misalnya apa ya namanya itu, aku lupa namanya teman pro 2, lontong sayur di pagi hari biasanya. Soalnya biasanya kalau Jen ke pasar ya nemenin mama itu biasanya ada lontong sayur depan pasar. Jadi kayak udah langganan aja nih teman pro 2. Atau kamu tim yang sambal-sambal kacang nih, kayak pentol atau misalnya ketoprak, gado-gado ya. Aduh jadi ngiler ya Jen ya, jadi pengen makan itu. Kayaknya habis siaran Jen langsung beli gado-gado ya teman produk, karena kayak BM banget deh bahasanya. Nah, oke teman produk, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di seputaran ngobrol pagi hari ini di program Sepada ya. Dan buat kamu jangan kemana-mana, tetap di radio kesayangan kamu ya di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal puterin lagu Koldiak dengan judul I Don't Mind, tapi setelah yang satu ini.
1: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM. Selamat pagi teman Pro 2. Masih sama Jen ya di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 nih. Yang pastinya ya teman Pro 2, apapun aktivitas kamu hari ini, yang pastinya Jen doakan yang terbaik ya. Semoga selalu lancar, diberikan berkat, kelancaran, dan juga yang pastinya ya teman-teman Pro 2 diberikan kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman Pro 2, kita masih ngobrolin seputar pagi-pagi. Ya enaknya tuh biasanya ngapain ya kalau misalnya bangun pagi. Nih, buat kamu nih teman Pro 2, kamu orangnya suka berburu gak? Bukan berburu itu ya teman Pro 2, berburu hal lain. Maksudnya berburu kuliner pagi, atau bahasa zaman now-nya itu hidden gem ya teman Pro 2. Kalau biasanya kan kita sarapannya itu serba, ya apa ya bahasanya ya, kayak serba apa-apa kalau di depan mata itu dijadikan sarapan ya. Tapi kalau hari Minggu itu biasanya, atau Sabtu Minggu ya, biasanya itu kita harus berburu makanan atau kuliner gitu. Jadi seorang petualangan lah biasanya teman Pro 2. Dan kamu pernah perhatiin gak sih ya, sekarang setiap Minggu pagi itu banyak banget tempat sarapan alternatif, atau tiba-tiba mendadak ramai diserbu sama orang di pagi hari. Contohnya ya kayak bubur ayam, habis itu kayak jajanan tradisional, itu kan rame ya teman Pro 2 ya. Dan bisa tiba-tiba itu ada di pinggir jalan, seperti Jen kalau ngelewatin jalan, jalan apa itu ya, Lawu kalau nggak salah, Lawu atau Beliang ya kalau nggak salah, itu kalau ada counter atau tenan booth gitu yang kayak ngejual dimsum, ada yang dijual apa itu kayak ada sandwich dan makanan sehat lainnya juga ada teman Pro 2. Kayak aduh banyak banget sampai bingung gitu, kita kayak rakus ya bahasanya ya, sampai kayak harus nyoba hari ini, kalau enggak ya kebuhunan lah ya bahasanya gitu teman Pro 2. Ya itu dia lah namanya kita ya sebagai anak muda zaman sekarang, kalau enggak coba ya enggak abdol ya. Ya istilahnya itu adalah FOMO teman Pro 2. Apalagi kalau pagi-pagi ya kita hunting makanan ya. Biasanya hunting mobil, hunting motor ya, ini hunting makanan ya. Atau hunting jajanan lainnya ya teman Pro 2 ya. Biasanya itu ya ngantrinya juga, kalau misalnya itu biasanya kan kita ngeliat kalau panjang antrian itu pasti enak, tapi ada dalam diri ini kalau rame atau ngantri kayak aduh males, cari deh tempat yang lebih sepi pengunjungnya untuk beli makanan. Itu aku sih teman Pro 2, karena jujur aku males sama yang ngantri lama sama apa ya, rame lah bahasanya gitu ya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 ada gak sih kepuasan tersendiri nih pas rela bangun pagi terus ngantrinya agak lama tapi demi dapat satu porsi sarapan favorit kamu? Kamu sendiri tipe yang rela berburu kuliner sampai ke pelosok kota, atau tetap setia sama menu sarapan langganan yang ada di sekitar rumah nih teman Pro 2 ya, yang biasanya kayak jalan berapa meter itu ada nasi goreng, kok nasi goreng sih pagi-pagi, bubur, habis itu ada makanan tradisional lainnya, kue dan makanan basah ya. Atau misalnya kamu itu tipe yang di rumah aja lah, males jalan keluar. Iya duh, tipe Gen Z banget ya. Apa-apa itu kalau keluar tuh bawaannya males, kalau pagi-pagi tuh bawaannya pengennya tidur aja sampai siang ya. Tapi jangan ya teman Pro 2, karena ya bahaya juga kalau misalnya kebanyakan tidur nih teman Pro 2. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2, yang pastinya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sini Jen puterin lagu dari Via Valen dengan judul Kita Bisa. Check it out.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jendia di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya. Dan teman Pro 2 ya, kita masih ngobrol-ngobrol santai aja nih teman Pro 2. Kalau misalnya nih teman Pro 2 pernah gak sih pernah jadi justipers, atau misalnya pernah dijustip atau menjustip orang gitu teman Pro 2. Dan teman Pro 2 tuh enggak sih ada tahu sebenarnya justip sarapan. Itu tren kekinian nih teman Pro 2. Soalnya keramainya nih orang yang lagi pengenin sarapan hits tapi tanpa perlu ngantri, atau misalnya yang ada di luar daerah ya teman Pro 2 dan enggak ada di tempat kamu nih makanan favoritnya itu biasanya justip ya teman Pro 2. Sekarang ada tahu fenomena justip sarapan di minggu pagi, dari yang cuma intip temen yang lagi jalan pagi sampai ada layanan justip khusus makanan-makanan viral di akhir-akhir pekan ini. Ini juga udah mau akhir-akhir September ya, dan hari Kamis itu udah 1 Oktober. Kayak aduh cepet banget ya. Dan tiba-tiba nanti udah Desember aja nih. Wow. Kayak udah 2027 lagi. Wah, kayak waktu itu terus berjalan sih teman Pro 2, gak ada yang namanya waktu itu stop. Dan pastinya kalau misalnya kamu justip itu pasti antara malas ya, malas keluar rumah, atau misalnya malas karena tempatnya jauh, daerahnya jauh ya, bisa-bisa di luar provinsi ya. Atau misalnya nih kamu memang pengen nikmatin suasana ngantrinya aja tapi males nih. Tapi sama aja bohong ya teman Pro 2. Menurut teman-teman nih, apa sih yang bikin momen sarapan di hari Minggu itu lebih spesial daripada hari biasanya? Atau kayaknya hari biasa itu kayaknya gak terlalu seramai di hari Minggu ya teman Pro 2. Apalagi di Minggu ya, biasanya itu ada CFD nih. Dan di situ ragam-ragam ya, jualan makanan, minuman, serta ada juga jajan-jajanan. Terus abis itu ada juga yang jual pakaian, sepatu, sendal, dan lain sebagainya, bermacam-macam. Kayaknya itu ya yang ditunggu-tunggu sama teman-teman Pro 2 di luar sana tuh. Karena memang pasti hari Minggu tuh hari yang membedakan dari hari-hari yang lainnya. Walaupun Sabtu juga hari weekend ya teman Pro 2, tapi hari Minggu itu dispesialkan teman Pro 2. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2, yang pastinya dengan program-program serta musik-musik yang menemani kamu ya. Ada lagu dari Wisnu Cahsantika dengan judul Sumpah Percuma. Check it out.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Dan ini lagu Kamu Bukan Kekasihku yang dinyanyikan oleh Aruma Mieska dan Prinsa Madagi ya, tahun 2002. Dan abis ini juga kita akan dengerin lagu aktif pagi hari kita. Kira-kira apa ya lagunya? Tapi habis lagu ini ya, nanti habis itu Jen puterin.